0: cakep dang.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng nama Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Gimana kabarnya Abang Po pagi hari ini? Ada yang lagi di jalan barangkali? Yang lagi berkendara? Ada juga yang lagi naik LRT, MRT, Transjakarta ya, Jaklingko. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di tempatnya Abang Po pagi hari ini? Sampaikan informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po kami terima dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar pagi hari ini. Sebaliknya dari Dukuh kilometer 06 sampai dengan Taman Mini kilometer 05 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Masih di ruas tol Jagorawi ya Bang Po ya, hati-hati buat Abang Po yang melintas di Cipayung kilometer 8800 sampai dengan Cimanggis kilometer 17200 ada lajur kontraflow. Sepertinya pagi hari ini sudah hampir selesai ya lajur kontraflownya dan arus lalu lintasnya akan normal kembali. Baik, kita bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek Abang Po dari Cibatu kilometer 34 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 38600 arah Cikampek padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian dari Karawang Timur kilometer 55 sampai dengan kilometer 57 arah Cikampek juga padat ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1. Karawang Timur kilometer 54 sampai dengan kilometer 53400 arah Jakarta padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Tangerang kilometer 4 kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Tol Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3. Kemudian hati-hati juga di Kemanggisan kilometer 02 arah Bitung ada penanganan kendaraan truk Fuso yang mengalami gangguan ban di bahu luar. Informasi lain di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar. Kemudian dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang juga terpantau lancar pagi hari ini. Untuk lajur kontraflownya Abang Po, setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan harap tetap tertib di antrian. Ruas tol Jor dari Jati Asih kilometer 42 sampai dengan kilometer 44500 arah Rorotan padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian harap berhati-hati juga dan tertib di antrian. Untuk Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini terpantau lancar pagi hari ini. Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Di arah sebaliknya dari Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang juga lancar. Disampaikan itu dia ya untuk arus lalu lintas di ruas tol ya. Dan untuk informasi lainnya Bang Po juga disampaikan dari tol Desari situasi lalu lintas di kilometer 0600 sampai dengan kilometer 400 Arendara, Brigif, Sawangan. Dan juga sebaliknya dari Sawangan, Brigif, Fatmawati, Antasari, Tol Jor terpantau ramai lancar. Hati-hati dalam berkendara dan jaga jarak aman. Cuacanya cerah pada pagi hari ini. Kemudian untuk informasi pelayanan SIM kita update ya dari TMC Polda Metro Jaya. Di akun Instagram @TMC Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM. Baik, apakah sudah ada? Baik, ini dia nih Abang Po ya. Pelayanan SIM keliling hari ini Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pelayanan SIM keliling di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Metro Jaya mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini bisa abang pemanfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C yang masih berlaku.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Poy yang baru digabung. Pak An di Surya Kencana Bogor, selamat pagi. Bu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Terima kasih Bu Titi yang udah dengerin siaran Promoto dari jam 5 tadi ya. Ibu Agung di Bekasi juga selamat pagi. Unilinda di Kedoya, selamat pagi. Ya buat semua Abang Poy ya, selamat pagi hari ini ya. Buat Mas Nurka Masardi, selamat pagi juga yang lagi dengerin siaran yang Pro 4. Wah luar biasa nih, seorang jurnalis senior ya yang sedang mendengarkan siaran kita juga pagi hari ini. Dan juga buat semua Abang Poy yang lagi dengerin pagi hari ini, kita lagi berbagi keresahan ya Abang Poy ya. Karena belakangan ini memang banyak peristiwa yang terjadi di, entah itu di media sosial, di sekitar kita ya, kita baca berita, bikin kita tuh jadi mikir, hidup kok gini amat ya, itu ya. Nah, entah karena ngelihat berita, media sosial atau kehidupan masyarakat ya, yang bikin kita tuh jadi mikir, hidup kok gini amat. Apa sih yang lagi jadi keresahannya Abang Po belakangan ini? Ceritain ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928. Kayak Pak Aan di Surya Kencana Bogor yang bilang, katanya kadang yang bikin saya resah adalah gimana kehidupan di masa depan Bang, terutama nanti masa depan anak-anak saya. Sekarang aja semuanya udah serba susah, serba sulit Bang. Apalagi nanti di masa yang akan datang. Wah, semoga aja di masa mendatang kehidupan semakin mudah dan mencari uang jadi semakin gampang ya Bang. Amin, insya Allah kita doain ya Pak Aan ya. Nah, kalau Abang Po apa nih kira-kira yang jadi keresahannya Abang Po belakangan ini ya? Ceritain ya Bang Poy di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Po? Langsung aja buka line teleponnya 0213504510 0812112498. Apa sih yang lagi jadi keresahannya Abang Po belakangan ini? Yang bikin Abang Po tuh nyebut gitu ya, hidup kok gini amat ya, gitu ya. Langsung mati teleponnya. Baru mau kita angkat teleponnya mati. Ya udah deh kalau gitu ya. Langsung deh kita buka line teleponnya nih 0213504510. Telepon WhatsApp di 0812112498. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta, Bang Harif.
1: Ibu Umi, gimana kabarnya Bu Umi?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Harif.
1: Alhamdulillah Bu Umi. Apa sih yang lagi jadi keresahannya Bu Umi ini belakangan ini nih?
2: Susah, nggak bisa jalan kemana-mana, Bang Arif. Iya, itu harus bawa ini teman alat ini. Saya ingat dulu kemana-mana jalan naik bis, kaki enteng banget, enak. Bisa jalan terus. Sekarang harus bawa ini kan berat. Naik bis juga kayaknya susah, ntar ngerepotin orang lain. Jadi saya cuman mikir, rasa kenapa yang lagi dikasih giliran begini. Mudah-mudahan saya ntar dapat mujizat, bisa jalan lagi. Pengen main-main gitu, kayak dulu jalan-jalan kemana-mana. Sekarang nggak, paling sekitar rumah sini aja ya. Gini lagi, begini ya, diterima dulu Bang Arif. Tapi pikirannya ingat zaman dulu, mesti mikir, ingat zaman dulu masih gampang kemana-mana gitu.
1: Nah, justru itu mungkin karena dulu sudah puas jalan-jalan, jadi sekarang ini lagi dikasih kesempatan sama Allah biar istirahat gitu loh.
2: Ya kali, saya kadang-kadang mikirnya begitu, jadi pikiran saya itu pikiran gini, dulu udah kenyang, sering ke Pasar Senen, ntar ke ini juga, dinas kesehatan, ntar jalan lagi ke Meste, kemana, pasar-pasar, udah dijelajahi. Yang belum pernah Pasar Kopro.
1: Pasar Kopro?
2: Iya.
1: Kenapa pengen ke sana?
2: Nggak pengen. Nah, kalau pengen tuh masih tetap ke Pasar Senen pengennya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Yang mau dicari apa sih emang ke sana?
2: Kalau dulu tuh saya kan beli seringnya telur ikan kakap itu, Bang Ari.
1: Telur ikan kakap?
2: Iya. Okay. Itu kan dijual kiloan. Jadi ntar sampai rumah saya rebus, terus dipotong-potong tipis, digoreng sama telur kocok. Wah, itu dulu terakhir beli itu tahun 2000-an tuh sekilo 55.000. Tahu sekarang udah sampai berapa? Udah 20 tahun.
1: Wah, 20 tahun? Udah berapa dulu harganya sekarang ya?
2: Makanya udah gak pernah kesana. Kepengen, kangen banget. Sampai dulu itu ngeliat baju-baju juga cakep-cakep yang baju murah itu dituang di Bali gitu, domba Afrika, berantak itu baju-baju bekas.
1: Kalau sekarang anak sekarang bilangnya thrifting, kalau anak sekarang mau bilangnya thrifting gitu.
2: Iya, katanya sekarang dilarang, nggak boleh ada itu.
1: Karena katanya sih berbahaya buat kesehatan, karena nanti dikhawatirkan membawa apa, penyakit-penyakit itu.
2: Ada kuman, ada apa, mungkin virus. Iya, dulu rame banget di sana, penuh. Ntar ngeliat pasar subuh, kue macam-macam, akhirnya kepengen beli juga ya. Kenyang ke Pasar Senen, tapi seneng kepengen sono lagi. Saya itu kan dulu pertamanya itu jatuh di kamar mandi gitu ceritanya, Bang Ari. Lagi mandi kan nyabunin kaki yang bawah itu. Lah kok tahu-tahu terus nyungsep. Nyungsep gak bisa bangun. Saya teriak-teriak manggil anak saya. Emang digotong juga gak kuat. Akhirnya dipegangin sambil jalan dan nahan sakit. Terus bisa sampai di kasur rebahan sampai 3 hari. Akhirnya saya belajar berdiri. Mau lebaran itu padahal Bang Arif ya udah. Akhirnya tetangga datang, saya cuma duduk aja. Tapi ya gimana ya, terus saya berobat. sampai ke ini RSUD suruh bagian saraf. Katanya olinya kosong yang kanan ini, terus nggak bisa diangkat gitu loh pengaris, nggak kayak yang nah terus saya dari dokter saraf, saya pengen ke dokter tulang. Kata dokter tulang, ini kropos, mau dioperasi, tapi saya takut operasi. Ya akhirnya dikasih obat aja. Akhirnya ya belum bisa jalan. Saya itu mikir lagi, kalau saya operasi apa ya terus bisa jalan. Anak saya bilang, orang kaki udah tua, nggak usah bu. Nah, terus aku harus jalan begini terus pakai alat saya gitu. Kan nggak bebas. Kalau dulu kan nggak pakai alat bisa enak jalannya, sekarang harus pakai alat. Ah ya udah, saya mikir lagi, jadi banyak pikirannya juga Bang Ari.
1: Ya itu yang tadi saya bilang ya, apa mungkin udah dikasih waktu buat istirahat, kan dari muda kan hobinya jalan terus gitu ya.
2: Jalan, yang ke rumah sakit, nganterin orang sakit, jemput pulang, sampai pulang jadi jenazah juga saya yang ngambil. Ya kenyang jalan-jalan memang.
1: Iya itu. Jadi,
2: ya kali saya mikir lagi, mungkin saya harus waktunya istirahat sekarang.
1: Iya. Kalau diukur waktu yang Ibu Umi pakai untuk pergi jalan ke sana kemari dengan waktu yang sekarang dipakai buat istirahat, banyakan mana?
2: Itu saya mulai tahun 84 sampai 2008. Terus 2008 saya kerja di yayasan 7 tahun. 7 tahun terus ke Bekasi itu, suami saya ngajari masa itu jualan sate gulai tongseng setahun di Bekasi. Habis itu tahun 17-nya suami saya meninggal. Ya udah, saya terus mondar-mandir sendirian tuh. Nah, mulai sakit tahun 2023. Jadi sekarang 3 tahunan Bang Arif. Saya begini istirahatnya.
1: Iya kan, berarti kan lebih banyak waktu yang dipakai buat kesana kemari dibanding istirahat.
2: Iya, puluhan tahun. Puluhan tahun yang istirahat baru 3 tahun. Tapi ya tetap berdoa pengennya bisa jalan lagi.
1: Amin, amin, kita doain ya.
2: Iya. Iya, terima kasih Bang Ari.
1: Iya, makasih juga Bu Umi ya.
2: Ya, selamat bertugas. Ya, selalu Bang Ari. Ya,
1: sama-sama.
2: Sehat, enak.
1: Amin, insyaallah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan. Dari Bu Umi kita ke mana nih? Ke Serpong nih kayaknya nih. Ada Bang Indar. Kita sapa dulu nih Bang Indar. Selamat pagi Bang Indar. Bang Indar, mana suaranya dia? Ih, tadi di nelpon. Mana suaranya Bang Indar? Lah hilang, ya udah dah kalau gitu. Iya. Nah, selain Bu Umi mungkin ada juga Bang Po yang lagi kondisi yang ngerasa kayak aduh kok hidup gini amat ya gitu ya. Yang bisa dibilang itu tuh jadi keresahannya Abang Po. Nah, apa sih yang jadi keresahannya Abang Po? Kita juga pengen tahu nih. Langsung aja ceritain ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke studio 021-350-4510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po Jakarta Timur Inclusive Job Fair 2026 yang digelar Rabu kemarin membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang berjalan di Aula Gedung Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini diikuti 12 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD dengan menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Jakarta Timur Erin Krisnina Prasetyo mengatakan, khusus penyandang disabilitas tersedia 84 lowongan dari 4 perusahaan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur Sunjaya menyebut lowongan tersebut antara lain untuk posisi administrasi, cleaning service, dan IT. Bursa kerja ini diharapkan bisa membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang sesuai sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Jakarta Timur. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po, Desa Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara pada tanggal 2 dan 3 Oktober hari ini karena pelaksanaan upacara adat. Pekerja pariwisata Wairebo Obi Dermawan mengatakan upacara tersebut adalah pesta kenduri untuk warga yang telah meninggal dunia. Kegiatan adat akan digelar di rumah adat Wairebo yang menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan. Penutupan dilakukan untuk menghormati tradisi dan kegiatan adat masyarakat setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 3 September 2026 pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Kondisi ini akan berlanjut pada siang hari. Cuaca cerah juga masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki sore hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta juga masih akan cerah. Begitu juga pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 39 sampai dengan 84%, ya. Cuaca hari ini di Jakarta sepanjang hari sampai dengan malam nanti akan cerah, ya Bang Po. Buat Abang Po yang mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini juga boleh sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Untuk melihat informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 2,8 FM Suara Budaya Jakarta. Lagu yang barusan kita dengar Hayatun dari Benyamin. Ya, yang baru aja kita dengar. Selamat pagi buat Bu Iren yang ada di Tangerang, yang Po Iren ikut komentar juga. Obrolan kita pagi hari ini Abang Po ngomongin soal keresahan nih. Kalau ngelihat berita, media sosial atau kehidupan masyarakat belakangan ini Abang Po, kadang tuh bikin kita mikir kok hidup gini amat ya, gitu ya. Nah, kalau Abang Po sendiri apa sih yang lagi jadi keresahannya Abang Po belakangan ini? Di WhatsApp 0812-1124-928 Abang Po bisa ceritain, atau ke telepon studio 0213504510. Di WhatsApp ada komentar dari Mpo Iren di Tangerang. Dia bilang katanya, kalau saya ngelihat media sosial, berita peristiwa orang lain sengaja membakar, sengaja melakukan pembakaran hutan yang apa tuh, yang sering kabar berita bohong. Kok gini amat? Iya, aduh. Saya juga pusing nih bacanya Mpo Iren nih. Apa maksudnya arahnya nih? Terima kasih ya komentarnya ya. Iya. Terima kasih buat komentarnya dari Po Iren di Tangerang. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta. Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tevi, gimana kabarnya Tevi?
2: Alhamdulillah. Lagi mainin jarum sama benang nih.
1: Oh, iya, hati-hati ah bocor. Ketusuk jarum.
2: Kemarin udah ketusuk jarum.
1: Ya Allah. Tevi.
2: Ya.
1: Apa yang lagi jadi keresahan Tevi sekarang nih?
2: Subhanallah. Apa ya?
1: Apa?
2: Prihatin sama negara ya. Maksudnya ngelihat kemarin yang demo gitu.
1: Iya.
2: Istilahnya yang demo itu kenapa sih mereka cuma ingin perbaikan gitu. Cuma ingin perubahan gitu. Para wakil legislatif, MPR, DPR gitu. Mereka tuh kurang apa sih gitu. Jabatan punya, gaji mapan gitu.
1: Yeah.
2: Tinggal berbaktinya, tinggal benar kerjanya gitu. Kalau mereka risih di demo, kerjanya mestinya benar.
1: Betul.
2: Kebijakannya mestinya benar, jangan apa ya, jangan misalnya yang di atas itu gajinya udah mapan, fasilitasnya cukup, ruang kerjanya enak gitu, terus yang di bawah desilnya malah dinaik-naikin seolah-olah sejahtera. Nah ngapain juga ada sensus ekonomi kalau akhirnya masalah desil aja kacau balau. Gitu. Terus sebenarnya kesian ya sama yang demo gitu. Maksudnya rakyat Indonesia kayaknya hina banget gitu. Sampai untuk sebuah perubahan aja kayaknya ngemis-ngemis gitu. Sampai panas-panasan. Ya panas-panasan, keringetan, begadang. Ngorbanin keselamatan jiwa raga juga gitu.
1: Yeah.
2: Kok pemerintahnya tiap tahun tuh gak ada perubahan. Yeah. Gitu. Malah yang ada seenaknya korupsi, seenaknya kebal hukum.
1: Yeah.
2: Makanya gak aneh kalau musibah gak berhenti-berhenti di mana-mana. Bahkan bisa dibilang yang kena musibah itu justru misalnya rakyat yang gak tahu apa-apa, yang istilahnya gak pernah macam-macam gitu. Iya. Malah kena dampaknya.
1: Iya. Kan ada yang harus, orang harusnya dia berhak untuk mendapatkan bantuan karena kondisi ekonominya, tapi jadi gak dapat hanya gara-gara data gitu ya. Sementara di realnya iya, tetangga juga semua tahu dia mah orang susah gitu. Dia memang harusnya dapat, cuman gara-gara data. Kan negara kan gak ngelihat nih realnya gimana. Iya. Ya kan pejabat mungkin juga cuman ngelihat data doang gitu ya, apa yang tertulis di kertas doang gitu, tanpa ngelihat hasilnya. Akhirnya jadi banyak warga yang harusnya berhak untuk menerima bantuan, akhirnya nggak dapet, cuman gara-gara status desil gitu ya. Bener juga sih kata Tepi, buat apa ada sensus ekonomi kalau ujung-ujungnya begini gitu ya.
2: Iya, orang punya utang aja malah dianggap mampu. Atau mikir aja yang benar, kenapa dia sampai punya utang? Karena nggak ada yang bantuin dia, nggak ada yang peduli sama dia. Akhirnya dia berusaha gimana caranya supaya kehidupannya terbantu, otomatis dia kan jadi berhutang.
1: Iya
2: Misalnya
1: betul.
2: dia udah berani berani namanya apa ya, mengorbankan harga diri lah istilahnya, namanya orang punya utang itu kan sebenarnya hina juga sebenarnya. Itu tergantung, itu tergantung utangnya itu buat beneran buat kebutuhan apa cuma buat gaya hidup.
1: Betul, betul.
2: Gitu. Padahal pemerintah tuh harusnya malu gitu sama orang-orang yang open donasi, yang peduli, yang dermawan gitu. Jadi kalau kalau nurutin kebijakan pemerintah mah ribet. Istilah mati orang keburu mati.
1: Nungguin bantuan keburu
2: Gitu.
1: mati gitu ya.
2: Iya, kayak sekarang aja biaya sekolah mahal. Masya Allah gitu. Istilahnya orang tua benar-benar bekerja keras gitu untuk bisa ngebiayain pendidikan anak gitu. Karena yang namanya KIP lah, PIP lah, atau apalah itu udah nggak bisa diharapin.
1: Itu
2: Itu
1: ya.
2: jadi
1: Ya akhirnya pada akhirnya rakyat berjuang sendiri aja udah gitu ya.
2: Jadi misalnya jadi warga negara Indonesia tuh kayaknya cuma formalitas doang.
1: Baiklah ya,
2: Itu
1: mudah-mudahan ya. Tapi kalau dari Teh Evi sendiri nih, dari diri pribadi yang jadi keresahan apa nih kalau buat Teh Evi sendiri?
2: keresahannya apa ya? Pengen ada edukasi ya Bang Arif, maksudnya buat aparat setempat gitu, kayak mulai RT, RW gitu, lurah. Harus diedukasi dulu sebelum mereka menjabat gitu. Walaupun misalnya jabatannya cuma RT, cuma RW, itu tuh harus benar-benar dibekali pendidikan juga. Itu jangan sekedar, oh saya mau, saya ada waktu, saya nggak punya kerjaan. Tapi akhirnya ngelihat dari, kita kan ngelihat kepribadian seorang pemimpin itu apanya sih? Akhlaknya, adabnya, itu kebiasaan baiknya apa? Maksudnya ada hal di diri dia yang bisa dijadikan teladan, yang bikin kita segan gitu, yang istilahnya memperbaiki dirinya dulu deh. Itu sebelum jadi pemimpin rakyat.
1: Baiklah,
2: Daripada
1: mudah-mudahan ya.
2: nanti di demo, nanti salah lagi. Nanti yang ada dikriminalisasi yang ngedemonya. Kan kesian. Padahal kita cuma pengen nuntut perubahan
1: Betul.
2: ke arah lebih baik. Gitu. Masih sih Indonesia di mata dunia namanya jelek.
1: Iya.
2: Terkenal korupsinya, terkenal joroknya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ya mudah-mudahan ini juga jadi apa ya, keresahan TFP juga jadi keresahan masyarakat yang lain, dan semoga kita bergerak bersama untuk melakukan perbaikan ya, Indonesia jadi lebih baik lah gitu ya TFP ya.
2: Amin, amin.
1: Oke TFP, terima kasih
2: Bang
1: ya
2: Arief
1: TFP.
2: Sendirian.
1: Iya
2: sami,
1: nih.
2: Sami.
1: Sendirian aja.
2: Bisa
1: hari ini kayaknya ada nggak ya? Apa sore kayaknya diantar ya? Apa malam ya? Saya juga nggak ngelihat jadwal
2: iya.
1: lagi. Iya deh.
2: Kembarannya Christian semua ya Bang Arif.
1: Iya. Oke. Terima kasih ya Tepi. Sehat selalu ya Tepi.
2: Mohon maaf lahir batin.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepi di Ciomas, Bogor, Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po mungkin juga punya keresahan yang sama, yang sampai kemudian ngebatin gitu. Hidup kok gini amat ya, gitu ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Kabarnya gini,
1: iya gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, sehat Bang Arief.
1: Alhamdulillah, gimana Bang Hasan?
3: Ya beginilah kira-kira ini.
1: Apa
3: bukan itu? Saya baru dengar suara Tepi nih.
1: Emang
3: selamat
1: iya.
3: pagi Tepi.
1: Kemana aja?
3: Baru dengar suara Tepi, udah lama lawas-lawas. Damang, Tepi damang. Semuanya, mudah-mudahan sing cagerannya, sing seur orderan yun. Tepinya berkah. Assalamualaikum.
1: Nah, kalau Bang Hasan, apa yang lagi jadi keresahannya Bang Hasan nih?
3: Ini keresahan ini nih, para guru-guru di sekolah.
1: Kenapa guru-guru di sekolah?
3: Bingung. Nggak bisa-bisa nggak berkualitas jadinya. Di SDN 04 Curug gini, terasa saya.
1: Kenapa? Ada apa dengan?
3: Iya, kurang-kurang baru kualitasnya secara untuk menerapkan kurikulum berantakan.
1: Contohnya
3: ekstrakurikuler kagak ada, kegiatan-kegiatan untuk Agustusan nggak diturunkan, cuma gerak jalan segitu doang. Jadi nggak digerakkan karena apa? Terus nggak pernah ngirim-ngirim acara tidak cermat apa-apa terus. kepala sekolah ganti-gantinya jadi nggak akurat gitu. Terus anak-anak yang bukan selayaknya digabung sama kita, ya, ya sebenarnya penyandang tunawicara gitu kan, nggak bisa kan dicampur. Gitu.
1: Jadi apa ya, perbaikan dari sisi kualitas pengajarnya juga
3: dari,
1: ya.
3: Dari dalamnya ini, dari fisiknya itu kurang bagus, di dalamnya itu cara pengelolaan untuk pengajar itu. Kalau ini yang belum layak ditaikin kelas 2, taikin baik. Kok jadi begini sih, jadi rusak. SD 04 turun ini.
1: Iya.
3: Itu.
1: Mudah-mudahan ini ya.
3: Jadi nggak malas-malas ngerjain ke Bogornya, itulah ini tetek mereka, aduh. Itu jadi pikiran itu doang, aduh ini gimana jadi generasi aku ya, anak aku ini, saya di rumah ini, kok belajar, kok belajar, undang-undang ada PR apa itu udah di semua di HP semua bang, apa sekolah pelajar-pelajar apa itu di HP, jadi gurunya tuh aktivitasnya apa gitu.
1: Kalau semua pelajaran di online kan gitu ya?
3: Iya, terus ketika istirahat itu kan ada anak didik yang terbelakangan mental, bukannya diawasin, tapi dia ngerumpi aja di dalam kantor, sehingga pada bocah pada digebuk, pada apa itu yang benar-benar terbelakangan mental, kan diawasin.
1: Iya.
3: Nah ini saya jadi rada keluhan, keluh kesahnya itu doang.
1: Oh, si anak yang anak berkebutuhan khusus ini dia jadi korban dibully sama teman-temannya, atau justru dia yang suka mukul temannya?
3: Dia yang mukul temennya ya, maklum lah kalau dia ini kan butuh pengawasan, yang terbelakang mental ini kan butuh pengawasan, udah diawasin, udah tahu ini terbelakang mental. Kalau bocor dihubungin pakai bambu lah, apa pakai ditimpuk kayak, ya maklum lah.
1: Cuman
3: karena pengawasannya kurang, dia kan bukan layaknya digabung di umum, dia harus ada penanganan khusus.
1: Betul, yang anak-anak gitu. Anak berkebutuhan khusus boleh sekolah di sekolah umum, tapi harus ada pendampingan, pendampingan dari orang tuanya,
3: dan juga dari guru, gitu. Itu harus gimana, gitu. Bukan-bukan dia suruh ngerumpi di kantor, semainan komputer aja, terus sehingga anak-anaknya pada ngebugin anak-anak berantem, sehingga ngacak-ngacak apa baik.
1: Iya.
3: Gitu. Boleh digabung di kita, yang misalnya yang...
1: Iya.
3: Apa yang tunawicara juga, tapi harus pada pendampingan, jangan sampai dilepas gitu. Awas-awas gitu.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Gitu.
1: Bang Hasan, terima kasih ya Bang Hasan buat keluh kesahnya nih Bang Hasan. Mudah-mudahan ini juga jadi perhatian buat banyak orang ya, bahwa lagi-lagi ya satuan pendidikan kadang juga menjadi keresahan buat orang tua ya, bagaimana gurunya memperlakukan murid gitu ya, bagaimana dia mengajar, itu juga tentu jadi keresahan orang tua ya kalau memang enggak sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu ya. Oke. Gitu, terima kasih Bang Hasan tuh dari TFP katanya.
3: Selamat
1: dari
3: pagi semuanya.
1: Dari TFP. Dengerin dulu. Dari TFP nih komentar. Pagi juga Bang Hasan, alhamdulillah damang, amin doanya Bang Hasan ge sing ageng milik rezekinya. Amin.
3: Amin.
1: Dah itu aja.
3: Wah, terima kasih TFP. Okay.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Hasan di Jasinga Bogor.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Hah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hey, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya.

0: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
1: Iya. Kemarin tuh gue liat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
0: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
1: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
0: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
1: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
0: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
1: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Yeah. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
0: Asip dah.
2: Roll 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Pop petugas gabungan menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di atas trotoar Jalan Palmerah Timur, tepat di seberang Stasiun Palmerah Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Lurah Gelora Rahman Arifin mengatakan penertiban melibatkan 35 personel gabungan dari Satpol PP, Dishub, Gulkarmat, dan PPSU Kelurahan Gelora. Dari penertiban itu, petugas mengamankan 2 gerobak terpal, 22 bangku plastik, kayu, dan meja milik pedagang. Selain menertibkan lapak, petugas juga membersihkan trotoar agar kembali bersih dan nyaman digunakan para pejalan kaki. Rahman Arifin mengimbau warga tidak lagi menggunakan trotoar untuk berdagang dan petugas akan melakukan pengawasan rutin agar lapak PKL tidak kembali berdiri di lokasi tersebut. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Tradisi pengangkatan buyut kayu per batang Pangeran Mancur Jaya digelar di Balong Keramat Pangeran Mancur Jaya Kabupaten Cirebon pada Rabu kemarin atau setiap 19 mulut. Juru kunci Balong Keramat Pangeran Mancur Jaya Raden Suparja mengatakan tradisi tersebut sudah dilakukan setiap tahun dan diikuti warga dari berbagai daerah. Prosesi diawali azan dan ikomah, kemudian batang kayu diangkat, dimandikan, dan disemayamkan. Tradisi tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Ketipukan lu, Neng.
1: Eh, Bang Udin. Tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
2: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
1: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
2: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
2: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
2: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
2: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
3: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama dua perempuan hebat ya, dari komunitas Hype Squad Mental Health Community. Ini komunitas apa nih ya? Kita ntar tanya deh sama narasumbernya ya. Ada Mpo Rani Sudrajat, ketua dari komunitas Hype Squad Mental Health Community. Selamat pagi, assalamualaikum Mpo Rani.
5: Ya, pagi Bang Arif nih.
4: Iya. Gimana kabarnya Mpo?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Deketan dikit sama mikrofonnya, iya, biar akrab. Biar kedengeran suaranya. Okay. Iya, ada Mpo Noviani. Mpo Ovi ini adalah divisi program dan juga acara dari Hype Squad.
6: Betul ya, Bang Arif, selamat pagi.
4: Nah, buat luar Abang biasa. Po yang pengen ikutan ngobrol sama kita pagi hari ini, Abang Po langsung aja telepon ke 0213504510 atau ke telepon studio 0213504510 tadi ya, ke WhatsApp 0812-1124928. Ayo mau ke Mpo Rani dulu deh sebagai ketua komunitas nih. Ini Hype Squad ini sebenarnya komunitas apa sih, Po?
5: Ya, Hype Squad ini jadi kita komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental gitu.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kita fokusnya untuk, memang fokusnya itu di kesehatan mental. Mm-hmm. Jadi terkait dengan awareness kita, edukasi. Dan Hype Squad itu adalah ruang aman. Jadi ruang aman buat teman-teman siapapun yang mau ikut bergabung dan edukasi bareng kita itu bisa di Hype Squad.
4: Oke, ini latar belakangnya berdirinya Hype Squad ini gimana ceritanya?
5: Iya, jadi kalau ditanya latar belakangnya gimana Hype Squad ini berdiri sih, jadi Hype Squad itu kita awalnya dibentuknya sama inisiator Dr. Zulfia Oktani Dasarif SPKJ. Okay. Atau kalau yang biasa kita kenal Dr. Vivi Sarif SPKJ. Okay. Beliau sebagai psikiater dan juga mental health educator. Jadi kita tuh awalnya dibentuk, beliau punya satu channel namanya itu Hype Talk. Okay. Jadi setiap Kamis malam di Instagramnya beliau. Jadi dari situ terus kayak dari online-online akhirnya kita disatuin lah gitu, Bang. Jadi Bang Arif, terus kita disatuin, akhirnya kita ngebentuklah satu komunitas ini. Jadi awalnya tuh ada kegiatan dulu nih, Hype Talk Meet Up dulu di Jakarta waktu itu. Di dekat lapangan Banteng gitu.
4: Kapan nah, ini?
5: Waktu itu di 2025.
4: 2025.
5: Iya, itu pertamanya yang melatar belakangin. Akhirnya kita dari yang event itu terus kayak ngebentuk, yang sayang banget nih kalau misalkan kegiatannya udah berhenti sampai situ aja gitu. Akhirnya kita bentuklah, digagasin untuk ngebentuk suatu komunitas dan dinamain Hype Squad gitu.
4: Oke, jadi awalnya ada event.
5: Yeah.
4: Selesai dari event, sayang kalau ini yang udah kumpul ketemu begitu dibiarin gitu aja. Yeah, gitu ya.
5: Betul banget.
4: Akhirnya diwadahilah dengan sebuah komunitas yang namanya Hype Squad mental health community gitu ya. Berarti emang fokusnya pada kesehatan mental.
5: Iya, betul.
4: Tapi yang dilakuin apa aja nih? Saya mau ke Mpo Opi dulu nih. Boleh. Yang dilakuin apa aja nih, Po?
6: Jadi sejauh ini kan kita sebenarnya udah berdiri tuh 1 tahun kalau untuk si si community ini ya. Sejauh ini yang pertama edukasi sih Bang. Edukasi itu kan setiap minggunya kita pasti ada upload di feed sosial media kita di Instagram ya. Ada edukasi berupa kayak misalnya FYI gitu, DIY. Jadi biar fresh juga untuk audiens. Terus yang kedua kita punya offline kegiatannya berupa Hype Talk Meetup. Jadi yang tadinya Hype Talk itu cuman online aja, terus kita selenggarakan di offline-nya. Kemarin ada di beberapa kota gitu, di Bandung, Jogja.
4: Jadi ada Kopdar juga gitu ya.
6: Kopdar langsung. Jadi kita meetup sama mungkin yang di luar Jakarta, Bang, kayak gitu.
4: Nah, tapi ketika meetup yang dilakuin tuh apa?
6: Kalau ketika meetup itu pertama sih lebih ke obrolan fun aja, kegiatan-kegiatan mental health yang ringan ya, mungkin secara kayak healing sesi gitu. Terus juga lebih ke ngobrol-ngobrol santai, apalagi misalnya kita tuh beberapa offline meet up itu ketemu sama psikiater yang cukup ternama juga seperti dokter Ida, kolaborasi sama dokter Ida, dokter Santi, dokter Rama gitu. Jadi ketemu ngobrol santai, terus juga ada sesi tanya jawab yang mungkin banyak pertanyaan yang setiap orang kan pasti punya pertanyaan yang kayak wah kenapa, ada apa itu, biar bisa ditanyakan langsung gitu.
4: Oh, jadi yang jawab juga expert gitu.
6: Iya,
4: ya.
6: Betul. Profesional dan expert. Okay, pastinya.
4: Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Betul. Dari advice-nya ya, segala macamnya itu ya. Nah, dari kegiatan yang dilakukan sama Hype Squad ini, kemudian yang jadi sasaran artinya yang jadi targetnya siapa sih buat bisa gabung ke Hype Squad ini?
5: Iya, kalau untuk sasarannya gitu, siapa aja sih sebenarnya? Untuk semua kalangan sih kita bisa gabung ya gitu. Jadi nggak cuma yang kayak merasa kita ada kesehatan mentalnya aja gitu. Dalam artian kita ada diagnose lah gitu. Tapi siapapun kita boleh, mau caregivernya gitu, mau masyarakat umum. Intinya kita terbuka untuk teman-teman yang memang mau peduli sama kesehatan mental gitu. Jadi kalau sekarang kan kesehatan mental tuh sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik gitu, Bang.
4: Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Pak Lutfi nanya, kenapa komunitas ini kemudian hadir dan apakah kesehatan mental masyarakat Indonesia sekarang ini kalau menurut Mpok berdua ini sudah tergradasi gitu ke tempat yang arahnya jadi kurang baik sehingga merasa bahwa komunitas ini perlu ada gitu ya, dan kemudian yang jadi sasaran kesehatan mental ini buat siapa aja? Mungkin tadi sebenarnya udah dijawab ya, Pak Lutfi, tapi boleh dijelaskan mungkin lebih rinci lagi nih.
5: Ya, jadi kalau untuk sasaran yang tadi udah saya jelaskan juga ya, Bang, gitu. Jadi kita memang untuk semuanya nih. Jadi buat teman-teman, Abang, Empok gitu kan, siapapun yang memang peduli sama kesehatan mental bisa gabung gitu. Kalau ditanya sebenarnya kayak kesehatan mental tuh sekarang kayak kita tahu kan, mungkin kalau dulu tuh yang namanya masih sama kesehatan mental tuh hal yang tabu gitu ya. Kayak betul. Kita tabu. Mau cerita takutnya tuh image-nya negatif gitu kan. Kesannya memang banyak hal-hal negatifnya gitu. Makanya kayak kita, kenapa sih kita ada ngebentuk komunitas ini? Nah itu kan sebagai edukasi juga, kalau kita tuh nggak apa-apa gitu, nggak baik-baik aja pun ya it's okay gitu. Dan kita bisa pulih untuk bareng-bareng dan bertumbuh bersama juga gitu. Makanya kita bentuklah si komunitas ini. Dan sasarannya ya itu dia tadi, karena kita melihat hal-hal dulu yang kesehatan mental masih tabu banget. Nah kita pengen ya kesehatan mental tuh nggak yang seserem itu loh gitu. Jadi sama aja kok, sama kayak kita teman-teman mungkin ada siapapun yang sakit fisik, ya kita sama-sama bisa untuk pulih juga.
4: Sebenarnya kan kayak kita datang ke psikolog sama aja kayak kita sakit gigi datang ke dokter gigi kan, sebenarnya gitu ya. Iya nggak sih? Kecuali kalau misalnya sudah butuh operasi, berarti ada spesialis gigi apalah gitu misalnya. Sama kan ketika penyakit ke mental kita sudah masuknya ke sesuatu yang spesifik, pasti butuh spesialis juga gitu ya, butuh psikiater dan sebagainya. Tapi untuk penyakit-penyakit ringan mungkin ke psikolog, ya sama kayak kita berobat ke puskesmas lah sebenarnya kan gitu ya. Nah, mengubah stigma ini yang kadang masih sulit nih, menganggap bahwa orang yang ke psikolog, wah jangan-jangan dia ini nih ada yang korslet nih gitu. Itu kan betul. Mengubah stigma ini nih sesuatu yang bahkan di circle keluarga aja tuh kayaknya sulit banget gitu. Contoh kayak misalnya ada pasangan suami istri yang merasa bahwa let's say suaminya merasa bahwa mereka berdua butuh untuk datang ke psikolog, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar.
5: Iya.
4: Tapi kemudian si istrinya merasa bahwa ngapain sih psikolog gitu ya. Yeah. Kita enggak apa-apa kok, aku juga tahu mesti ngapain. Nah, itu kan akhirnya enggak sinkron tuh.
5: Yeah.
4: Nah, kalau buat bisa artinya gini, yang satu merasa bahwa tidak butuh padahal sebenarnya ada masalah tapi ngerasa mungkin atau denial dan lain sebagainya, tapi pasangan yang lainnya merasa sadar bahwa dia butuh bantuan profesional gitu. Nah, gimana biar sinkron nih?
6: Sebenarnya kalau untuk kesinkronan tersebut balik lagi ke kesadaran diri sendiri dulu, Bang. Karena biasanya seseorang tuh pasti nyadar ya. Kita nih lagi ada sesuatu, itu pasti awalnya denial sih pastinya. Nah, kalau misal case-nya nih katakanlah yang suami istri tadi, yang satu nih udah sadar, yang satu kayaknya denial. Lebih tepatnya kalau seperti itu dari kesadaran diri sendiri dulu, pergi ke profesional sebagai personal. Minta saran dari profesional, mau itu psikolog atau mungkin langsung psikiater. Nah, dari situ akan ada profesional yang mengarahkan gimana nih caranya agar bisa kasih paham untuk si pasangan tersebut biar mau juga ikut ke profesional kayak gitu. Karena kan untuk profesional pasti mengarahkan yang terbaik ya untuk pasangan tersebut gitu. Memang kalau awal pasti banyak yang denial, Bang.
4: Iya, gitu. Kayak apa yang ngerasanya bahwa susah nih, aduh gimana ya, masa
6: kenapa
4: ya
6: nih,
4: yang
6: gitu.
4: Masa ya yang sembuh aku doang gitu, kamu enggak kan gitu ya kan ya. Nah, buat Abang Po mungkin juga ada yang merasa kayak gitu ya, merasa dirinya aku butuh bantuan seorang profesional nih buat sesuatu yang lagi enggak bener nih di dalam tubuhku nih, di dalam diriku nih, tapi kayak enggak mungkin aku bisa sendiri, apalagi maksud yang sudah berumah tangga misalnya gitu ya. Betul. Diomongin baik-baik aja.
6: Diomongin baik-baik aja. Nah, dengan adanya komunitas ini juga kan ngebantu, Bang. Karena kan apa-apa sekarang sosial media ya, Bang. Jadinya orang-orang lebih paham dan lebih bisa banyak baca dari sosial media gitu.
4: Nah, kalian sendiri nih berdua nih ya, awalnya dulu bisa sampai kemudian ikutan Hype Squad itu apa yang jadi keresahan? Borangin dulu deh.
6: Pasti
4: nggak mungkin dong kayak tiba-tiba ujung lu datang gara-gara dijebak temen nih gitu. Itu kayaknya ikut MLM kayak kalau dijebak temen ya.
5: Sebenarnya kalau ditanya gitu keresahannya seperti apa gitu, karena awalnya itu saya juga sebenarnya memang penyintas juga gitu. Nah, jadi ada satu diagnosis juga terkait dengan kesehatan mental gitu. Dan setelah dari itu tuh kayak tertarik gitu kan, diajak sama Dr. Vivi untuk kita jadi apa ya, gabung sebagai panitia gitu kan waktu awalnya. Terus kayak makin lama makin kesini dan ternyata tuh nggak cuma untuk diri kita sendiri nih gitu, jadi bisa untuk ngebantu orang lain juga dengan hal yang sama tuh, jadi sesuatu yang apa ya, ya jadi kayak kita merasa kayak oh ternyata kita itu berharga dan kita itu bisa berguna buat orang juga gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kayak misalkan karena kalau terkait dengan diagnosa gitulah, misalkan contoh salah satu anxiety gitu kan, kecemasan gitu kan, kayak merasa kita dianggapnya lebay gitu sama orang yang memang normal gitu kan, kayak wah gue ngalamin panic attack nih gitu kan ya Bang. Tapi ternyata kalau misalkan ada yang kayak oh ternyata sama ya Kak, jadi aku gak ngerasa sendirian loh Kak gitu. Nah itu sih yang berawalnya kayak gitu. Jadi kayak ada bisa memberikan manfaat, impact buat orang lain, jadi sesuatu yang kayak oh ternyata kita itu berharga apa dan kita itu bisa berguna buat orang banyak gitu.
4: Saya tuh suka kena serangan anxiety juga kalau akhir bulan.
6: Oh sama, semua berarti sama gitu ngerasanya ya. Anxiety akhir bulan gitu.
4: Udah akhir bulan gak jalan jauh lagi nih.
6: Wah kanker nih, kantong kering gitu ya Bang.
4: Itu udah cemas tuh ya. Udah ngorek-ngorek kantong, mana kayak nyelip gitu kan, lumayan ada 20.000 gitu ya.
6: Cemas tuh di situ.
4: Kalau Ponopi sendiri kena apa kemudian bergabung ke Hype Squad nih?
6: Bergabung ke Hype Squad sama seperti Karani ya. Awalnya saya memang seorang penyintas juga. Dan sebelumnya saya tuh aktif di sosial media. Nah, mungkin memang udah jalurnya Tuhan tadi, ketemulah Instagramnya Dr. Vivi. Pas saya lihat ternyata penyampaian beliau ini fun dan juga enggak berat. Nah, akhirnya kayak saya ngikutin. Beliau mengadakan yang Hype Talk Meetup tadi. Jadinya pas ketemu, saya sebagai peserta doang awalnya tuh Bang. Sebagai peserta, gak taunya akan diadakan komunitas tersebut, kemudian dicari sebagai pengurus saya mengajukan diri, alhamdulillah keterima seperti itu. Jadinya memang
4: jadi Porani sama Mpo Opi ini emang dari awal komunitas ini berdiri sudah diajak sama Dokter Vivi ya, gitu ya.
6: Lebih tepatnya disaring
5: disatukan.
6: Iya.
5: Awalnya memang kita online sih, jadi sama sekali nggak pernah ketemuan, cuma dibales-bales di komennya.
6: Kita stranger ya awalnya ya. Stranger jadi keluarga sekarang.
4: Oh gitu, luar biasa. Akhirnya ini berbagi keresahan ya.
6: Betul. Berbagi keresahan. Dikumpulin di situ semua keresahannya ya.
4: Oke. Apalagi kan zaman sekarang ya, kita ngelihat media sosial berita kebakaran hutan lah, ntar yang pejabat jalan-jalan ke luar negeri, ntar yang menteri gubernur ngomongnya belepotan lah, gitu ya kan, pusing gitu kita ngeliatnya ya kan,
6: anxiety ya,
4: aduh langsung, kayak makanya kebetulan pas banget hari ini, pagi hari ini dari pagi kita lagi bahas tema tentang kok hidup kok gini amat ya, gitu.
6: Itu keresahan Gen Z sekarang ya,
4: rata-rata. Nah, menghadapi itu kadang orang larinya ke media sosial.
6: Betul.
4: Ada
6: betul.
4: Juga larinya ke makan. Ayah termasuk yang lari ke makan ya, kalau oh, ibu sih aku mau makan aja dah biar nggak pusing gitu ya kan. Pusing nggak bengkak yang ada.
5: Sama.
4: Iya kan. Badan bengkak, dompet tipis gitu. Repot kan jadinya. Tapi kalau dari Hype Scout sendiri ada nggak kayak semacam kayak sesi entah bentuknya kayak semacam yoga kah atau meditasi gitu ya untuk ngajak ke teman-teman yang berusaha untuk merilis stresnya, merilis kecemasannya itu dengan aktivitas fisik gitu. Ada nggak?
6: Kalau untuk hal tersebut sejauh ini, kalau meditasi itu pastinya setiap Hype Talk Meetup pasti kita lakukan ya, untuk meditasi. Jadi kayak mindfulness kita bahasanya. Terus juga dengan adanya ruang obrolan sendiri itu sebenarnya sebagai ruang untuk kita saling mencurahkan keresahan tadi. Karena kan kita punya ruang obrolan tuh Bang, di mana semua orang bisa gabung di situ, mau yang terdiagnos atau tidak, semuanya bisa gabung di situ. Jadi siapapun bisa menyampaikan keresahannya di situ, karena di dalamnya pun kita
5: ada support mental.
6: Betul. Okay. Jadi nantinya kalau mungkin terdeteksi agak sedikit mengarah ke yang agak lumayan harus dibantu oleh profesional, kita bantu ke profesional mengarahkan. Jadi untuk komunitas sendiri bukan pengganti profesional, tapi sebagai ruang di mana support sistemnya bisa digabungkan di situ.
4: Betul, karena banyak juga orang yang sebenarnya pengen cerita tapi ngerasa kayak aduh gue cerita sama dia ntar yang ada ember lagi dia.
6: Betul.
4: Kan ada yang bahkan kita punya istilah gitu, sering banget kita dengar istilah tembok aja punya kuping gitu. Pasan gue cerita cuman berdua sama dia, tapi kenapa orang sekantor tahu semua gitu ya?
6: Tembok kupingnya lebar.
4: Iya kan? Iya kan? Jadi kayak kita ngerasa nggak safety gitu ketika kita cerita sama orang yang udah kita percaya gitu. Mungkin pun dia sebenarnya juga nggak cerita ke siapa-siapa. Emang kebetulan aja pas lagi ngobrol ada yang lewat gitu.
6: Sengaja ya?
4: Iya. Ya kan siapa tahu kan gitu. Nah. Saya juga percaya bahwa setiap orang itu memancarkan energi dan energi itu akan menarik orang yang sama kan gitu ya, yang punya frekuensi yang sama kan gitu ya. Nah di Hype Squad sendiri apakah kemudian itu yang kemudian memunculkan ternyata di sekitar kita banyak loh ya orang-orang yang secara kesehatan mentalnya tuh butuh dipulihkan gitu. Tapi kalau dari segi usia nih atau mungkin dari segi latar belakang pekerjaan di Hype Squad sendiri gimana nih ragamnya?
5: Kalau di Hype Squad sendiri sebenarnya beragam sih kita ya gitu. Jadi dari yang orang tua biasanya itu mereka lebih ke caregiver sih, caregiver untuk anaknya ataupun untuk orang tuanya sendiri juga gitu. Betul. Jadi memang tingkatnya itu beragam sih gitu.
4: Berarti sandwich generation lumayan banyak berarti kayaknya.
6: Lumayan banyak.
4: Iya kan bebannya double ya. Ke orang tua iya, ke diri sendiri iya, ke anak lagi gitu ya kan.
6: Bahkan beberapa case kita menemukan orang tuanya, anaknya itu ada dalam satu ruang gitu. Jadi memang mereka pengen pulih bareng Bang.
4: Nah yang nemu yang kayak gini nih yang susah nih, punya kesadaran bersama bahwa kayaknya ada sesuatu yang perlu dirapikan, dibereskan deh dari diri kita gitu ya. Itu
6: biar
4: kan susah loh.
6: Biar gak menerus ya.
4: Iya benar. Nah tapi kalau misalnya dilihat ya, mungkin ke anak-anak muda gitu ya di Hype Squad sendiri pasti punya kayak semacam harapan lah, punya kayak semacam keinginan. Kedepannya tuh pengennya Hype Squad tuh mau dibawa kemana sih ini? Kalian sebagai apa, milenial kayaknya ya?
6: Milenial
4: nih. Pengennya nih Hype Squad nanti dibawanya kemana nih? Gitu.
6: Kemana kira-kira Bu Rani? Kita tanyakan pada ketua kita kira-kira
4: Bu Rani. Goalsnya apa sih?
6: Goalsnya kita apa Bu Rani?
5: Sebenarnya harapannya kita ke depan, karena kan kita baru mau 1 tahun ya gitu. Jadi baru mau anniversary juga di 9 September ini.
4: Sebentar
5: gitu.
4: Lagi.
6: Sebentar lagi. Gitu. Bareng sama RRI ya.
4: Beda 2 hari sama RRI.
5: Nah iya, jadi harapannya ke depannya ya pasti Hype Squad ini bisa terus berkembang juga gitu kan. Dan bisa terus membagikan edukasi juga buat ke orang banyak gitu, dan kita juga bisa ngasih regenerasi nih buat pengurus-pengurus yang di bawahnya gitu. Jadi nggak cuma kayak sekedar ya udah kita bikin komunitas kayak sebentar aja lah gitu kan, tapi setelah itu udah menghilang lagi gitu. Jadi harapannya sih bisa terus sesuai dengan tagline kita ya, bertumbuh bersama.
4: Gitu. Menjelang 1 tahun umurnya Hype Squad, mau ada event apa nih?
5: Boleh acara
6: tim acara. Untuk saat ini sih kita akan ada event yang ringan dulu ya. Kita event ringan akan kumpul bersama untuk merayakan dari anniversary Hype Squad ini. Kita akan ngajak audiens ya, audiens dan juga pastinya pengurus serta pembina kita Dr. Vivi ya, member-member juga. Untuk kumpul bersama di bulan Oktober ya.
5: Iya.
4: Rencana di acaranya Oktober. Justru di Oktober.
5: Iya, acaranya
4: acara apa nih?
5: Di Oktober itu jadi kita mau ada anniversary-nya Hype Squad. Kemudian kan di Oktober itu juga itu bulannya kesehatan mental sedunia.
6: Kesehatan
5: mental. Itu kan awareness, makanya kita gabungkan juga di Oktober
4: sekalian
5: biar sekalian gitu. Dan juga kita ada acara syukuran juga untuk foundernya gitu. Jadi kebetulan foundernya juga di
4: bulan tahun juga. Jadi kita biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
6: Langsung 3 pulau sekalian.
4: Iya, oke. Acaranya apa tuh tadi yang tadi Mpo Opi bilang tuh, acara apa dan kapan, di mana, siapa yang boleh ikut? Apakah cuma membernya aja atau terbuka juga untuk umum?
5: Boleh sih kalau untuk
4: siapa tahu ada yang bisa ikutan nih,
5: Iya, boleh sih kalau itu terbuka untuk umum sih gitu. Tapi untuk yang tempatnya nanti kita akan up juga di sosial media kita juga.
6: To be continue
5: gitu kan,
6: untuk tempatnya.
5: Untuk tempat. Tapi kalau untuk acaranya biasanya sih kita memang ada sesi diskusi bersama juga gitu. Jadi itu yang biasa program kita. Terus kalau untuk kegiatan nanti biasanya di sesi-sesi itu kita juga ada kegiatan kayak entah journaling gitu kan. Ataupun kalau mindfulness, karena ini anniversary sebenarnya kita akan
6: yang happy-happy
5: ya, jadi harus yang happy
4: gitu. Yang nangis-nangisan enggak.
5: Nanti di kegiatan berikutnya.
4: Pokoknya informasi lengkapnya ada di media sosialnya Hype Squad. Media sosialnya apa nih kalau Hype Squad?
6: Hype Squad Community.
5: Hype Squad _MHC.
6: MHC.
4: Itu di apa, Instagram?
5: Di Instagram.
4: Sementara Instagram dulu yang dipakai.
5: Iya, di Instagram sama di Threads juga.
4: Threads juga ada
5: juga
4: ya.
5: Baru.
4: Hype Squad _MHC. Hype-nya pakai HYPE ya.
6: HYPE.
4: Hype Squad _MHC itu di akun Instagram dan juga Threads-nya Abang Po untuk tahu lebih banyak. Ada juga mungkin Abang Po yang pengen ikutan gabung. Kalau misalnya ada Abang Po yang pengen gabung ke Hype Squad, gimana caranya, ada syaratnya nggak?
5: Oh, kalau untuk syarat kita di nanti tinggal klik yang di
4: link yang ada di bio-nya
5: di bio-nya Instagram. Nah itu ada nanti. Kalau untuk situ sih kita akan ngisi untuk database
6: form,
5: aja sih jadi untuk database, karena biar kita tahu juga, karena setiap bulan tuh kita akan jadi teman-teman yang memang berulang tahun gitu, high people. Nah itu
6: high
5: nanti
6: people.
4: High people tuh ininya,
6: high people sapaannya.
5: Makanya hype semuanya.
4: High people.
6: High people.
4: Oke. Keren. Jadi pokoknya informasi selengkapnya ada semuanya di akun Instagram dan juga chatnya Hype Squad _MHC itu ya. Dan kalau buat Abang Po yang mungkin merasa masih ragu buat punya ruang aman buat bercerita, nggak ada salahnya buat konsultasi dulu ya ke Hype Squad ya, sebelum memutuskan buat join gitu. Lagian ini juga kan free dong.
6: Iya, dan ini berupa ruang obrolan juga.
4: Iya, itu free. Ini bukan kelas pilates ya.
6: Ruang obrolan semua bisa masuk. Nggak ada keresahan juga masuk boleh.
4: Asal jangan nggak ada keresahan malah bikin resah nanti.
6: Jangan.
4: Itu dia. Ya mungkin Pak Lutfi juga, soalnya gini nih, ada juga orang-orang yang merasa bahwa secara usia dia harusnya masih produktif, tapi karena keterbatasan fisik atau keterbatasan peluang gitu ya, merasa jadi kayak useless hidupnya gitu, kayak nggak berguna. Gue kok gini amat hidup gue ya, nggak kayak ngerasa nggak berguna. Nah, bisa nggak mungkin itu jadi ruang buat mereka, aku tuh butuh bantuan. Tapi misalnya gini ya, contoh, karena orang yang di usia yang sudah tidak muda lagi bekerja tiba-tiba jobless, kan pasti ada keresahan dong gitu ya. Bergabung ke komunitas memang tujuannya buat cerita, tapi harapannya mudah-mudahan nanti sesama member ada yang punya peluang buat aku bisa dapat pekerjaan lagi. Kan ada orang kan gabung ke komunitas kan motivasinya beda-beda ya.
6: Iya betul, betul, betul, betul.
4: Nah gimana nih kalau di Hype Squad gitu?
6: Kalau di Hype Squad sendiri, karena balik lagi tadi ada orang obrolan, justru malah sangat membantu ketika yang disebutkan sama Bang Arief tadi. Katakanlah manusia itu adalah gudangnya pengalaman dan juga gudangnya informasi. Jadi ketika kita punya keresahan, kita tuh gak ada yang pernah tahu rezeki kita dari mana aja. Bisa jadi dari keresahan tadi disampaikan di ruang obrolan tersebut, ada beberapa orang yang oh ternyata klik nih, ternyata memang lagi butuh ini. Jadi tidak ada manusia yang useless. Semua pasti punya celah sendiri untuk mendapatkan pengalaman ataupun kebutuhannya kayak gitu.
4: Setiap manusia punya value, jadi jangan merasa nggak berguna.
6: Betul,
4: Bang Po,
6: itu ya. Tidak ada yang useless.
4: Betul, itu dia ya. Jadi ya kalaupun memang Abang Po merasa butuh teman untuk bercerita, Hype Squad ini bisa jadi ruang aman Po bercerita apapun yang jadi keresahannya Abang Po. Tanpa ada judging ya,
6: tanpa ada judging.
4: Dihakimi bahwa ah lu sih begitu, masih mending lu gitu ya kan. Betul. Kadang ada juga yang adu nasib gitu ya.
6: betul.
4: Soalnya ini baru banget tadi pagi ayah bilang, ada nih pejabat gitu ya yang warganya curhat, adu nasib sama gubernurnya misalnya, adu nasib sama kepala daerahnya. Kenapa bukannya dengerin curhat aja, jadi adu nasib.
6: Adu nasib. Lu mah mending gitu ya.
4: Iya gitu kan. Jadi serba salah gitu. Mau kemana rakyat ini bercerita kalau misalnya pemimpinnya aja juga malah jadi adu nasib. Betul. Gitu. Oke, dari obrolan kita pagi hari ini, apa yang mau secara khusus disampaikan nih dari Mpok Opi dulu deh, dari Mpok Opi. Apa yang mau disampaikan Mpok Opi?
6: Sedikit mungkin ya. Jadi untuk bertumbuh bersama itu balik lagi ke diri sendiri. Ada istilahnya bibit yang ditanam itu walaupun ada waktu yang ditentukan belum tentu tumbuhnya sama.
4: Betul.
6: Ya, belum tentu tumbuhnya sama dan juga belum tentu dia tumbuh berhasil. Lalu untuk tumbuh juga itu bukan lebih ke vertikal tapi menyeluruh. Jadi jangan takut bahwa kita tertinggal, tapi kita akan bertumbuh dengan waktunya sendiri dan dengan cara sendiri. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut bahwa oh kita baru di sini, teman kita sudah di sini, ataupun orang lain harusnya bibitnya bareng itu, kenapa tidak tumbuh bersama? Ada waktunya, ada timingnya, semuanya sudah ditentukan. Cukup kita gali diri sendiri. Di ruang yang gelap sekalipun kita punya cahaya. Cari cahayanya, bukan fokus pada gelapnya.
4: Oke. Luar biasa. Banyak Khalil Gibran ini. Aku baca Terelia kayak
6: keberatan kata Mpo sama Abang ya. Keberatan Kak katanya.
4: Apa ya, baca JS Kairen kali ya sekarang. Kasarkan bacanya gitu ya. Tapi keren banget. Bener, artinya kalau kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan masalah, jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus mana solusinya kan gitu ya.
6: Salah terkecil pun kita.
4: Itu dia, luar biasa. Porani, gimana ya, Porani?
5: Kalau dari saya gitu, jadi intinya it's okay, kita tuh nggak apa-apa, nggak harus selalu baik gitu. Kalaupun kita lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa, akui gitu. Jadi nggak usah jangan kayak kita harus selalu kuat gitu kan di depan orang lain, ataupun jadi kayak kita nggak bohongin diri kita sendiri lah gitu. Padahal sebenarnya kita nggak kuat gitu. Yang banyak selama ini kan kayak kita seperti itu, kita memendam semuanya gitu, dan kayak kita ya udah gue baik-baik aja. Padahal sebenarnya dalamnya tuh rapuh. Jadi kalau dari saya sih it's okay, gak apa-apa. Kalaupun lagi gak baik-baik aja, akui itu dan sadari, dan kita bisa pulih bareng-bareng.
4: Oke. Abis itu terus lagu Opik, meski ku rapuh dalam langkah. Itu kan
6: biasanya viewersnya gede tuh.
4: Terima kasih Porani dan juga Poppy sudah hadir terima langsung ke studio kembali. Prompet FM Jakarta ya, menyenangkan sekali obrolannya dan mudah-mudahan ini juga jadi momen buat Abang Po yang tadi kalau Ayah bilang butuh tempat untuk bercerita dengan aman, Hype Squad bisa jadi pilihan. Langsung aja ke akun Instagram dan juga thread-nya ya. Hype Squad underscore MHC. Itu dia ya akun media sosialnya Abang Po. Apalagi bentar lagi mau ada acara ulang tahun nih, biar Abang Po bisa ikutan juga ya kan.
5: Betul.
4: Langsung aja kepoin media sosialnya. Sekali lagi terima kasih buat empok-empok berdua dan Abang Po. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi buat kita semua bisa hidup lebih sehat. Sehat gak cuma badan aja, tapi juga mental. Perlu diperhatikan untuk bisa lebih sehat.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, ya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja, cing.
0: Iya deh, Puli, ye.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Yeh, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Po. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Po, ya, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Po, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, Kabar Jakarta sampai di sini dulu. Nemenin aktivitasnya Abang Po pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Abis ini ada Bang Jojo yang nemenin Abang Po ya sampai jam 3 sore. Dan waktunya Bang Arif pamit. Kita ketemu lagi besok ya Bang Po. Sehat selalu dan tetap semangat, tetap bahagia. Apapun yang terjadi, pokoknya enjoy aja ya. Bang Arif, udahan dulu ya Bang Po. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Kok mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Enjoyity ya. Hari ini di hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026 di Jakarta Pucerite. Apa cerita yang mau dibagi Abang Po? Boleh banget dibagi di mari Abang Po bareng Enjoyity ya, dari jam 10 sampai jam 3 di 08 12 11 24 928. Apa yang mau diceritain? Cerita gedebak-gedebuk Abang Po. Baru awal September ada aja gebrakan-gebrakan manusia Abang Po, yang cari ribut lah, apalah ya. Barang ketinggalan lah, terus juga kelupaan bayar cicilan atau nunggu transferan, boleh ceritain dah. 0812 11 24 928.

0: bergerakan sahur sesudah ada dauh, ada kentongan dilanggar. Nah, asal-muasalnya lagi dauh tadi itu, Bang. Di masjid dicatok. Namun di hulu sungai ada lagi tambahan di daerah rantau. Itu bagus lagi, ini menggunakan alat kano gamelan. Sudah ada gitarnya, ini gitar nang kesan anu tuh, menari. Jadi pakainya. Nah, itu nang sejarah nang dahulu-dulu lah nang selama ini. Nah, wah ini kan dia sudah jauh modern banget.
1: Aktivitas sekelompok pemuda Kalimantan Selatan yang bangun di tengah malam selama bulan puasa dengan tujuan membangunkan kaum muslim untuk makan sahur dinamakan Bagarakan Sahur. Tidak ada catatan yang menyebutkan awal Bagarakan Sahur dilakukan di Kalimantan Selatan yang didominasi suku Melayu Banjar. Tetapi di kalangan masyarakat tertanam pengertian bahwa budaya itu bagian dari kehidupan kaum Melayu Islam seiring masuknya Islam ke wilayah Kalimantan Selatan.
0: Dari bahasanya bagarakan, asal kata garak, kita membangunkan orang yang lagi guring, kita garaki, gagasan menyantap. Makan sahur yang diwajibkan dalam bulan puasa. Gerakan sahur ini sejarahnya ada di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, tradisi budaya orang Banjar. Karena kita secara alami memiliki sumber daya alam perkusi, artinya barang-barang atau bahan-bahan untuk membuat alat perkusi itu banyak di wadah kita ini. Di antaranya kintung, bumbung, itu asal-muasal kita bergerakan sahur bahari di pohuluan. Keliling kampung tuh kami, membangunkan bahari kan kita ada dengan multimedia. Nah, membawanya kan kita bersuluh aja, dengan pelapah daun nior di kandang minyak gas, jadi obor, nah jadi suluh, aja mengelilingi kampung Banua.
1: Tetapi seiring perkembangan zaman, yaitu ketika peralatan modern sudah tersedia, maka bagarakan sahur dengan hanya memukul peralatan sederhana pun sebagian mulai ditinggalkan dan digantikan alat-alat musik modern.

Di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, kegiatan bagarakan sahur ini bahkan sering dilombakan dan dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan seperti di daerah Hulu Sungai. Wow.

Pendengar dimana saja berada, geliat memeriahkan bulan suci Ramadan merupakan sebuah cermin dari kekhasan khasanah budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang kental akan tradisi religiusnya.

0: mau bangun sahur, dia hanya membawa botol kecap umanya turun ke bakal jalanan, mau ambil ember di dapur, gesen bekentongan. Nah, Nang Wahini bergerakan sahur itu diasumsikan sebagai perbuatan merusak lawan mengganggu. Nah, itu nang lalu kekanakan kada tapi wani lagi, apalagi di kampung-kampung berjaga satpam. Nah, lalu melalui satpam ini lalu kekanakan tetapi kawa boleh masuk lagi di komplek-komplek karena sudah ada satpam tukang pukul teh listriknya. Ya, dari agama kita membiasakan inya makan sahur, kan makan sahur itu diwajibkan dalam hukum Ramadan, sekalipun sebiji kurma. Nah, inya bangun tuh kan bagus tuh umpatnya jelas bersahur dengan kita, walaupun umurnya belum sampai atau inya masih setengah hari puasa tuh lain lagi kisahnya. Yang penting membiasakannya bangun malam. Nah, yang kedua tadi itu melanjutkan tradisi dan sejarah yang sudah ada di budaya Banjar.
1: Begitulah, setiap sahur menjelang, setiap bulan suci Ramadan, embun pagi yang mulai turun menjelang terberaikan oleh tetabuhan dan pekik yang menyertainya. Rutinitas di subuh Ramadan itu disebut dengan begarakan. Sebuah tradisi yang bertujuan mulia yang mungkin juga terjadi dan berlaku di seluruh Indonesia.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Belakangan ini Indonesia lagi banyak, ya bisa dibilang ini ya, tertimpa musibah dan juga bencana. Contohnya karhutala, gempa, terus juga erupsi gunung, ya Bang Po ya. Ini juga jadi prihatin juga buat kita Bang Po, perhatian ya, supaya kita juga waspada, karena juga ada informasi juga nih Abang Po ya. Ya bukan buat nakut-nakutin juga sebenarnya Abang Po, tapi buat kita lebih waspada ya. Di mana Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Wijayanto ini ngungkapin Abang Po kalau ada skenario gempa megatrust Selat Sunda Abang Po ya, yang potensi M8,9 ini terjadi ya Bang Po ya, bisa tsunami ya, menjalar sampai ke Jakarta. Nah, diprediksi ketinggiannya sekitar 0,5 meter di wilayah pesisir Jakarta. Beda sama wilayah Jawa Barat, Banten yang bisa jauh lebih tinggi nih Abang Po. Dan kalau menurut data dari BRIN, gelombang yang menjalar melalui Selat Sunda ini diperkirain Abang Po butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai ke pesisir Jakarta. Nah, dampak bukan cuma tsunami aja Bang Po. Nah, contohnya ancaman utama buat Jakarta tuh bukan cuma potensi kecil, tsunami kecil aja, melainkan guncangan gempa tingkat tinggi ya Bang Po. Nah, kalau dari BMKG sendiri, intensitas guncangan gempa di Jakarta diperkirakan mencapai 6 sampai 7 modified Mercalli intensity Abang Po. Nah, resikonya nggak cuma tsunami, melainkan bisa dibilang ya amit-amit ya Bang Po, struktur gedung itu hancur serta pemukiman Abang Po. Nah, hal ini karena kepadatan penduduk dan juga kontur tanah Jakarta yang aluvial lunak Abang Po. Ini berpotensi memperkuat guncangan yang mengancam struktur bangunan Abang Po. Nah, terus juga bukan cuma megatrust, ada juga sesar aktif nih yang terdekat Abang Po. Jadi wilayah Jakarta juga dibayangin sama resiko dari sesar aktif darat di sekitarnya, kayak sesar Cimandiri. Jadi gempa yang bersumber dari sesar aktif darat meski skala menengah ini tetap berpotensi memicu kerusakan infrastruktur Abang Po, karena ini jarak pusat guncangnya ini cukup dekat Abang Po dari Jakarta gitu Abang Po. Nah, terus langkah yang perlu kita lakuin apa nih yang bisa dilakuin sama warga nih? Yang pertama bagi kita yang penghuni di gedung tinggi gitu ya Abang Po ya. Ya di rusun, di apartemen gitu ya. Jangan panik. Yang pertama ya, prioritasin perlindungan kepala Abang Po. Jadi pakai tangga darurat bukan lift. Nah, kan pasti di setiap gedung kayak di rusun, terus kantor, terus apartemen tuh punya tangga darurat ya Bang Po. Di mall juga ada ya, di kantor-kantor juga ada. Nah, itu buat lebih aman gitu ketimbang lift kan lama ya Bang Po ya. Nah, terus juga kedua, pemerintah juga pengembang nih khususnya mastiin uji kelayakan Abang Po, ketahanan gempa pada bangunan tua dan juga infrastruktur publik. Nah, yang ketiga buat kita nih Abang Po yang tinggal pesisir ya Jakarta Utara, khususnya waspadai informasi resmi early warning system dari BMKG kalau terjadi gempa di atas 7,0 gitu Abang Po. Jadi hal-hal ini nih yang bisa kita lakuin Abang Po ya, untuk yang dilakuin langkah mitigasi kita gitu Abang Po ya. Jadi buat Abang Po ini bukan buat nakut-nakutin sih Abang Po, ini langkah mitigasi aja, informasi aja dari BMKG supaya kita waspada terhadap ya ini Abang Po keadaan alam kita gitu. Makanya kita selain warga jaga lingkungan, gimana Abang Po ya, kita sayangi lingkungan aja yuk Abang Po yuk.

0: Gacor.
1: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
2: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
1: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
2: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
1: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
2: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
1: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
2: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
1: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Gak suka ketinggian, ya seleranya ntar jatuh. Karena setiap orang punya selera masing-masing, abang po, ya sama. Ya paling kita sih kalau hidup mah yang biasa-biasa aja deh, ya nggak usah yang bisa dibilang tuh kayak sok kecakepan deh, gitu. Karena di atas langit masih ada langit, abang po, gitu masalahnya. Di atasnya apa namanya Marcelino Revlan, abang po, masih ada apa namanya Rizky Billar. Di atasnya Rizky Billar masih ada siapa lagi tuh abang po, ya masih banyak. Leonardo DiCaprio juga di atasnya masih ada lagi abang po, ya. Dan ini juga kan kalau misalnya cari jodoh juga kita kudu hati-hati juga ya abang po, ya cari pasangan gitu ya, cari pacar ya, jangan sampai ya cuman manis di depan doang abang po, tapi kelakuannya ya ntar pas udah kawin, waduh, bisa amcong kita ya abang po, ya. Nah, selain cari jodoh kudu hati-hati ya abang po, nah sekarang juga kita kudu hati-hati nih abang po sama peredaran uang. Kenapa? Karena di Jakarta nih abang po ternyata ini jadi wilayah peredaran uang palsu grade A terbanyak di Indonesia nih abang po. Wow, ngeri banget ini abang po. Selain apa namanya hati yang palsu, uang palsu jadi makin banyak ke abang po. Ini kualitas tinggi abang po ya, yang udah pakai teknik cetak khusus abang po. Jadi cetakan alus ya, benang pengaman tiruan sampai efek hologram buatan yang kayak sekilas tuh kayak ngelabuin mata kita abang po, ya gitu. Jadi upal ini alias uang palsu abang po, data dari Bank Indonesia dan Bota Supal ini nunjukin peredaran uang palsu paling dominan itu di Pulau Jawa, itu mencapai 77% abang po dari total temuan nasional. Nah, faktor penyebabnya itu salah satunya karena tingginya transaksi uang cash abang po, dan juga perputaran ekonomi yang cepat banget abang po di pusat-pusat bisnis kota besar abang po, gitu. Dan juga 8 wilayah atau juga paling rawan nih bisa dibilang ya menurut Bota Supal dan juga Bank Indonesia itu DKI Jakarta dan juga Bodetabek abang po, karena pusat peredaran dan juga produksi terbanyak karena perputaran cash paling tinggi. Terus juga di Jawa Barat itu Bandung, Bogor, Sukabumi. Di Jawa Tengah ada Semarang dan sekitarnya. Berikutnya ada Jawa Timur, Surabaya dan juga kawasan industri. Terus juga ada Banten dan Tangerang Raya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, abang po. Nah, terus juga apa nih ciri uang palsu yang kita kudu tahu abang po, ya. Uang palsu sama uang asli, ini uang palsu lebih yang ke grade A ya abang po, ya. Nah, kalau uang asli itu bahan kertasnya serat kapas khusus, ya, itu berserat rapet dan juga kagak licin. Nah, kalau upal grade A nih abang po, jadi upal ini uang palsu ya, sekali lagi ya. Jadi kalau upal yang grade A ini, dia tuh kertas sintetis atau juga impor, gampang kerasa kaku atau juga licin nih abang po. Jadi bahannya kudu kita rasa nih abang po, ya, biar kita udah nerima duit cepet, nerima duit gocap gitu ya abang po. Biasa kan yang diituin dibikin tiruannya kan duit itu ya, cepet, gocap, noban alias 20 gitu ya abang po, ya. Nah, terus juga nih kalau cetak timbul. Nah, cetak timbul uang asli itu kasar mendalam abang po di angkanya, terus pahlawan dan juga lambang. Nah, kalau upal yang grade A ini kasar buatan, ya, jadi emboss kaku gitu abang po, atau juga rata gitu. Jadi kalau gimana ya, kalau angka tuh berasa tuh abang po, angka 0 tuh ada kalau kita pegang bagian belakang dia ada mendelep ke dalam. Pokoknya emboss ke dalam deh gitu abang po, gitu ya. Nah, terus juga benang pengaman. Nah, kalau benang pengaman berubah warna abang po, berubah warna dinamis, jadi color shifting kalau dimiringin. Nah, kalau si upal grade A ini abang po, dia tuh mengkilap kusem abang po. Nah, warnanya tuh gak berubah dinamis, jadi kita goyang-goyangin juga tuh abang po, ya. Terus watermark, ya, ini gradasi halus, terang dan juga berdimensi pas diterawang nih kalau uang asli abang po. Nah, terus juga kalau uang uang palsu yang grade A ini terlihat kayak cetakan tinta, kaku dan juga flat abang po. Terus juga sinar UV. Nah, ini kalau pakai sinar UV nih abang po, uang asli kertas gelap, ya, kertasnya jadi gelap abang po, cuman logo dan juga nomor seri yang menyala abang po. Nah, kalau uang palsu nih abang po, dia tuh permukaannya kayak kertas berpendar biru gitu. Jadi kalau kita udah pakai sinar UV nih yang warna biru nih abang po, otomatis sih
uang kertas kita tuh yang asli dia warnanya langsung gelap gitu. Kalau yang si upal grade A dia jadi warna biru, Abang Po gitu. Jadi kita kudu jeli juga mata kita, Abang Po, ya. Apa namanya? Kalau ngelihat uang asli sama uang palsu. Terus juga yang kudu kita lakuin, Abang Po, kalau nemuin upal palsu, upal grade A nih, Abang Po, apalagi ya, jangan belanjain uang ya. Kalau sadar terima upal, Abang Po. Ini bisa terancam pidana peredaran uang palsu juga nih kita, Bang Po, ngeri nih. Terus juga tolak dan juga minta ganti kalau dapat uang yang mencurigakan, Abang Po, gitu. Kalau nerima kembalian. Terus juga yang paling gampang, pakai kris atau cashless, Abang Po. Pas bertransaksi di malam hari atau juga di lokasi yang kurang pencahayaan, gitu. Terus juga serahin uang mencurigakan ke bank umum yang terdekat, Abang Po, atau juga kantor Bank Indonesia buat diteliti secara laboratorium atau laporin ke pihak kepolisian lokal yang terdekat aja deh, Abang Po. Kantor pos kan kantor pos kantor polisian banyak ya, Abang Po, yang dekat ya, Abang Po, ya. Terus juga ada lagi nih, kita bisa lakuin pencegahan buat pelaku usaha ya, Abang Po, kan nggak cuman gawe di satu tempat kerjaannya ya, ada juga yang usaha nih, yang usaha tuh kayak Bu Alma, Pak Iwan, terus juga aduh siapa lagi, pokoknya banyak deh ya yang ayah inget itu doang, tapi mohon maaf, Abang Po, ya, pokoknya banyak juga yang usaha di pendengar kita ya. Nih buat Abang Po yang usaha ya, pasang lampu UV di kasir, Abang Po, ya. Kertas uang asli tetap gelap, sedangkan uang palsu grade A itu bakal biru terang di bawah sinar UV, inget tuh ya. Yang kedua, dorong transaksi pakai kris atau cashless nih ya, jadi ngalihin pembayaran tunai ke digital, efektif ini buat memangkas risiko upal sampai 0%, Abang Po, ya. Terus juga SOP 3D ya, di Jawa, di jam rawan, Abang Po, jadi latih kasir itu wajib dilihat, diraba, diterawang tuh kudu masih harus ya, Abang Po, ya, buat lembaran gocap ame cepek, Abang Po. Terus juga jangan belanjain ulang. Nah, kalau dapat upal, tolak sopan, minta lembaran yang lain. Terus juga serahin bukti uang ke bank atau juga polisi terdekat. Begitu, Abang Po, ngeri nih kita nih kalau sekarang nih makin banyak upal lagi, Abang Po, gitu. Apalagi kalau nih, Abang Po, ini udah enggak berasa nih bulan Februari udah puasa nih, hati-hati juga tuh nanti beredar upal lagi ya, apalagi buat yang mau ngasih amplop-amplop ntar lebaran tuh, Abang Po. Ini gak berasa kita Februari udah bulan puasa nih, Abang Po. Jadi kita udah kudu waspada dari sekarang, Abang Po,

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pakde mau kemana?

Ramat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih berangkat Jody ya di Jakarta Pocerite ya. Yang mau cerita cerita boleh loh Bang Po lo, enggak di omelin ya Bang Po ya. 0812 11 24 928 tapi nanti kita di jam 11 kita bakal ngobrol bakal cerita-cerita di teras UMKM ya. Jadi buat Bang Po yang nanti mau nanya-nanya, mau sharing-sharing UMKM, Bang Po boleh banget ya di sini di teras UMKM.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Arsitektur bangunan ini sampai berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Teman Ismail Marzuki terus memperkuat perannya sebagai ruang seni yang tidak hanya menghadirkan pertunjukan dan kegiatan kebudayaan, tapi juga menjadi tempat bertemunya, berinteraksi, dan juga membangun jejaring bagi para seniman dari berbagai daerah hingga mancanegara. Dengan fasilitas seni dan ruang publik yang semakin lengkap dan terintegrasi, Taman Ismail Marzuki memberikan kesempatan bagi para pelaku seni untuk berkolaborasi, bertukar gagasan, serta membangun relasi lintas komunitas. Head of SBU Tim PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Anya Aprilia, mengatakan ekosistem ini semakin diperkuat dengan kehadiran Paviliun Raden Saleh yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas dan kebutuhan para seniman yang berkunjung ke tim. Beralih ke berita

Mana Bang Po, sejumlah pelaku usaha kecil mikro dan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyebutkan wawasan tentang pemasaran produk secara digital semakin luas setelah mengikuti pelatihan yang digelar Perum LKBN antara pelaku UMKM kuliner asal Kelurahan Lepo-Lepo. Nurningsih mengatakan dirinya mendapatkan perspektif baru dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan Instagram. Ia juga berharap kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini dapat terus berkelanjutan guna membantu para pelaku UMKM di wilayahnya. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Promote FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Di jam 11 kita bakal masuk di segmen Teras UMKM ya, di siang ini ya. Barengan aja Juriti ya. Habis ini kita bakal ngobrol sama pelaku UMKM, Bang Po. Pelaku UMKM yang owner dari pempek Mama Ocha. Oke. Okay. tadi sempat kayak matanya siwer ya. Ngeliatnya kayak pempek Mama Koko. Mama Koko mah ini dong film ya. sama tadi itu apa tuh ya tadi? Mocha, pempek Mocha lah, jauh banget ya dari Mama Ocha ya ke Mocha. Tapi nanti benar kok, pempek Mama Ocha Abang Po yang kita ajak ngobrol ya. Bukan Mama Ocha-nya tapi ownernya ya. Di teras UMKM. Abis ini buat Abang Po yang mau nanya-nanya bisa ya, bisa kirim aja pesan WhatsApp di 08 12 11 24 928, atau yang mau telepon juga boleh di nomor WhatsApp kita ya, 08 12 11 24 928, karena nanti kita bakal ngobrol via telepon nih sama owner dari MPMP Mama Ocha-nya gitu.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak De Kabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, hari ini kita bakal masuk di segmen Taras UMKM ya, sekarang ya. Dimana ini yang kita ajak ngobrol nih, owner dari Pecel Lele Bestoro. Bestoro? Bestoro? Waduh. Benar, takut salah sebut ya, mending kita ajak ngobrol aja yang punyanya deh, Abang Po ya. Ada Bang Arif Ardianto yang udah tersambung di line WhatsApp kita ya. Jadi buat Abang Po yang nanti mau nelfon ya, itu bisa di 021-350-4510 buat nanya-nanya. Atau juga mau kirim WhatsApp juga boleh ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Arif.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat aman ya. Ini kalau boleh tahu lokasi di mana ini, Bang?
2: Lokasinya di Bambu Apus, Pamulang.
1: Oh, Bambu Apus. Iya iya, tahu-tahu Bambu Apus. Eh, deket apa namanya? Deket Serpong.
2: Tangsel
1: Selatan. Tangsel ya. Siap. Bang Arif ini owner dari Pecel Lele Bestoro ya. Kalau boleh cerita nih, apa yang jadi latar belakangnya Bang Arif ini buka usaha pecel lele ini? Apakah dulu nerusin usaha orang tua atau bagaimana ceritanya, kalau boleh diceritain?
2: Ya, dulu ini ceritanya kan teman gitu ya. Teman buka warung awal mulanya gitu. Terus kita sebagai teman ya, awal mulanya sih cuma bantu-bantu gitu kan. Bantu-bantu, kita udah tahu caranya ya kan, awal mulanya bantu-bantu sama teman. Terus kita udah punya modal ya, kita terusin itu. Alhamdulillah ada modal, kita buka sendiri
1: gitu. Oh gitu, awalnya ngebantu-bantu. Itu di tahun berapa?
2: Tahun 2005 itu saya masih jangan waktu itu.
1: Oh, 2005 waktu masih single ya?
2: Iya, masih single.
1: Oke. Terus apa namanya? Kalau sekarang udah nggak single lagi ya, udah double ya. Iya, udah berempat sekarang. Nah, terus juga apa namanya? Emang demen juga sama usahanya, suka masak atau bagaimana nih gitu?
2: Iya, dulu memang waktu di kampung ya, saya kan aslinya memang Jawa, jadi.
1: Oh gitu.
2: Langganan saya di sini manggilnya pada Mas Arif gitu.
1: Oh gitu, manggilnya Mas Arif.
2: Iya, aslinya dari Jawa ya, saya ngerantau gitu kan. Dari awal mula memang kita suka biasa namanya orang Jawa di kampung makannya pakai sambel gitu kan.
1: Oke, iya betul.
2: Jadi kita sempat terketok ini kalau makan pakai sambal gitu biasa yang pecel, suatu saat bisa punya usaha sendiri pecel lele atau nanti gitu kan.
1: iya dan akhirnya kesampaian ya, bisa punya ya usahanya ini ya, udah jalan dari tahun 2005 sampai sekarang nih, alhamdulillah ya berarti ya. Nah, terus ini kan namanya Mas Arif kan, atau Bang Arif ini kan namanya Arif ya. Arif ya. Arif Ardianto. Bestoro itu, Bestoro itu dari mana namanya?
2: Nah, mulanya kan memang warung ini kita berdirinya kan sama kakak saya dulu kan. Kita waktu itu kakak saya kan awal mulanya kerja-kerja. Terus ya memang sama temannya tuh ditawarin usaha pecel lele, tapi karena kakak saya kerja nggak ada yang jalanin, ya udah akhirnya nyuruh saya gitu kan. Saya yang jalanin. Awal mulanya kita sama-sama kakak saya single kan, terus kakak saya itu nikah sama orang yang asalnya dari Brebes gitu kan. Ya kita kasih nama gitu. Nama warungnya apa ya kan, kan karena yang punya awalnya kakak saya gitu, jadi ya udah kita awalnya karena kita usahanya juga bareng-bareng ya, gitu kan. Nah, suami kakak saya kan orang Brebes, saya Purwantoro gitu, dari Wonogiri, sama-sama Wonogiri ya. Jadi kita namanya ya Brebes dan Purwantoro, apa ya Brebes Purwantoro ya Bestoro gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: awal-awal berarti gitu. Sebutannya Bestoro ya.
2: Bestoro,
1: Brebes Purwantoro. Ini berarti hitungannya nerusin ya, nerusin usahanya kakaknya.
2: Iya, nerusin kakak lah. Awal mulanya memang Ya awalnya memang bareng, awal pertama memang saya gitu kan.
1: Oh gitu.
2: Berdua bareng sama kakak gitu.
1: Oh berarti dulu awalnya berdua, sekarang sendiri gitu usahanya.
2: Sendiri.
1: Kalau kakak kemana itu, Bang Arif? Usaha juga.
2: Kakak saya itu udah pindah ke Serang.
1: Oh.
2: Dia punya usaha sendiri juga.
1: So. Oh gitu. Ya, alhamdulillah ya. Apa namanya? Walaupun nggak kerja bareng lagi, nggak usah bareng lagi, punya usaha lagi di sono ya, gitu
2: sama
1: ya.
2: Usahanya juga di Toro juga di sono, Pak.
1: Oh, berarti ada cabang itu hitungannya cabang kedua ya.
2: Iya cuma dia ada lebih usahanya pagi gitu. Itu namanya Bestoro juga sama karena dia namanya karena asalnya juga Brebes
1: Perantau. Oke, jadi ya, pakai namanya Bestoro juga di sono usahanya apa kalau kakaknya, Bang?
2: Pagi nasi uduk juga kalau siang diterusin ayam geprek gitu.
1: Oh, sama aja gitu. Nah. Ih, seru ya. Jadi bervariasi ya. Kalau yang di ya,
2: kalau saya,
1: Bang Arif gimana?
2: Saya ini cenderung pecel lele yang ini, yang masakan khas Jawa Timur, pecel lele, ayam goreng, ayam bakar gitu.
1: Oh, ini keluarnya sore-sore gitu?
2: Iya, sore siang, sore jam 4
1: jam 5. Jam 4 sampai malam. Sampai habis ya?
2: Iya.
1: Iya. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang tuh pecel lele tuh makin banyak ya, Bang Arif ya?
2: Iya.
1: Terus, apa yang bikin Bang Arif tuh berani buat jual pecel lele Bestoro gitu? Di luar udah banyak nih pecel lele, di tahun 2005 juga udah banyak ya pecel ayam gitu. Apa yang bikin berani Bang Arif jualan pecel lele Bestoro? Apa yang bisa diunggulin gitu? Sambelnya kah atau apanya?
2: Waktu itu di Bambu Apus, kalau bisa dibilang itu pecel lele, kalau nggak saya itu baru, saya malah bisa dibilang pertama kali, mas, kita udah survei gitu. Itu jarang, tahun 2005 itu jarang.
1: Oh gitu. Iya. Nah,
2: kan memang jualannya letaknya di dalam komplek gitu ya.
1: Oh, komplek apa namanya?
2: Kita masuk ke komplek itu kan mau di pinggir jalan raya gitu, cuma ada satu di dalam baru saya itu waktu itu. Masih gitu. Jauh, akhirnya memang seratus ini. Makin banyak,
1: iya. Gitu,
2: banyak
1: saingan. Nah itu gimana itu? Apa namanya kan makin banyak tuh saingannya, bisa dibilang saingan lah ya. Nah buat ngerespon terus juga biar bisa hitungannya bertahan lah di indis ekonomi ya namanya ya, Bang Arif ya. Itu gimana nih? Apa yang bikin beda dari pecel-pecel yang lainnya kalau punya Bang Arif?
2: Kalau kita sih ya, banyak sih langganan saya yang ngomong bahwa pecel yang Mas Arif itu memang enak di sambelnya gitu.
1: Oh, sambelnya.
2: Kalau memang ayam gitu kan, lele itu mungkin gorengnya bersama gitu aja. Kita mungkin buatnya mungkin di sambelnya gitu. Kita kasih nama sambelnya itu sambel klenyom gitu. Kalau orang
1: bilang gitu. Apa artinya?
2: Klenyom itu ya sebutan aja nama itu. Kalau sekarang kan banyak yang beredar, benar-benar ada yang dinamo sambal setan, sambal geledek kan, kalau saya memang dari kampung itu memang dari kecil itu mama saya biasa nyambel klenyom gitu sebenarnya, sambal klenyom jadi ceritanya aja sambal klenyom gitu.
1: Oh berarti ini juga bisa hitungannya nama dan juga resep dari ibu dulu ya? Oke siap. Nah
2: jadi biar nanti pelanggan itu kita di warung ya, untuk mulai salah satunya kita sediakan minuman gratis, salah satunya kita kasih teh.
1: Oh.
2: Minum pelanggan biar itu kita teh, minum teh itu kita nggak kita kasih pungut biaya, kasih
1: tehnya teh tawar
2: sendiri. Teh tawar hangat, tapi kita sediain gula juga.
1: Oh gitu.
2: Kalau mau bikin sendiri ya gratis.
1: Gitu. Oh, oke.
2: Okay. Jadi misalkan ada orang makan nih, Pak, misalkan ada orang makan, Pak minum kan ini misalkan bilang gitu kan, kita yang bikinin ya kita kasih tas ya, kita kasih harga. Jadi itu kita dikasih sediain, kalau mau bikin gula sendiri silakan, tapi gratis.
1: Oke. Okay. Jadi ditambah ini selain ada sambelnya yang unik, Abang Po, yang datang makan di situ bisa ngambil teh gratis ya. Gitu. Ada disiapin gulanya bikin sendiri. Tapi kalau saya mau pesen teh manis gitu ya, itu kena charge. Nah, itu teh manis anget aja atau pakai es bisa?
2: esnya ada, kita sediain, Pak. Oh, anu okay. Kita sediain.
1: Oh, okay. Okay, siap, ada semua ya, berarti ya. Nah, dulu kan kalau bisa dibilang Bang Arif sendiri. Nah, sekarang ada punya pasangan, punya istri. Nah, itu istri ikut bantu juga nggak nih sekarang nih, gitu? Kan udah beda dong. Ya. Kalau dulu kan sendiri, nah sekarang berdua, apalagi sama anak gitu ya. Itu gimana karena itu?
2: Bantuin di warung juga.
1: Oh, bantuin di warung juga. Anak usia berapa sih kalau boleh tahu Bang Arif?
2: Sekarang yang gede udah SMA kelas 3.
1: Oh, berarti ikut bantu bisa bantu ya kalau yang kelas 3 SMA ini ya.
2: Iya, bisa bantu.
1: Kalau yang kecil?
2: Yang kecil kelas 6 SD.
1: Oh, ya bisa juga karena udah remaja gitu ya hitungannya ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya dari 2005 sampai sekarang bisa mencukupi keluarga ya Bang Arif ya.
2: Alhamdulillah ya bertahan.
1: Nah, ini kan udah bisa dibilang udah lama ya usahanya Bang Arif ya. Kalau boleh cerita nih, ada nggak sih momen-momen Bang Arif itu di masa-masa lagi bisa dibilang tuh lagi di posisi bawah deh, lagi jatuhnya gitu. Apakah pas COVID atau gimana itu? Pernah nggak tuh ngalamin itu? Terus semangatin diri lagi biar semangat gimana tuh? Itu gimana itu?
2: Iya, kalau boleh cerita yang waktu benar-benar pertama kali kita turun itu di zaman tahun berapa ya waktu itu saya lupa. Isu kalau nggak salah isu flu burung ya, pernah kan dengar ya?
1: Oh, flu burung ya, yang udah lama 2010 2000 berapa lah itu 2010-an deh pokoknya ya.
2: 2008 kalau salah ya. Tahun itu kalau nggak salah memang justru malah yang ada beritanya malah daerah Tangerang kalau nggak salah itu katanya meninggal. Itu semalam sempat cuma dapat uang 30.000.
1: Walah, padahal stok ayam lagi banyak ya.
2: Iya, waktu itu saya kan memang pertama kali jualan itu harga ayam kalau nggak salah sama nasi itu masih 5,5 tahun 2005 atau 2006 gitu ya. 5.500 sudah sama nasi itu.
1: 5.500 sudah pakai nasi?
2: Iya, nasi ayam.
1: Ya Allah, murah banget.
2: Iya, tahun 2005, Pak. Tahun 2005.
1: Iya, ayah 2005 itu kayak dapat nasi ayam tuh ceban deh kalau nggak salah.
2: 2005 itu masih 5,5 waktu itu. Pecel lele 4.000. Ayam 4.000, pecel lele 3.000.
1: Ih, murah banget ya, Bang Poy. Iya.
2: Sekarang udah 16.000.
1: Oh gitu. Nah terus gimana tuh waktu itu pas isu-isu flu burung zaman dulu tuh Bang Arif?
2: Iya, zaman dulu juga awal mulanya emang gitu pas lagi isu-isu benar-benar menyerang isunya itu pernah sempat jualan semalam cuma dapat uang 30.000 pernah.
1: Oh, okay.
2: Ayam 10 ekor tuh cuma aku berapa potong doang pernah. Tapi kesini-kesini ya kemungkinan mungkin apa cuma isu jadi orang udah anggapnya udah biasa aja gitu.
1: Biasa aja,
2: gitu.
1: Aja ya.
2: Borak itu kan kalau borak dari bakso gitu kan. Jadi kayak semacam persaingan dagang orang lihat sekarang-sekarang itu misalnya gitu. Lihatnya kalau ayam diisukin flu burung gitu kan. Jadi borak
1: iya.
2: Itu kayak persaingan gitu.
1: Nah kalau pas kemarin COVID itu gimana itu?
2: Oh kalau COVID alhamdulillah itu Pak. Kalau COVID justru malah alhamdulillah nggak pengaruh begitu ini.
1: Nggak berpengaruh karena ini jualnya ikut jual online juga atau gimana?
2: Iya kita jualan online juga jadi banyak yang pesan lewat Gojek juga.
1: Oh
2: banyak.
1: Gitu ada di Gojek online ya?
2: Iya.
1: Jadi kesini-sini makin nambah lagi nih jadi nggak jualan di tempat aja tapi buka buat di online orang bisa dijemput gitu ya? Jadi gampang lah ya. Dan alhamdulillah ya udah punya langganan tetap ya Bang Arif ya. Siap. Jadi ya udah bisa dibilang udah bisa lewatin masa-masa di mana ada isu-isu flu burung terus juga yang sehari dapatnya 30.000-an gitu ya. Terus kalau mau balik lagi deh. Itu waktu itu pas bawa 10 ekor ayamnya itu dikemanain tuh? Ya yang enggak kejual tuh Bang Arif.
2: Kalau ayam kan masih bisa buat besoknya gitu di freezer masih bisa.
1: Iya benar. Oh jadi masih aman ya. Kalau ikan gimana ya si lelenya?
2: Cuma kalau lele kan maksudnya kita nyetok hidup ya. Kalau kita jualan itu lele nyetok hidup. Jadi yang istilahnya yang seharusnya kalau lagi rame, seharusnya hari itu habis, tapi kan dengan kondisi seperti itu bisa buat 2-3 hari.
1: Jadi aman juga ya.
2: Aman,
1: masih
2: aman.
1: Siap deh kalau gitu. Jadi udah 2005 udah ngadepin yang namanya waktu itu isu flu burung, terus juga boraks, terus COVID juga pernah ya. Pokoknya udah naik turun dah, udah ngalamin ya. Karena dari 2005 nih Abang Pon, dibayangin udah bisa dibilang 21 tahun nih, udah lama gitu. Udah sampai dari Bang Arif punya bujang ya, sampai sekarang udah beranak pinak. Udah punya 2 anak sekarang ya. Siap ya. Nah, terus juga kan sekarang kalau awal tuh Bang Arif bilang dulu di tempatnya Bang Arif di Bambu Apus tuh cuman baru Bang Arif dah yang jualan. Nah, kesini-sini kan makin banyak tuh ya, kayak ya berapa sih 100 meter ke depan ada lagi yang jual pecel lele. Itu gimana tuh kalau Bang Arif tuh sekarang tuh buat menyikapi ada lagi orang-orang yang jualan yang sejenis gitu, pecel lele lah, pecel ayam, terus juga sambel-sambelan tuh kayak gimana itu?
2: Ya kalau saya secara pribadi sih yang sebenarnya sih gak ada masalah ya, namanya orang usaha ya masing-masing ya rezeki ya. Jadi cuma kalau maksudnya apa, secara pribadi ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia buka cuma kan ya agak jauhan dikit. Cuma mungkin ya sebenarnya nggak pengaruh banget gitu. Karena beda ya istilahnya kan. Orang seleranya maksudnya apa gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Ya mungkin yang terakhir ini memang apa mungkin istilahnya yang jual buat makin banyak macam-macam ini ya istilahnya. Dari banding ini ya agak menurun gitu sih di masa-masa pemerintahan Pak Prabowo ini loh. Kayaknya agak gimana ini gitu-gitu jelasnya kak. Beda gitu. Sama sebelumnya, sebelum dari COVID itu malah penjualan itu kayaknya gimana ya. Nggak terlalu sulit gitu nyari omsetnya itu. Sekarang malah ada penurunan lah gitu.
1: Ya mudah-mudahan ya nanti ya bisa naik lagi gitu ya Bang Arif ya. siap ya. Tapi ini Bang Arif juga kalau dilihat dari Instagramnya ini juga ini ya terima buat orderan banyak ya.
2: Ya kita sih ada terima nasi kotak juga teman-teman kotak.
1: Jadi macam-macam bisa yang dimakan di tempat, bisa juga buat nasi kotak gitu ya. Ya paling kan dengan harga yang masih terjangkau lah ya buat orang-orang ya yang di sekitaran atau juga di luar gitu ya. Siap. Ini berarti di dalam kompleknya atau gimana nih Bang Arif nih?
2: Iya, saya di dalam kompleknya tuh, di Bambu Apus tuh di dalam komplek.
1: Oh gitu, jadi buat Abang Po kalau misalnya emang warga sono tuh kan ada pendengar kita kan warga Serpong, warga Muncul, gitu, Gunung Sindur. Kali aja mau main-main kan bisa gitu ya. Siap, jadi emang di dalam komplek. Nah terus kalau di dalam komplek itu aman aja ya? Nggak ada yang kayak iseng-iseng gitu ya, panjer-panjer lah, minta apa itu aman ya berarti ya. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah aman ya, saya karena di situ udah lama ya, 20 tahun ya, alhamdulillah sih aman.
1: Kalau
2: salah sebatas preman kecil ya wajar lah minta.
1: Iya.
2: Ya aman, alhamdulillah aman, selama 21 tahun alhamdulillah.
1: Jadi itu kan aman lah, udah lama juga di situ. Yang berarti nggak pindah-pindah ya tempatnya situ ya?
2: Iya baru satu aja. Yang penting berkah usahanya lancar.
1: Amin. Iya siap deh. Oke, jadi ya itulah ya, emang namanya juga usaha ya, pasti ada aja yang usahanya sama orang-orang sekitar kita, tapi kita menyikapinya ya namanya juga rezeki pasti ada masing-masing ya, punya miliki masing-masing ya Bang Arif ya. Jadi kita ya udahlah enggak usah ini juga sama orang, bisa jadi teman gitu kan, jadi relasi ya Bang Arif ya. Siap, siap kalau gitu. Bang Arif nih, ini kita bisa bisa dibilang udah mau masuk ke jam 12 juga nih kita. Kalau dari Bang Arif kan tadi juga sempat ngalamin ya di jatuhnya itu masih sepi-sepinya dulu ya sampai sekarang ya alhamdulillah ya. Buat nyemangatin diri sendiri gitu ya biar tetap jalan terus nih usaha gitu kan ya. Jangan sampai berhenti dah gitu ya. Kalau dari Bang Arif tuh waktu itu gimana nih yang bisa disampaikan buat ke pendengar kita buat Abang Mpo nih biar kalau jualan juga semangat gitu nggak kendor walaupun apapun yang dialami ya tetap aja jalan semangat gitu tuh gimana tuh
2: ya kita ya tetap optimis ya ya pokoknya tetap optimis pada diri kita ya kita berani dengan doa untuk kedepannya usaha kita ya istiar aja pokoknya kita berusaha lah usahanya yang berkah gitu yang intinya ya kita konsisten pada apa yang kita jual gitu dengan yang pertama ya kita jaga untuk rasanya itu ya kan mau produk kita jangan yang penting rasanya sama kita bumbunya dengan bumbu alami ya kita nggak usah pakai bumbu yang pakai macam-macam apa istilahnya macam-macam apa pengawet atau apa gitu karena kita ayam istilahnya udah biasa ya kita kayak bumbu yang alami gitu jadi untuk menguatkan rasa itu biar kita kedepannya tetap usaha kita ya tetap berjalan lancar
1: amin gitu. Nah, jadi kita juga kudu konsisten ya apalagi yang kita jual tuh makanan gitu jangan sampai ngecewain apalagi ya bikin orang sakit apa sama apa yang kita makan ya
2: kita juga udah apa namanya kita udah apa kita apa? Cek itu pak
1: halal
2: halal
1: oh,
2: ya
1: oh ini mantep ya. Udah punya sertifikasi halal wah itu jadi apa namanya di luar apa namanya jualan kan biasa orang-orang kan ya mohon maaf nih kalau yang jual pecel di kaki lima kan memang kayak kita nggak ngeliat halal ini ya kalau ini benar-benar udah ada sertifikatnya ya Bang Arif ya oke deh, itu yang jadi nilai plus juga ya Bang Arif ya. Kalau mau jualan nih, ini kita punya nih sertifikat halalnya gitu.
2: Iya, ada sertifikatnya nih. Udah waktu itu udah disurvei itu kan.
1: Bukan sekedar kita ngambil di Google ya logo halalnya kan. Iya, nah,
2: ada tim surveinya juga, udah datang
1: Iya, jadi kita udah resmi ya bisa pakai logo halal ya karena kan ya mohon maaf sekali lagi nih kalau di yang tempat lain kan kita juga belum tahu nih tempatnya ini dia halal atau beneran halal dari MUI atau enggak nih gitu atau BPOM gitu deh siap. Jadi apa kalau punya usaha ya dikembangin mulai dari PIRT terus juga sertifikasi halal ya yang bisa jadi nilai tambah gitu ya Bang Arif ya.
2: Iya.
1: Terus juga ya kudu konsisten juga tadi ya apapun yang kita lakuin kita konsisten terus juga kalau kita juga pengusaha contohnya makanan ya jangan sampai berubah rasanya kudu konsisten sama rasa ya Bang Arif ya. Ntar takutnya langganan kita pindah gara-gara ah kemarin gurih nih lah kok sekarang rasanya kayak nano ini kita ini ada rasa gurih rasa asam ada asin begitu kemarin sambelnya pedes lo kok sekarang sambelnya begini kan gitu ya. Siap deh kalau gitu terima kasih buat Bang Arif ya udah cerita di siang hari ini mudah-mudahan ceritanya ini bisa jadi inspirasi juga buat pendengar kita di siang hari ini yang juga jalanin usaha atau juga yang mau jalanin usaha nih gitu ya mungkin sama juga kayak Bang Arif di luar Jakarta mungkin ya sekali lagi terima kasih Bang Arif sehat-sehat salam buat keluarga ditunggu nanti cabang Bestoronya yang berikut ya terima kasih sekali lagi sehat-sehat assalamualaikum.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, tim penilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merampungkan verifikasi lapangan terhadap 8 RW di Jakarta Pusat yang masuk nominasi program Kampung Iklim atau Proklim Madya 2026. Verifikasi terakhir berlangsung di RW 07, Kelurahan Sumur Baru, Kemayoran. Tim verifikator Dinas LH DKI Jakarta, Azari Nuriyaida, mengatakan hasil penilaian bakal direkapitulasi dan masing-masing RW diberi waktu sepekan untuk memperbaiki atau melengkapi data. Hasil verifikasi Proklim Madya 2026 bakal diumumkan pada akhir Oktober atau awal November 2026 dalam kegiatan apresiasi masyarakat peduli lingkungan DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kebun Binatang Surabaya sekarang punya 4 kura-kura Aldabra sebagai koleksi satwa baru yang terdiri dari 1 jantan dan 3 betina dan ukuran mencapai sekitar 1 meter. Satwa tersebut diperkenalkan kepada media dan pengunjung di kandang bernuansa Jepang Senin kemarin dan langsung menarik perhatian terutama anak-anak. Direktur Operasional PDTS KBS Nurika

Widya Santi mengatakan kura-kura Aldabra merupakan salah satu jenis kura-kura terbesar di dunia setelah Galapagos. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih di Jakarta Boy Ceritanya, masih barengan Ayu Juritia di jam 12 ini. Udah kelar lohoran? Udah kelar makan atau baru mau lohoran ya Bang Po? Ayo yang masih ada waktu lohoran dulu aja Bang Po, daripada ntar di rapel, digabung ya. Aduh, jangan dah. Mending kalau masih keburu, ya udah diburu-buruin aja deh Abang Po ya. Habis itu baru makan siang. Kita temenin masih Abang Po di Mari di Jakarta Boy Ceritanya, nanti juga bakal ada cerita yang bagi yang bakal Ayu bagi buat Abang Po tentunya di Mari ya. Buat yang mau bagi-bagi cerita, makan siangnya apa hari ini Abang Po, boleh. Ataupun ada yang lagi bingung mau makan siang apa, mau ngikutin temen atau ngikutin hati. Boleh Abang Po ya. Di Mari ya, di 0812 11 24 928, kabarin ke Ayah Abang Po di Jakarta punya cerita.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.

Hea, hea. Yang depan kita goyang. Yang belakang jangan ngemojok-mojok ya. Masa kita lagi masih joget rame-rame di belakang mojok-mojok aja, mojok benerin kabel. Begitu. Ah, jangan negatif aja dah Bang Po. Ah, semua mah kita dibawain happy aja sama Aye ya Bang Po. Kita mah happy-happy aja Bang Po. Indeks ekonomi kita ngapain nih? Puyeng-puyeng. Berburuk sangka. Mending kita happy-happy di mari ya Bang Po. Masih bareng aja Joritia ya Bang Po di Jakarta Boy Cerita di siang hari ini di jam 00:30. Ih, Abang Po udah pada makan belum, Abang Po? Yang belum makan, ayo dah makan Abang Po nih biar kagak naik lambung deh Abang Po. Kalau enggak ada yang ngingetin, kita udah ngingetin tuh Abang Po. Nah, di siang hari ini bisa dibilang lumayan panas ya Bang Po. Tapi nggak tahu ya panasnya panas banget atau nggak, soalnya kita dari jam berapa tadi ya, pokoknya dari jam 8 dah kita udah di mari Abang Po. Kan tadi ada kegiatan di auditorium Yusuf Ronodipuro Abang Po, jadi kita ikut rame-ramein Abang Po. Alhamdulillah dapat bingkisan. Begitu Abang Po. Kalau panasnya terik banget sih enak nih Abang Po, yang seger-seger. Minum es kelapa enak kali ya Abang Po. Es kelapa muda, gula ya dikit, pakai kental manis dikit gitu. Aduh, seger banget. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin kelapa ya Bang Po ya. Ternyata nih Abang Po, ini kita udah lewatan sehari. Kemarin tuh hari kelapa sedunia, Abang Po. Kelapa ada harinya ya. Tapi air kelapa kan enggak ada yang enggak suka ya Bang Po. Bagus, banyak manfaatnya Abang Po. Kalau minum air kelapa, ada enggak sih minum orang yang kagak suka air kelapa Abang Po, atau kelapa? Kan kalau durian ada ya orang yang kagak demen durian ya. Kalau kelapa ada kagak ya? Nah, kalau Abang Po ada enggak? Boleh kasih tahu ya. Nah, kalau ngomongin kelapa Abang Po, manfaatnya tuh banyak banget ya. Mulai dari menjaga hidrasi tubuh Abang Po, karena punya kandungan elektrolit yang ngebantu ngejaga keseimbangan cairan tubuh ya pas menyusui, apalagi nih khususnya buat Po ya Po, buat yang perempuan gitu ya. Terus juga tambah energi dan juga nutrisi. Terus juga bisa yang masih menyusui juga bisa dukung ASI dan juga pemulihan ya, dan yang lainnya banyak banget manfaatnya, apalagi dagingnya juga enak Abang Po. Daging kelapa muda ya, bukan daging kelapa yang buat kelapa parut santan, beda. Keras. Kalau kelapa santan ya emang agak keras garing sih ya. Pernah sih ya sekali makanin ya Bang Po. Sekali dulu tuh pernah ya Bang Po. Pas zaman bocah, masih bocah tuh, Mbak Aye tuh beli kelapa. Dia memang marut sendiri Abang Po, dulu kita punya Mbak gitu ya. Dia marut sendiri gitu ya. Gigit gitu ya. Ya rasa-rasa kelapa santan gimana sih gitu. Kelapa parut tahu kan Abang Po, ya rasanya begitu. Tapi ini versinya yang garing, masih bentuk kelapa gitu Abang Po. Beda sama kelapa muda yang lembut, yang juicy kayak gitu-gitu Abang Po. Enak gitu ya kelapa muda. Tapi kelapa parut juga bukan yang gak enak juga. Ya aneh aja ya, makan kelapanya bulat-bulat gitu waktu itu. Itu juga gak sampai habis Abang Po, berapa gigit doang makan waktu itu Abang Po. Nah juga kita masih bocah ya. Nah tapi kalau ngomongin kelapa Abang Po, ada gak sih orang yang gak demen kelapa Abang Po? Nah kalau Abang Po tuh biasanya kalau kelapa itu enaknya di campuran apa? Kan banyak ya, kelapa bisa dicampur ini, campur ini, campur ini, atau juga jadi isian ini itu kan ya. Kayak es teler, es doger, terus juga isian es buah, terus jadi air kelapa aja gitu ya, es kelapa muda. Atau apa nih kalau buat Abang Po yang enak gitu ya. Kalau buat Aye tuh, kelapa yang enak itu buat di isiannya es doger sama es nona. Enak tuh. Es nona ada kelapa enggak ya? Ayo lupa sih. Ada dan tidak ada. Antara ada dan tiada. Es nona itu Abang Po ya. Nah, boleh ceritain dah di 0812 1124 928 buat Abang Po tuh. Enaknya kelapa tuh ada di isian apa?

tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Madu Madeudo. Kita putar lagi Abang Po. Bakal backsound. Kita anaknya anak backsound banget Abang Po. Nah, ini dia Abang Po. Bang Riki di Jelambar. Kalau panas-panas gitu kayak es kelapa sih, Bang. Kelapa enak ada di isian apa nih? Oh, es teler ya. Nyebut merek masalahnya. Enak-enak-enak. Emang itu kalong itu enak tuh, Bang Riki. Dia juga lumayan padat juga isiannya, ya. Alpukatnya ada, segala macamnya. Udah lama ya nggak makan itu. Siap dah, makasih, Bang Riki, buat ceritanya. Terus juga ini ada Mpo Tika di Petojo, ya. Kelapa yang enak, semua dia enakin aja sih. Ada, Mpo kayaknya ini Mpo semuanya di dilebok ya, Po. Ame Empo ya. Siap dah ya. Siap. Terima kasih Po Tika. Pak Haris di Kalianyar. Kok Kalianyar? Ya bener ya, ya Allah. Salah. Tadi pakai nasi putih, pakai kikil balado, terong balado ame kerupuk putih, sambel deh. Oke, mantep. Minum pakai arang anget. Iya, siap. Biar itu kan apa ya, minyak-minyak gitu ya, sambal gitu, biar ngeglosor deh tuh minyaknya ya Pak Haris sih, Abang Po tuh. Hari gini mah kita kudu jaga-jaga makanan Abang Po gitu ya. Ini aja juga mau makannya enggak sehat tadi. Hari ini lagi skip makan sehat lagi padahal ya. Bisa deh ntar malam aja deh gitu. Salad skincare kita belum makan hari ini Abang Po gitu. Karena kan Aib juga punya salad skincare ya namanya. Jadi resepnya ada sih di sosial media Abang Po. Itu apa, wortel ame timun ame alpukat. Tapi kita karena alpukat kan mahal ya. Kita juga pernah salah milih alpukat, jadi trauma kita dapetnya jong alpukat mentah pasti pahit. Nah jadi udah pakai timun sama wortel aja diparut, pakai wijen sangrai itu enak, pakai dikit di pakai air lemon. Seger tuh Abang Po. Ntar malam bisa sih, ntar malam aja dah kalau gitu ya. Siap. Terus juga Mbak Yuli di Bekasi, Bang, hari ini kita makannya pakai nasi, pakai ikan tongkol, pakai sayur kangkung. Widih, mantep Po ya. Minumnya kita pakai es teh aja. Es teh tawar ya, Bang, bukan pakai es teh manis ya. Karena kita udah manis. Wih, bisa aja, Po. Siap deh kalau gitu. Terima kasih buat yang udah cerita di hari ini ya, Abang Po ya. Nanti kita bisa cerita-cerita lagi Abang Po ya di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara. Nanti di jam 1 alias jam 13 waktu Indonesia Barat Abang Po, nanti kita bakal barengan sama Perempat Kendari ya. Di bulan September ini ya, kita udah ini juga sih Abang Po, sekarang mau update ya. Kita studio kemarin kan merah putih, sekarang kita udah merah biru. Kok merah biru? Biru putih Abang Po. Kalau merah biru putih itu Amerika dong. Ini kita biru putih ya, warnanya RRI ya Bang Po. Di studio Perempat aja. Tetangga kita ya, ntar aja dah kalau kesempat kita bantu dekor. Ada balon-balon ya. Oke, nanti ada keseruan-keseruan dah di bulan September ini ya Bang Po, menjelang hari radio dan juga ulang tahun RRI. Siapin-siapin aja Bang Po ucapan-ucapan atau foto-foto gitu ya. Buat nanti ucapin ke RRI. Atau mau main kemari ya Bang Po, boleh. Di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Gedung RRI Jakarta. Karena di hari ini sampai beberapa hari ke depan masih berlangsung ya bazar UMKM di RRI Fest Abang Po. Dan juga masih ada rangkaian RRI Fest yaitu Bintang Radio ya. Nanti kita sama-sama update Abang Po. Siapa sih Bintang Radio 2026 kali ini Abang Po? Nanti jangan lupa pantengin Instagram kita RRI_Jakarta sama Pro4 Jakarta ya, biar tahu nih siapa Jawara Bintang Radio tahun ini.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau Ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.

Dipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pop, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayah Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang, Kak.
2: Iya, baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya. Double-double ya. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini. Setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga betul. Ya udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Iya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest. Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar.
0: Nah,
1: Sesuai topik ya yang ada
0: iya, yang sudah
1: dijikan. Ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke,
1: jadi
0: ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama,
0: Oh, untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya,
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap.
1: Bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Aliuhana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya, jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak, bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya. Disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah, jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tentu, apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
2: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu.
2: Iya.
1: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi
1: ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Bapak
2: Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Tetap semangat ya Pak ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini karya, kira Ria nama aku ya Ria. Ini karya. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
4: Iya, Cegu boleh silakan dipercepat Cegu.
3: Jadi karya ini dipasukkan tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya. Betul. Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
4: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
1: karakter ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Yeah. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Yeah. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, yeah, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Raras
1: amin,
3: juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih, Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak? Bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan iya. Tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Ciguria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya
2: ini,
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan

0: budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini. Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
1: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam Lomba Literasi Hanjaba dan Lomba Menulis Tingkat Provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini, ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi Nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya di Jakarta, Bang Pop balik lagi di Jakarta Pocerita barengan Ayu Juritia di siang hari ini ya. Di tadi ya di siaran berjaringan tadi sempat dibahas soal pingitan ya. Di Kendari namanya untuk anak muda, anak perempuan ya, Abang Pok ya, khususnya buat perempuan itu karya gitu. Ada filosofinya, ada buat pendidikan karakternya, dan juga tantangan pelestariannya gimana. Nah, kalau buat Abang Pok sendiri nih yang kemarin udah ngawinin anak, nih masih ada kagak sih yang ngikutin adat-adat tradisi gitu ya, entah itu dipingit dulu anaknya atau juga ada pantangan-pantangannya gitu Abang Pok. Secara kan ini yang lagi ngomong nih, kita belum nih, belum naik ke tangga pelaminan soalnya Abang Pok. Naik sih naik Abang Pok, buat nyalamin pengantin doang biasanya. Nah mungkin Abang Pok juga ada cerita gitu ya soal pingitan atau juga adat biasanya buat ngawinin itu Abang Pok. Boleh ceritain ya di 08 12 11 24 928, gimana nih tradisi buat kawinan di tempatnya Abang Pok. Di luar Jakarta boleh, di Jakarta juga boleh ya. 08 12 11 24 928, masih bareng Ayu Joditi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Yeah.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih balik lagi bareng Ayah Jodity ya di siang hari ini ya. Gimana nih Abang Po, apa namanya, punya atau juga ngikutin tradisi keluarga gak nih buat kawinan? Apa-apa aja nih yang Abang Po ikutin nih ya tradisinya waktu ngawinin anaknya, mungkin ngawinin Abang Po dulu. Boleh diceritain yuk di 0812 1124 928 ya. Tadi ada WhatsApp dari Bang Wahyu di Cibubur. Ulang tahun RRI tanggal berapa emang ya? Tanggal 11 September ya Bang Wahyu ya. Insya Allah kesana Bang Jojo kalau bisa mampir. Iya, siap, ditunggu aja ya. Kalau mau mampir boleh ya, 11 September itu kita ada apa ya? 11 September hari apa sih? Ntar 9, 10, 11 hari Jumat. Hari Jumat kita dinas. Siang kita ya. Boleh dah kalau apa namanya, Bang Wahyu mau kemari, Abang Po juga mau kemari juga boleh. Sekarang apalagi ya, karena di bawah lagi ada bajar deh tuh. Kalau mau kenal sama UMKM di apa namanya, di bawah bisa tuh ya. Nah, apa sih tradisi kawin Abang Po di Betawi gitu mungkin, atau juga di tempatnya Abang Po yang Abang Po udah ikutin gitu ya. Boleh diceritain waktu itu urutannya ngapain-ngapain aja, karena kan Ayah juga belum nih Abang Po nih. Belum apa namanya? Belum nyampe ke tangga pelaminan, kursi pelaminan ya. Nah, itu kalau Abang Po gimana nih? Kali aja bisa jadi apa namanya, role modelnya Ayah buat nyontoh gitu ya. Oh, waktu itu sih ini begini ternyata gitu. 0812 1124 928 ditunggu dah Abang Po buat ceritanya ya. Terus juga kalau di apa namanya, di Jakarta Abang Po ya, kalau di Betawi tuh itu pengantin Betawi ditandain ame serangkaian prosesi gitu, yang mana didahuluin ya kenalan dulu nih ya, lewat ya perantara lah dulu, istilahnya mah macomblang ya. Terus juga dilanjutin sama lamaran, sama pingitan gitu ya, upacara siraman, prosesi potong cantung, atau juga ngerik bulu kalong ya, dengan pakai uang logam tuh Abang Po, yang diapit di apa namanya, digunting deh tuh terusannya Abang Po. Terus juga ada namanya malam pacar ya, jadi mempelai ini apa namanya, merahin kuku kaki, kuku tangannya pakai pacar gitu. Ada juga puncaknya gitu ya, ada di akad nikah juga Abang Po, jadi mempelai wanita pakai baju kurung pakai teratai dan selendang sarung songket. Nah, jadi kepala apa namanya, buat yang lelaki Abang Po sama perempuan yang tepatnya ya, itu dia sama sawi asing Abang Po ya, dan juga kembang goyang gitu, ada 5 buah ya, dan hiasan pasang burung hong Abang Po. Terus juga mempelai wanitanya Abang Po dikasih tanda merah ya, kayak bulan sabit, nandain masih gadis alias ting, masih perawan ting-ting pas menikah gitu. Jadi gitu tuh kalau buat yang perempuan ya Bang Po. Ada juga yang laki itu pakai jas rebet, kain sarung plakat, hem, jas sama kopiah ya. Ditambah sama baju gamis yang jubah Arab Abang Po, dipakai pas resepsi dimulai. Nah, kalau jubah, baju gamis, selendang yang manjang dari kiri ke kanan, dan juga topi model Alpi Abang Po menandai supaya rumah tangga selalu rukun dan juga damai gitu. Dan masih banyak sih sebenarnya Abang Po ya, proses-prosesnya Abang Po, kayak dari akad nikahnya, terus juga sampai apa namanya, sampai prosesi pernikahannya Abang Po, ngapa-ngapain aja. Nah, nanti dah diceritain lagi dah di mari Abang Po ya. Buat Abang Po yang mau cerita boleh ya, bisa dikirim WhatsApp-nya di 0812 1124 928 ya, di tempatnya Abang Po gitu ya. Apa nih tradisi pernikahannya, atau juga tradisi buat perkawinannya.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Oh, ini urutan dari upacara awal perkawinan dari orang Betawi nih buat Abang Po. Oke. Ada yang namanya ngedelengin Abang Po. Jadi di mana pasangan yang udah mantep buat lanjut ke jenjang pernikahan kudu dipertemuin kedua belah pihak keluarga dan juga saling kenalin Abang Po. Jadi istilah lain tuh sebelum pernikahan ya dalam adat Betawi ada ngedelengin yang kalau diartiin artinya melihat dengan seksama Abang Po. Nah, jadi kedua keluarga udah ngerasa cocok nih, ditunjukin lah itu dua orang dari pihak keluarga, yang dari yang laki jadi macomblangnya Abang Po, itu perantara pencari jodoh Abang Po, biasanya tuh biasanya encang atau encingnya Abang Po. Gitu. Nah, macam lagi ini tuh lantas gantungin ikan bandeng di depan rumah Abang Po, di rumahnya si perempuan Abang Po, Jadi tanda kalau anak gadisnya di rumahnya itu udah ada yang naksir, begitu. Terus juga ada ngelamar ya. Ini sama kayak ngelamar bawa-bawaan seserahan gitu sih Abang Po, ada roti buaya ya. Yang lain-lain ya. Daun siri, dilipat bulat ya, siri tampi, bunga, dan yang lain-lainnya dah ya, isiannya banyak macam-macam sih sesuai kesepakatan tuh biasanya. Terus juga ada bawa tanda putus. Jadi ini pertanda kalau calon mempelai cewek ya atau perempuan udah terikatnya Bang Po dan gak bisa diganggu gugat dari pihak manapun. Gitu. Nah, terus juga ada masa dipiari. Nah, ini di mana mempelai perempuan Abang Po ya. Dipiara sama tukang piare pengantin atau juga tukang rias selama sebulan Abang Po ya. Di mana di masa dipiare itu di calon pengantin perempuan kagak boleh pergi-pergi Abang Po dan badannya dirawat gitu. Disiapin lahir batin supaya cantik ya dan juga bercahaya dah auranya gitu Abang Po, gitu. Jadi bukan yang konotasi negatif ya gitu Abang Po. Terus juga ada siraman atau juga dimandiin. Jadi biasalah siraman kayak gimana Abang Po, pasti di tempatnya Abang Po yang orang Jawa juga ada ya. Terus juga ada masa upacara perkawinan Abang Po ya, itu ada serahan juga. Kalau tadi kan serahan nih juga lebih banyak Abang Po, buah, ada kue gitu, macam-macam deh Abang Po ya gitu. Terus ya biasalah kalau di kawinannya orang Betawi juga ada palang pintu. Nah, palang pintu juga disiapin tuh Abang Po ya. Nah, terus juga masuk ke akad nikah Abang Po. Nah, ada akad nikah pasti ada penghulunya dan ada saksi-saksinya Abang Po. Nah, terus juga kalau udah selesai tuh ya di upacara perkawinan ya, ada akad nikah, habis itu biasa hajatan, nikahan gitu Abang Po, kondangan ya. Nah, kalau udah nih, udah selesai upacaranya ya Abang Po, ada namanya istilah malam negor, di mana selesai acara pesta kebersamaan ya di rumah pengantin perempuan, si pengantin lelaki diizinin itu Abang Po nginep di rumah keluarga pengantin perempuan. Nah, ini namanya malam pertama Abang Po, di mana pengantin pria diantar lagi ke rumah istrinya Abang Po dengan ditemenin ame temen-temennya, begitu Abang Po. Terus juga ada nama istilahnya ngambil 3 hari. Nah, ini beberapa hari setelah malam negor selesai, ini tuh ada upacara, bukan upacara sih, lebih ke cara ngambil 3 hari ya, atau acara pulang pengantin ya. Ini nggak mutlak juga sih kalau setelah 3 hari mereka bakal dijemput sih Abang Po ya. Dulunya memang ya ini begini Abang Po, tapi setelah menjelang kemerdekaan pulang 3 hari tersebut bisa berlangsung ya, udah sesudah 1 minggu atau kapan gitu ya. Gitu, ini dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta gitu Abang Po ya. Terus juga ada pesta di rumah pengantin laki, jadi ada 2 kali hajatan ya Abang Po. Gitu Abang Po, prosesi panjang. Apalagi kita yang ciben ya segala macem, kudu sembahyang dulu lah, kudu yang lain-lain nih gitu ya. Tapi itu ya Abang Po uniknya
apa namanya, untuk tradisi pernikahan perkawinan yang ada di Indonesia, Abang Po. Apapun itu tradisinya Abang Po dan juga budayanya, kudu kita jaga deh Abang Po, kudu kita lesariin ya, supaya anak cucu kita pada ngenalin dah sama budayanya Abang Po, jangan sampai kagak, intinya gitu Abang Po. Dan juga supaya tetap lestarilah budaya kita ini Abang Po ya. Waktunya aja kudu pamit ya Bang Po nih dari ruang dengar ya Bang Po. Makasih ya, ya buat Abang Po udah pantengin Perempat Jakarta dari pagi hingga sore ini ya Bang Po bareng Ayu Juritia. Abis ini bakal ada Mpo Marina Suhendi yang bakal ngelanjut di Dangdutnyo sampai jam 5 dan juga Blantek di Obrolan Tanpa Teks sampai jam 8 malam ya. Tetap positif Abang Po. Positifnya apa? Positif pikirannya, positif hatinya, positif ucapannya Bang Po, supaya apa yang kita dapat juga kembali lagi positif gitu Bang Po ya. Jadi terima kasih undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

hasil mencatat rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dan dunia pada hari ini dalam acara Gebiar Bunga Rawabelong 2026. Replika tersebut menggunakan sekitar 30.000 kuntum bunga aster berbagai warna dan dikerjakan selama 2 pekan. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan pencapaian ini adalah hasil sinergi dengan pelaku usaha pasar bunga Rawabelong sekaligus diharapkan meningkatkan promosi kawasan tersebut. Murin menilai karya tersebut menjadi simbol identitas dan juga semangat masyarakat Jakarta serta berpotensi memperkuat Rawabelong sebagai destinasi wisata bunga. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur hari ini mengajak masyarakat memperbanyak pilihan sumber protein dalam menu keluarga. Tidak hanya mengandalkan daging ayam dan sapi, tetapi juga ikan, telur, tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, diversifikasi pangan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, ayam dan daging sapi tetap dapat dikonsumsi, namun masyarakat perlu memiliki pilihan pangan yang beragam sesuai kebutuhan. Ia menilai pola konsumsi pangan warga Surabaya sudah cukup baik dan mendekati kondisi ideal sehingga diversifikasi diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat kebiasaan konsumsi pangan yang bergizi dan beragam. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Propam Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Selamat hari Kamis 3 September 2026. Ada Aye Po Mariana Swendy nemenin sorenya Abang Po di dangdutnya, request lagu dangdut 2 jam nemenin aktivitasnya Abang Po yang hari ini lumayan sibuk. Lumayan padat nih Po. Apalagi cuaca mantep banget ya Bompo ya, panasnya. Jujur ya, Ayah sih dari pagi udah di mari, udah di kantor. Karena tadi pagi ada acara Zumba, olahraga bersama dalam rangka rangkaian RRI Fest 2026. Jadi pagi-pagi udah olahraga, terus kita nyantai-nyantai dulu di kantor. Udah lanjut nih siaran nih ya Bompo, sampai nanti malam. Semangat dong pastinya buat Abang Po juga yang dari pagi udah ajak ijik, udah gede-gede debuk ngurusin ini itu, warawiri kesono kesini. Santai dulu yuk ah di 2 jam ini. Request lagu dangdutnya udah ayo buka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Dan yang pasti Abang Po juga bisa ikutan tema di sore hari ini ya. Apa temanya Po yang mau dibahas? Nanti tungguin aja abis yang berikut ini ya.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tada jahit parenggi.
2: Dangdutnya, yo

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Tenteng tenteng. Abang Po, saya Sabrina. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya lagi RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4.

0: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Di luar panas, jadi ngadem aja deh di dalam. Iya, kalau ayah sih ya alhamdulillahnya dikasih pekerjaan di ruangan yang enak, yang adem gitu. Tapi Buta Bempo juga yang hari ini aktivitasnya lumayan berat ya, di tengah cuaca yang luar biasa panas gitu ya. Ya gak apa-apa, Allah udah kasih nikmat, sehat, udah alhamdulillah ya Bempo ya. Ya pasti kalau ngomongin soal cuaca panas luar biasa, bawahnya pengen cepet-cepet sampai rumah istirahat, mandi, ya gak sih ya Bempo? Iya dong, jujur aja sih, ayah termasuk orang yang kalau udah nyampe rumah nih udah seharian aktivitas, itu bawahnya pengen cepet-cepet mandi, bebersih gitu ya Bempo. Karena emang kalau musim kemarau panas begini mana betah sih ya, orang diem-diem gak kena air, ya gak sih ya Bempo ya. Nah makanya nih kalau udah sampai rumah udah deh langsung bebilas gitu kan, bersih-bersih, pakai pakaian kotor, hempas gitu. Tapi kan emang kalau musim kemarau kan otomatis kalau yang aktivitas di luar rumah, di luar ruangan gitu ya, kan baju cepat banget berkeringat, basah gitu kan. Ya otomatis harus dicuci dong. Tapi ada sebagian orang yang punya kebiasaan gak langsung nyuci baju Abang Po. Jadi ada orang yang biasanya dia tuh pakai baju 1-2 kali baru dicuci gitu. Tapi ada juga yang baru sekali pakai langsung cuci gitu, kayak gak betah kalau sampai berhari-hari dipakai terus gitu. Kalau Abang Po termasuk yang mana nih? Termasuk yang kalau pakai baju gitu ya, baju baru maksudnya dipakai sebentar langsung cuci, apa kudu berapa kali dipakai baru dicuci? Komentar di sini deh ya, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Bang Haris di Kalianyar, Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, Po Nana, selamat siang.
0: Sore kali ah. Tapi emang mataharinya kayak siang ya, panas banget ya Bang. Aduh, masya Allah, iya.
1: Adem tuh di bawah pohon sawo.
0: Enak kalau rumahnya masih di pohon-pohon mah, ya kan?
1: Bukan di depan rumah, jadi di lapangan itu Po.
0: Oh gitu. Oh, reduh di situ ya?
1: Ada latihan bola gitu Po.
0: Oh gitu, sekarang ngadem ya, kena-kena angin ya.
1: Pas denger ajan. Mau pulang dulu lah, sekalian mau request lagu.
0: Asik.
1: Apaan bang itu? Mau request apaan? Enggak, biasa gue kalau sore gini
0: dengerin
1: di kelompok.
0: Iya, asik dah kalau gitu.
1: Teman-teman pada ngomong.
0: Iya nih Bang Haris, berhubung cuaca juga panas, emang lagi masih masuk kemarau ya Bang. Otomatis iya, kan kalau kita sehari-hari aktivitas keringetan gitu. Bawaannya kalau udah nyampe rumah pengen ganti baju, tuh baju dicuci gitu ya. Tapi ada juga orang yang punya kebiasaan pakai baju 2 kali atau berapa kali baru dicuci gitu. Ada yang baru sekali dipakai langsung dicuci. Kalau abang termasuk yang mana nih?
1: Kalau ayah sih emang istri ayah tuh bawel banget Po kalau untuk baju Po.
0: Bawelnya gimana tuh?
1: Ya kalau udah habis dipakai, dia mah harus dicuci.
0: Oh, nggak boleh tuh ya, ditumpuk-tumpuk ya?
1: Iya, nggak mau gitu. Dia kan nanya, ayah ini dipakai belum? Belum. Gitu, kalau yang dipakai mana? Sen-sen, bilang gitu.
0: Jadi wajib banget ya, baju sekali pakai langsung cuci gitu ya Bang ya?
1: Iya kalau mau sih jangan sekali pakai gitu, kan kasihan cucinya. Paling 2 hari, kalau bini ayah kan maunya begitu, habis pakai cuci gitu.
0: Oh, terus akhirnya tapi ikutin bini dong.
1: Iya benar ikutin bini.
0: Oh, mau dinyap-nyap bini. Oke deh kalau gitu. Abang mau request lagu apa sore hari ini?
1: Lagu dari Roma Irama deh Po.
0: Apa tuh?
1: Lari pagi.
0: Lari pagi, ya? Yeah.
1: Ada Po.
0: Ada lagunya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Po Mariana tetap sehat Po ya.
0: Amin, dan terima kasih.
1: Pak Haji Kong Dani, alhamdulillah Pak Haji.
0: Ya.
1: Sehat-sehat selalu Pak Haji.
0: Amin.
1: Untuk Kak Kunjo, Bang Herman, Bang Hasan, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Adi Topan, Bang Iwan Santoso, Kak Kunjo. Semuanya deh Po yang ada di Perempat FM.
0: Oke deh,
1: terkecuali.
0: Sip deh kalau gitu. Makasih ya Bang. Bang Haris, makasih, sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris termasuk yang kalau abis pakai baju biar kata sekali pakai langsung cuci. Bukan APP, dia takut sama bininya, takut diomelin. Soalnya bininya gak demen baju numpuk-numpuk. Jadi baju abis kelar pakai langsung cuci gitu. Tapi kalau Abang Po termasuk yang mana sih? Baju baru dipakai sekali misalnya nih ya, langsung cuci apa entar-entaran gitu, kerja dua kali, tiga kali gitu kali ya. Kali. Silakan kasih komentarnya di sini 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam Kang Dutnyo. Iya.
0: Pak Martono, kalau pakai baju sekali pakai langsung cuci apa baru berapa kali pakai baru dicuci?
2: Dua hari.
0: Dua hari sekali. Dua hari baru diganti gitu.
2: Iya, rekor dunia. Dua hari sekali.
0: Rekor dunia. Baru tahu di rekor dunia. Begitu ya.
2: Hebat loh.
0: Emang kenapa? Kok enggak di baru sekali pakai cuci gitu? Kok harus dua hari, Pak?
2: Iya. Sabunnya juga enggak ada ini.
0: Lah, apa sabun juga enggak ada, kagak beli emang.
2: Aduh, saya seperti itu ya.
0: Iya. Oke deh, kalau gimana request lagu apa nih?
2: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Ih, serem.
2: Iya.
0: Lagunya siapa sih? Lagunya siapa sih itu Serigala?
2: Berbulu Domba.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Kristina.
0: Iya. Iya dah. Oke dah, ditunggu lagunya ya, Pak ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Abang Po, nanti ayo sambung lagi ya. Pokoknya sore hari ini kita ngebahas soal kaitannya dengan kebiasaannya Abang Po gitu ya. Kalau pakai baju tipe yang baru sekali pakai langsung cuci apa kudu sampai 2 hari, 3 hari, seminggu, kebangetan sih kok seminggu ya. Aromanya udah kagak jelas tuh ya. Nah, gimana? Langsung dicuci gimana tuh kalau udah lama-lama begitu? Kasih komentar di sini ya Bang Po ya. Nanti lanjut lagi, ayo mau puterin dulu requestnya Bang Haris sama requestnya Pak Martono di Jakarta. Tetap di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Selamat sore, ada Sopo. Sopo dan Jarwo ya. Siapa maksudnya? Ada Cik Afif, Assalamualaikum dangdutnya. Nyok-nyok-nyok, mau denger lagunya Mas Do dong, Kisinan. Coba nanti cari dulu ya. Lagunya buat Bang Ari Budiman, Bang Andes, Satria, Mas Gilang, Mas Bayu, Pak Tupar, buat Ponana, Ponova, Potiara, sama petugas tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Cik Afif. Lagunya cari dulu ya, Cik Ae. Kalau gak ada, ntar Ae WhatsApp ya, Cik. Ada Bang Nurdi Gaffer, selamat sore Bang. Kalau Ae satu hari sekali ganti baju, Po. Tapi kalau sampai dua hari atau berhari-hari kayaknya gak enak aja ya. Lagunya dong terkesan dari Lesti Kejora. Kalau gak ada, Siti Dinamit, Po, katanya. Ada kok, tenang aja stoknya mah kita ada. Lagunya Lesti mah banyak, Bang. Tunggu Bang Nurdi ya. Ada Laras Tambas Kalimantan Barat. Ponana mau request lagu Lesti Kura-kura dan Perahu. Ayo, yang mana dulu nih? Bang Nurdi requestnya terkesan, Laras requestnya Kura-kura dan Perahu. Baik, jadi siapa nih yang mau diputerin duluan? Berung-bung Bang Nurdi yang WhatsApp duluan. Jadi Bang Nurdi ya, Lestinya Kejora ya Laras ya. Gak apa-apa dong, yang penting kan Lesti ya kan. 0213504510. Halo, Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyok.
0: Pak Hasanuddin.
1: Non.
0: Ini kan hari-hari aktivitas nih ya di tengah cuaca panas. Iya, termasuk panas, yang
1: banget,
0: apa kalau pakai baju sekali pakai langsung cuci apa kudu apa dua hari lah gitu baru dicuci tuh baju apa gimana ya?
1: Buang aja ganti.
0: wow, orang mah dicuci dia mah dibuang. Bener.
1: Buang aja lah ganti.
0: Asik.
1: Lah udah keringin udah pada sobek enggak main dipakai baik.
0: Emang ngapain guling-gulingan di aspal sampai sobek?
1: Iya kan namanya kena keringin kan kita tajam mana dicuci lagi, disikat lagi.
0: Jadi, iya. Ganti. Iya.
1: Dikasih mah pada rontok udah enggak bisa dipakai orang. Buang aja buang buat lap dulu lah buat topok. Ganti.
0: Gitu. Berarti sekali pakai langsung ganti ya. Enggak sampai 2 hari gitu-gitu enggak ya?
1: Kayak kagak enak ya. Kecuali kalau baju yang ini ya, yang seperti kayak gamis atau apa itu kan sekali buat sholat doang bergantung. Nah, itu kan baju yang formal mah. Kayak jas itu kan otomatis kan itu kan dipakainya ini ada gitu.
0: Oke.
1: Jadi ini ya, kalau baju-baju gitu ya sehari pakai ganti. Kalau nggak pada depan jebol ya buang.
0: Iyalah kalau udah bolong jebol mah ngapain dipakai lagi, kan?
1: Oke dah. Oke dah. Kalau siang katanya, dia di lapangan.
0: Di mana dia?
1: Di lapangan.
0: Iya.
1: Di palas bentet.
0: Oke dah kalau gitu, mau request lagu apa nih sekalian nih, Pak?
1: Saya pengen request dari lagunya Evie Tamala.
0: Evie Tamala yang mana tuh?
1: Yang itu tuh, yang apa sih namanya? Lukaku. Lukaku. Evita Mala yang Evita Mala. Kalau ini si Bunda Rita, kan di harus main sama Bang Ali Kababil jadi.
0: Oh iya ada. Evita Mala itu. Ada. Oke. Oke, ada nih lagunya ya. Diantarin dulu ya.
1: Oke, buat semua buat Ica, buat Bumi, buat Tepi. Bang Jen, Bang Amir Diamsar, tuh Bang Abaku Senang, Bang Herman Ganesa, buat semua dah yang memantau acara nyok dangdut nyok yang dibawa oleh Ponana.
0: Oke, terima kasih.
1: Mas Ponana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Pak Hasanuddin Abang Po. Sekali request lagu Evita Mala Lukaku ya. Oke deh kalau gitu langsung aja ke lagu requestannya Bang Po. Tapi yang pasti yang mau request nanti pasti disambung lagi ya habis jam 4 sore, habis kabar berita jam 4. Masih ditunggu WhatsApp-nya di 0812 1124928, line telepon di 0213504510.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Hai, saya Fianti Arfi. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI, Suara Budaya Jakarta.

50 peserta hari ini mengikuti sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan atau K2 yang digelar Pemkot Jakarta Selatan bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Kegiatan yang berlangsung di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini melibatkan pengelola gedung, teknisi instalatur, dan asosiasi profesi ketenaga listrikan. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan standar keamanan instalasi listrik sekaligus mencegah kecelakaan serta kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemkot Jakarta Selatan berharap edukasi K2 dapat diperluas hingga tingkat kecamatan agar keselamatan ketenaga listrikan semakin dipahami masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengandalkan pompa air untuk menjaga produksi padi di tengah kekeringan akibat El Nino. Kepala Dinas Pertanian Banyumas Arief Sukmobuwono mengatakan keterbatasan air membuat luas tanam menurun. Saat ini sekitar 10 sampai 12 ribu hektar tanaman padi masih bertahan. Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran sekitar 40 miliar rupiah untuk sarana penyediaan air termasuk perpompaan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya barengan Epo Mariana di Maria Bompo di 0213504510, WhatsApp di 0812112249. Yang pasti sembari ikutan tema juga ya, ayo lah ngebahas soal kebiasaannya Abang Po nih hari-hari gitu ya. Kalau kelar aktivitas, kira-kira tipe yang langsung gak sih baju yang dipake hari itu dicuci, atau kudu ampe sekitar ya dua kali baru dicuci lah po gitu. Karena ternyata kenapa jangan terlalu sering baju, kenapa jangan terlalu sering cuci baju gitu maksudnya ya. Katanya nih ada beberapa alasan gitu. Pencucian berlebihan menggunakan air dan energi serta dapat mempercepat keausan beberapa bahan. Nah kayak apa tuh maksudnya, nanti deh ya dijelasin lebih lengkap. Cuma ayo pengen tahu aja nih, kalau hari-hari Abang Po termasuk yang kalau pakai baju sekali pakai atau kudu sampai dua kali baru dicuci gitu Abang Po. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Salam dangdutnya. Nyok-nyok.
1: Nyok-nyok Bang Jamal.
2: Ya Pak.
1: Oke, kabar baik Bang? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah Pak di sore ini.
1: Alhamdulillah. Ya. Bang Jamal, Abang termasuk yang kalau pakai baju sekali dipakai langsung cuci atau berapa kali baru dicuci, Bang?
2: Tergantung Pak, apa kalau ya kotor atau ada debu gimana gitu ya. Langsung cuci gitu Pak. Kalau ya cuma ini aja apa? Ya cuma gerah atau
1: keringet-keringet
2: gitu, enggak terlalu kotor gitu.
1: Paling
2: ya sekitar 2 hari 3 hari gitu ya.
1: Oh gitu. Berarti tergantung ya, kalau kondisi
2: ini,
1: bajunya
2: ini
1: kena
2: dulu, apa? Dijemur dulu gitu ya.
1: Iya. Berarti ya, intinya tergantung kalau bajunya kena noda pasti dicuci gitu ya. Tapi ya, kalau ya, bersih-bersih aja ya udah gitu.
2: Ya kotor atau ya kena tanah atau apa gitu perlu dicuci gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Oke okay deh kalau gitu. Mau request kalian lagu dangdut apa nih?
2: Lagunya ini aja dari Lesti aja ya.
1: Ah udah, Lesti udah diputar. Siapa nih?
2: Ganti aja sama ini ya, apa? Dari Tasa DA ya.
1: Tasa DA yang mana tuh?
2: Yang terbaru itu, Pok.
1: Tasa. Menjadi
2: nyaman, Pok.
1: Menjadi nyaman. Nyaman. Oke okay deh ya, kalau gitu. Lagunya diantriin ya.
2: Ya, akhirnya buat semuanya aja
1: dengan okay. RN ya.
2: Sip. Sampai juga Kang Kunjo.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Tasya DA, judulnya Teman Jadi Nyaman Abang Po. Karena kalau berbicara tentang kenyamanan ini kan balik lagi ke masing-masing orang ya. Ada yang baju 2 hari kalau masih nyaman, enak, tetap dipakai gitu. Ntar ketiga tiga hari baru dicuci. Ada juga yang ibaratnya nggak betah po, nggak nyaman. Kalau sekali udah dipakai ya udah gitu, harus dicuci abis itu. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok.
1: Bumi.
3: Pak Mariana. Ya Pak.
1: Kalau Bumi baju, termasuk baju yang mana?
3: Ini kan musim panas gini kan gampang basah langsung ganti. Tapi kalau musim hujan gitu kan masih bisa 2 hari, Pok.
1: Oh, berarti tergantung musim nih kalau Bumi ya.
3: Iya.
1: Kalau panas karena keringetan.
3: Iya.
1: Langsung ganti dicuci.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau sore gini, sore udah kena keringet, jadi gak enak kan.
1: Iya.
3: Jadi ganti, tapi kalau musim hujan apa dingin gitu ya bisa 2 hari Pok baru ganti.
1: Iya, soalnya maksudnya intensitas keringetannya nggak separah kalau musim panas gitu ya Bu ya.
3: Iya, malah akan kedinginan terus.
1: Iya.
3: Kalau hujan itu Pok.
1: Bumi lagi sakit apa? Suaranya kayak ada lagi batuk nih.
3: Enggak batuk, pilek Pok.
1: Oh alah, lagi musim deh kayaknya emang ya orang-orang berpilek ya.
3: Itu mampir ke sini.
1: Oke deh, Ibu mau request lagu apa sekalian Bu?
3: Aku Sahara Pok.
1: Sahara ya. Sayang.
3: Kangen, kangen sama gak denger.
1: Oh. Iya.
3: Iya. Buat Pak Mariana aja khusus ya.
1: Iya Ibu. Terima kasih. Amin Allah. Jangan dong. Mudah-mudahan kita sehat ya.
3: Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya untuk Raisal ya. semuanya aja yang lagi dengerin acara ini. Okay. Terima kasih, Po.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Jakarta, Bompo. Dia alasannya lebih unik lagi ya, tergantung musim. Tapi iya sih, itu pengaruh juga kan. Kalau musim panas kan otomatis keringetan, ya otomatis baju cepat bau, cepat kotor. Ya udah sekali pakai langsung cuci gitu ya. Tapi kalau musim hujan, intensitas keringet nggak separah musim panas gitu. Jadi tergantung musim, Po. Satu penelpon lagi deh, kita sapa dia, Bompo nih. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
4: Dangdutnyo.
1: Mari.
4: Ya.
1: Sehat, Bang?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Request lagu apa, Bang?
4: Request lagunya Pia Palen.
1: Yang mana tuh?
4: Memandangmu.
1: Oke deh, ditunggu Bang Arya lagunya. Terima kasih. Ya, sekali lagi Bang Po, diputerin dulu dah requestannya yang udah antri dari tadi nih. Tapi yang pasti nanti juga Ayah bakal ngejelasin kenapa jangan terlalu sering nyuci baju. Ternyata ada beberapa alasan. Bukan perkara, ih jorok banget sih, Po. Baju mah kudu dicuci setiap hari. Tar dulu. Ada beberapa faktornya, Bompo. Tapi nanti ya di segmen selanjutnya, tetap di Mari di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, yo.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Ayo masih ngebahas soal kebiasaan yang Abang Po nih hari-hari. Termasuk yang kalau pakai baju gitu ya, abis aktivitas langsung dicuci kelarnya, apa nunggu sampai 2 hari 3 hari gitu ya baru dicuci. Karena tadi jawabannya lumayan variasi ya, ada yang bilang tergantung Po, tuh baju kena noda apa kagak, kalau masih bersih-bersih aja cuma kena keringet jemur aja enggak usah dicuci. Ada juga yang tergantung cuaca Po, kalau cuaca panas iya karena kan berkeringat, tapi kalau cuacanya lagi hujan mulu sih kayaknya bisa tuh 2 3 hari dipakai lagi. Ya macam-macam lah ya. Karena memang setiap orang kan punya titik kenyamanan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau yang di WhatsApp ada siapa nih? Ada Kong Dani nyapa dulu deh kita sore hari ini ya Bang Po ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyonyo-nyonyo Mpo.
1: Iya, kalau Kong Dani kebiasaannya gimana nih dalam berpakaian gitu ya? Termasuk yang abis dipakai tuh baju langsung dicuci sehari aja atau sampai berapa hari baru dicuci Kong?
2: Jadi tergantung makainya, kalau hari Jumat kan misalnya cuma 1 jam 2 jam ya. Mm-mm. Bisa 2 kali Jumatan. Kalau pakaian harian ya 1 hari ya dicuci lah gitu. Mm-mm. Gitu. Cuma nyucinya dulu gitu. Mm-mm. Jadi nyucinya seminggu gitu.
1: Oh gitu, gitu. Berarti kalau ini tergantung
2: Tergantung pemakaiannya saja gitu. Tergantung juga pakaian yang buat apa gitu.
1: Oh gitu.
2: Kalau gitu. Jadi misalnya pakai cuma hari Jumat saja juga. Mm-mm. Hanya dari jam setengah 2 sampai jam setengah 1 atau jam 1 gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nggak kena keringet karena di masjid juga pakai AC gitu. Mm-mm. Jadi bisa 2 kali pakai.
1: Oh gitu. Oke deh.
2: Untuk Jumatan saja.
1: Karena waktunya lebih singkat gitu kali ya.
2: Iya, kalau yang harian ya satu hari satu malam ya gantilah gitu.
1: Iya. Oke, berarti cuma di hari Jumat aja tuh ya yang bisa dipakai sampai berapa kali tuh baju gitu ya, Kong.
2: Iya, kira-kira begitu, Po.
1: Oke deh kalau gitu Kong Dani, tapi ngomongin soal kesukaannya Kong Dani nih, lagu viral udah diputer nih, Kong.
2: Kira-kira lagu apa yang belum diputar?
1: Aduh, lagu apa ya? Banyak sih, kita mah punya macam-macam nih di sini. Masih kesisa nih kalau di playlist ya. Kalau di playlist sih ada Fitri Karlina, judulnya Aku Kangen Kamu, Manis Manja, Cinta Yang Semu. Atau kalau Dani pengen apa lagunya?
2: Kira-kira yang manis manja gitu, kalau kalau yang muda-muda kan suka manja-manja gitu Pak gitu.
1: Bisa aja. Oke deh kalau gitu manis manjanya diantrin buat Kong Dani ya.
2: Terima kasih banyak Pak.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya Bang Po, yang ya itu dia tergantung nih harinya hari apa. Kalau hari Jumat waktunya kan rada singkat gitu, jadi pakai bajunya. Kalau hari Jumat tuh ada baju yang gak langsung dicuci gitu Abang Po. Ada penelpon lagi sore hari ini, nyapa dulu. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Nyo-nyo-nyo ya, ya. 1 kilo 2000. Ih. 5 kilo 3000.
1: Ya laundry kiloan kali ah kita. Bang Zen gimana hari-hari ini kebiasaannya kalau pakai baju?
3: Kalau pakaian hari-hari ya. Gitu, direndam pagi, berapa menit gitu, apa sejam cuci, kering. Kering kalau dijawat kering, langsung pakai.
1: Terus besoknya?
3: Kalau buat hari-hari.
1: Iya.
3: Kalau misalkan yang ya kain sarung apa itu paling seminggu sekali kok.
1: Oh begitu, tergantung jenis pakaiannya apa dulu, begitu ya, berarti ya?
3: Kalau misalkan dia buat sholat gitu ya, koko apa sarung, paling seminggu sekali.
1: Kebetulan
3: ya, di sini mikir sendiri. Terus kalau apa gamis gitu ya, paling ya lamaan dikit, sebulan sekali.
1: Oke.
3: Kan nggak kemana-mana tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Cuma paling cekin satu
1: itu. Iya. Yeah.
3: Cuman saya orang
1: gimana?
3: Saya gampang dikenalin. Kalau Mpo Mariana mas.
1: Masa?
3: Kelapa. Kalau pakaiannya itu aja, itu berarti saya.
1: Kagak ganti-ganti.
3: gantinya 3 hari sekali.
1: Ini kebayang sih itu aromanya ya. Kebayang tuh.
3: Jangan salah. Sehari sebotol.
1: Ya Allah. Mandi, mandi minyak wangi ya. Ya ilah. Baru kali ini orang mau mandi air, mandi minyak wangi.
3: Mandi po saya sehari 3 kali, Bu.
1: Iyalah.
3: Alhamdulillah.
1: Itu dari depan Kelapa Peon tuh ya. Udah kendus tuh, udah kendus dia.
3: Bukan main, Po. Bohong banget.
1: Oke deh kalau gitu, Bang Jen mau lagu apa sore hari ini, Bang?
3: Yang segar-segar ngapa, yang rada semangat gitu lagunya.
1: Ya apa, abang punya apa? Abang ya, mau nyanyi apa yang positif? Eh?
3: Kambing kering ya,
1: domba kuring.
3: Domba kuring. Display kan biar ada semangat gitu.
1: Iya, boleh. Domba kuringnya.
3: Tapi Po Mariana, kok biasanya kalau di rumah ini jelas saya sih cuci.
1: Ya Allah, hari gini mesin cuci lah, Bang.
3: Mesin cuci. Ayo dong.
1: Apa?
3: Mereknya. Ayo Nangka, Aret, Jingjing. Mereknya merek bagus, Hema. Oh, ayo gitu. Nangka, Jingjing. Oh. Iya, Karet.
1: aduh. Oke deh kalau gitu, Bang Jen. Makasih Bang Jen buat komentarnya ya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ada Bu Dindin Darmi di Bekasi. Lagunya udah diputar tadi, viral ya Bu, dari Isdalia. Iya nih Ponana, kalau kena noda langsung dicuci tuh baju. Kalau ada masalah sampai, oh kalau gak ada masalah mungkin maksudnya gitu ya, sampai 2-3 kali dipakai baru dicuci gitu. Salamnya buat Pak Ali Topan, Bang Aris, Kak Kung Jo dan Uti, Bang Jamal, Bang Herman, Bang Jen katanya. Baru aja orangnya naik nih Bang Jen ya. Ibu Tuti Dewi dan semua maunya aja. Kalau baju pesta ya Ponana, kalau harian sih setiap hari tuh Ponana dicuci langsung. Oke. Berarti balik lagi nih tergantung jenis bajunya. Ape gitu, buat kegiatan ape gitu Abang Po. Kayak misalnya itu kayak baju koko dipakai misalnya pas sholat Jumat nih gitu ya, sama baju koko yang dipakai buat sholat setiap hari gitu 5 kali dalam sehari. Nah itu mungkin beda juga tuh ya Abang Po ya, mungkin gitu. Atau mungkin sehari baju koko ganti, baju koko ganti. Punya toko kayak di Tanah Abang tuh. Iya. Nah, ayo muterin dulu deh requestannya Abang Po. Nanti balik lagi di segmen terakhir. Ayo bakal kasih tahu gitu ya kaitannya dengan kebiasaan mencuci pakaian yang katanya ada kaitannya juga dengan apa ya, hemat air juga gitu Abang Po. Jadi enggak cuma sekedar pakaian dicuci tujuan untuk bersih, wangi, tapi juga ada hal-hal lain yang mesti jadi pertimbangan gitu. Ada beberapa pakaian yang sebenarnya enggak dicuci setiap hari juga enggak apa-apa gitu Abang Po. Tapi nanti ya di segmen selanjutnya, tetap di mari di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Abang Po balik lagi di mari ya, di Dangdutnya udah masuk segmen terakhir sore hari ini. Aim mau kasih sedikit penjelasan di tema kali ini. Kaitannya dengan kebiasaan setiap individu, setiap orang berkaitan dengan penggunaan baju atau pakaian yang dia pakai gitu ya. Karena ternyata ada kaitannya sama aktivitas mencuci baju gitu. Kalau Bang Po masih mau cuci baju padahal belum perlu gitu ya, sekali dipakai sebentar langsung masuk mesin cuci. Nah ini ada beberapa hal yang mesti jadi pertimbangan gitu ya. Kenapa jangan terlalu sering cuci baju? Pencucian berlebihan menggunakan air dan energi serta dapat mempercepat kehausan beberapa bahan. Yang pertama, boros air dan energi setiap kali mencuci gitu ya. Serat kain cepat rusak dan warna cepat pudar. Pakaian jadi cepat aus dan tidak awet, Abang Po. Itu kalau misalnya memang pakaiannya, maksudnya gini loh, kayak sebenarnya dibilang masih bersih, mungkin masih bersih gitu ya. Tapi karena terbiasa, gak bisa Po, harus dicuci, gak bisa, emang ya harus mempertimbangkan dulu gitu. Lalu kapan sebaiknya cuci baju? Kalau masih bersih dan aman, angin-anginan aja gitu. Lalu gunakan kembali setelah sesuai jenis pakaian gitu ya. Angin-anginin setelah dipakai, dijemur kayak tadi Bang Jamal bilang gitu ya. Kalau misalnya enggak noda, masih baru sekali pakai, ya udah dijemur aja Po buat ngilang-ngilangin keringetnya gitu. Gunakan ulang untuk pemakaian berikutnya. Cuci saat benar-benar kotor, berbau atau berkeringat banyak gitu Bang Po. Kalau dirasa kayaknya enggak, ini masih aman gitu ya, ya silakan dipakai lagi gitu. Cuci seperlunya, ini gaya nyaman Abang Po. Dan ini kaitannya dengan hemat ya. Hemat listrik, hemat air, pakaian juga awet untuk beberapa jenis, dan bumi pun sehat gitu. Jadi pakai secukupnya, cuci seperlunya gitu Abang Po ya. Jadi mudah-mudahan dari sini banyak hal yang bisa Abang Po pahami gitu, bahwa ya sekiranya baju tersebut masih bisa dipakai gitu ya, ya monggo aja dipakai gitu. Jadi gak harus cuci setiap hari juga gitu ya Bang Po. Apalagi lagi musim kemarau nih, irit-irit air ya, jangan boros-boros gitu. Yaudah kalau gitu Ayo mau lanjut di siaran selanjutnya. Kita tutup ya Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih udah ikutan request lagu Dangdut di mari. Ayo pemerintah pamit di Radio Visual RNet dan juga Dangdutnya. Lanjut di siaran Pro4 Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Ropilah, Jalan Kiai Tapa. Sebanyak 10 lubang biopori jumbo mampu menampung dan mengolah sekitar 740 kg sampah. Ketua RW 02 Grogol, Andreas, mengatakan pembangunan dilakukan bersama pihak lurahan dengan memanfaatkan lahan taman yang telah dikoordinasikan dengan suku dinas pertamanan dan kehutanan Jakarta Barat. Lubang berbahan tong plastik tersebut dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik rumah tangga sekaligus membantu penyerapan air ke dalam tanah. Warga berharap fasilitas tersebut dapat mendorong masyarakat lebih aktif memilah sampah dari sumbernya serta menjadi contoh bagi RW lainnya. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hari ini meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan turut memperhatikan keselamatan dan pemenuhan hak anak. PLT Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPA Rini Handayani mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah perlu memastikan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak tetap terpenuhi selama bencana. Menurutnya, asap karhutla dapat mengganggu kesehatan anak, membatasi aktivitas di luar rumah, hingga menghambat kegiatan belajar. Karena itu, penanganan bencana perlu memastikan kebutuhan serta perlindungan anak tetap terpenuhi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Po nyambung lagi di mari. Blantek apa nanti jelang jam 8 malam barengan Aipo Mariana Swendy. Udah mulai adem kayaknya ya mataharinya. Jadi yang mau OTW pulang, pulang dah ya. Hati-hati di jalan. Moga-moga perjalanan lancar ya. Kalau dibilang Aye ngomong mudah-mudahan enggak macet, enggak mungkin ya. Macet enggak apa-apa ya, yang penting selamat sampai tujuan Abang Po. Jadi sabar-sabar ya. Jangan emosi ya. Santai, santai. Kalau berkendara tuh begitu. Biar katanya di depan ada yang ngeselin. Udah sabar ya Abang Po ya. Kenapa Aye bilang sabar? Soalnya suka banyak tuh ya peristiwa-peristiwa di jalan gitu ya, perkara ya apa namanya, biasalah kalau di jalan kan ada aja ya Bang Po ya orang yang bikin emosi gitu. Misalnya lupa ngasih sen, terus juga motong jalan, lain-lain dah gitu. Ya emang sih bahaya, cuman jangan sampai kepancing untuk ribut gitu Bang Po ya. Seperti yang kejadian kemarin ya Bang Po. Jadi ada seorang pengemudi ojek online yang dia tuh awalnya tuh pas Aye tahu beritanya ya Bang Po ya, Aye bingung nih kenapa sih gitu. Soalnya kan Aye awalnya tuh ngeliatnya di sosial media TikTok ya Bang Po. Jadi ada seorang pengendara ojek online yang dikeroyok sejumlah orang Abang Po saat sedang mengantarkan penumpang di simpang Otista Sudirman, Astana Anyar, Kota Bandung ya. Yeah. Tepatnya di hari Selasa dini hari ya Abang Po. Jadi lansia ini menderita sejumlah luka akibat pengeroyokan dengan menggunakan tongkat besi. Jadi para pelaku enggak lama kemudian langsung diamankan pihak kepolisian. Kejadian pengeroyokan terhadap lansia ini berawal saat korban mengantar penumpangnya dan melintas di simpang jalan Otista Sudirman Bandung. Jadi si korban ini bertemu dengan 3 orang pelaku yang berboncengan satu motor. Nah para pelaku tersebut teridentifikasi ya. Jadi ada yang namanya Aldi Gunawan, warga pada suka, ada namanya Gunawan, ada namanya Rizky Ananda, nih ya Bang Po warga Cikutra Bandung ya. Nah saat itu ketiga pelaku menerobos lampu merah nih dan hampir bersenggolan dengan lansia tersebut, si pengemudi ojol gitu ya. Nah korban pun sempat mengeluhkan aksi para pelaku yang membahayakan pengguna jalan termasuk dirinya dengan mengeluarkan kata-kata umpatan. Umpatan ini terdengarlah sama si para pelaku ini, 3 orang ini Bang Po. Mereka meneriaki korban untuk menghentikan kendaraannya. Dan dari situlah mulai aksi pengeroyokan dilakukan gitu Abang Po. Dan Kapolsek mengatakan saat ini 3 pelaku dalam pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara salah seorang pelaku juga terkonfirmasi mengkonsumsi obat-obatan keras terbatas tuh. Waduh, ini emang kejadiannya nggak di Jakarta, di Bandung, cuman sempat viral di sosial media TikTok Abang Po. Jadi mau ngingetin lagi aja nih buat Abang Po yang lagi berkendara, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kalau emang salah ditegor, jangan marah ya. Yang negor juga kudu baik-baik caranya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau mau mampir dulu sore hari ini ke mall, mau ngapain Po ke mall? Iya ngapain ke? Window shopping istilahnya ya. Lihat-lihat aja, beli mah kagak. Itu kayaknya fenomena yang terjadi udah beberapa tahun belakangan ini ya Abang Po ya. Mall tetap rame bukan berarti semua orang lagi banyak duit Abang Po. Di tengah harga kebutuhan yang untuk sebagian orang ngerasa makin berat gitu ya, banyak orang justru mengubah cara belanja. Jadi pembelian besar ditahan, sementara pengeluaran kecil seperti makan, ngopi, nonton atau sekedar jalan-jalan masih dipertahankan. Ini namanya fenomena Rojali dan lipstick effect. Nunjukin kalau daya beli yang melemah enggak otomatis bikin orang berhenti cari hiburan. Kadang yang berubah cuma skalanya aja gitu. Rumah ditunda, mobil gak jadi ganti, tapi kopi harga 30.000 masih terasa sebagai bentuk kesenangan yang paling gampang buat dijangkau gitu Abang Po. Kalau daya beli melemah, kenapa tempat belanja masih terlihat ramai? Yaitu dia, rombongan jarang beli alias Rojali ini kembali dibahas untuk menggambarkan pengunjung yang tetap datang ke mall alias pusat perbelanjaan, tapi lebih menahan transaksi atau memilih belanjanya kecil gitu, atau ya udah ke mall cuma makan ngopi belanjanya di online shop noh, biasa begitu Abang Po. Tekanan ke dompetnya memang terasa gitu ya. Ini menurut survei poll tracking di tanggal 14 sampai 20 Agustus 2026 lalu menemukan 62,5% responden merasa pengeluaran rumah tangga tuh meningkat. Sementara 55,6% menilai harga kebutuhan pokok sudah tidak terjangkau gitu Abang Po. Nah, fenomena Rojali alias rombongan jarang beli ini menggambarkan orang yang tetap datang ke mall, jalan-jalan, nongkrong, menikmati sejuknya AC mall, makan atau sekedar ngelihat barang-barang tapi nahan buat beli gitu. Bahkan OJK mencatat bahwa bagi sebagian pengunjung, window shopping sekarang bukan cuma soal belanja tapi juga cara bersantai, cari hiburan, bahkan ngelihat barang sebelum akhirnya membeli secara online gitu Abang Po. Laporan Kementerian Keuangan juga mencatat paradoks serupa, pusat perbelanjaan bisa terlihat ramai sementara penjualan tenan justru menurun. Jadi yang belum hilang sebenarnya bukan keinginan pergi ke mallnya ya, yang belum berubah adalah keberanian mengeluarkan duitnya.

0: Lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta. Sedih amat lagunya ya Bang Po. Dari Bernadia nih, judulnya Satu Bulan ya Bang Po. Ayah juga sedih banget melihat banyak peristiwa kebakaran yang terjadi di Jakarta ya Bang Po, dan juga di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Maka dari itu ayo dah sama-sama saling waspada dan lebih berhati-hati ya, yeah. Karena ini ada kaitannya juga dengan percikan api di stop kontak nih. Pas nyolok kabel tuh ternyata gak bisa dianggap sepele ya Bang Po. Karena suka gitu gak kalau nyolok kabel di stop kontak terus kayak ada percikan api. Nah itu jangan dianggap sepele. Stop ya, cuekin percikan api di stop kontak Abang Po. Bisa jadi ada yang salah sama listriknya Abang Po di rumah. Yang pertama bisa jadi korsleting listrik ya, sambungan kabel longgar, kabel bocor, kondisi lembab atau elektronik yang udah usang. Ini bisa banget nih nimbulin korsleting, jadinya arus listrik ngalir di jalur yang gak semestinya, ujung-ujungnya cetrek gitu. Masangnya yang gak beres juga, kabel terkelupas, terlilit atau pemasangan yang kurang pas bisa memicu busur listrik. Kelihatannya sih cuma kabel berantakan, tapi listrik gak kenal istilah, ya udah gak apa-apa gitu ya. Terus stop kontaknya udah aus ya. Apa tuh artinya apa Bang? Kalau aus ya, stop kontak yang udah tua bisa ngalamin sambungan yang kendor Bang Po. Jadi waktu kabel dicolok koneksinya gak lagi optimal dan resiko percikan listriknya meningkat. Kebanyakan beban bisa jadi, ya bayangin aja sekontak itu stop kontak isinya buat charger, TV, kipas, rice cooker, laptop. Semuanya numpang di satu sirkuit gitu ya, padahal listriknya juga punya batas kemampuan gitu. Kalau bebannya berlebihan, kabel bisa terlalu panas dan beresiko bikin percikan bahkan sampai kebakaran. Jadi kalau ada percikan jangan dianggap biasa ya Bang Po. Cek kondisi kabel, stop kontak dan beban listrik di rumah. Karena yang kita butuhin dari stop kontak itu kan listrik yang aman, bukan efek kembang api alias cetrek-cetrekan apinya gitu ya Bang Po ya. Dan sekalian juga ayo mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib berkumandang di jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib, balik lagi di Marie, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Saro.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Allah membenci tiga hal untuk kalian. Tiga itu ialah menyebarkan desas-desus, bersikap boros pada hartanya, dan banyak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Hadis Riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

Berobat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Mari ya, di Belantek. Hampir nanti jelang jam 8 malam. Eh udah jam makan malam ya? Ya Allah, saking sibuknya aktivitas sampai lupa makan. Percaya enggak kalau itu ayi alami? Enggak ya. Mana mungkin seorang pemariana lupa memakan, yang ada lupa udah pernah makan. Iya. Yang pasti Bang Po cuma mau ngasih tau aja, udah jam makan malam, makan deh ya. Makan pakai apa Po? Ya apa aja deh ah, yang ada di situ dimakan ya. Asal jangan makan temen aja. Jangan dong kalau itu ya Bang Po. Makan apa yang enak ya? Ayo juga kadang-kadang suka bingung tahu. Padahal mah makanan banyak ya Bang Po ya. Cuma bingung gitu kalau ngikutin selera mah. Pengennya apa ya yang enak gitu. Ya kalau misalnya udah dimasakin sama orang rumah sih ya dimakan ya Bang Po. Jangan ngadi-ngadi deh, udah dimasakin terus akhirnya pesan makanan di luar. Waduh, itu artinya tidak menghargai ya. Jadi makanlah makanan yang sudah disediakan di rumah, apalagi buatan bini, buatan orang rumah, itu harus dihargai ya Bang Po ya. Nah ini ada ngomongin soal makanan nih Abang Po, pecinta sayur khususnya sawi putih. Ini sawi putih ternyata perlu dibersihkan dengan tepat sebelum dimasak loh Abang Po. Jadi ada 4 cara nyuci dan memilih sawi putih agar lebih aman dikonsumsi setiap hari. Sawi putih ini menjadi salah satu sayuran yang sebenarnya gampang banget ditemuin di pasar ataupun supermarket. Jadi sayuran ini tuh sering diolah jadi tumisan, sup, sampai campuran berbagai hidangan. Sayangnya, baru-baru ini muncul nih berita soal sawi putih di Tiongkok yang ternyata direndam dalam formalin agar lebih awet. Perbedaan antara sawi putih yang segar sama yang terpapar formalin sebenarnya bisa dibedakan melalui ciri fisiknya Bang Po. Jadi sawi putih berformalin itu bakal lebih tahan lama segernya walaupun disimpan di suhu ruangan, beraroma tajam, terus gak ada serangga yang hinggap pada daunnya. Agar terhindar dari sawi putih berformalin, sebaiknya cuci dulu dengan benar sebelum dimasak. Yang pertama pisahin deh tuh daunnya Bang Po ya. Ini langkah pertama untuk memisahkan setiap lembar daun sawi putih. Cara ini membuat bagian daun yang tersembunyi lebih mudah dibersihkan. Ya cuci di air mengalir sekitar 2-3 menit lah gitu, sambil dibilas-bilas, digosok-gosok tuh permukaan daunnya secara perlahan dengan tangan. Rendam dengan soda kue ini juga bisa nih ya. Ini salah satu cara yang bisa Bang Po gunakan untuk meminimalisir terkontaminasi sawi putih dengan formalin ya, yaitu dengan mencampurnya dengan larutan soda kue Abang Po. Campurlah sekitar 1 sendok makan soda kue dengan 10 liter air hangat. Rendam dan tuh sekitar ya 15 menit lah gitu. Habis itu bilas ke seluruh daun menggunakan air bersih ya, biar kagak ada sisa larutan yang nempel. Terus selanjutnya pilih sawi putih dengan cermat Abang Po. Kualitas sayuran juga dipengaruhi oleh tempat membelinya ya. Pilih sawi putih dari pasar, toko, atau supermarket. Ini jadi standar keamanan pangan. Sayuran lokal juga bisa jadi pilihan ketika tersedia dari pemasok yang jelas gitu ya. Dan terakhir, hindari sawi putih dengan bau menyengat. Kalau dirasa ada bau menyengat di sawi putih ya gak usah dibeli gitu Abang Po. Itu sih salah satu cara yang bisa Abang Po lakukan gitu ya. Kalau misalnya susah ngebedain secara fisik gitu ya tampilan, dicium aja tuh aromanya. Kalau ada aroma-aroma bau menyengat gitu ya, ya udah pasti gak beres deh ya. Itu bau-bau formalin gitu ya. Karena memang formalin kan bukan bahan aman ya untuk digunakan pada makanan. Jadi disarankan Abang Po nih sebaiknya membeli sayuran dari sumber terpercaya dan selalu mencucinya sebelum diolah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Empo yang baru aja gabung di mari. Kalau Abang Empo termasuk orang yang kalau abis malam gini ya, abis maghrib gitu ya, sembari nyantai, sembari minum kopi atau teh ya, ini mungkin bisa dicari tahu kali ya. Sebenarnya Abang Empo termasuk yang jenis yang mana nih, Ezai? Soalnya Abang Po, kenapa sih Ponana? Iya nih Abang Po, ayo maksudnya kayak, kok ternyata teh herbal ini ada sesuai loh sama bulan kelahiran seseorang. Ini sebenarnya rekomendasi aja ya Abang Po ya. Jadi ada beberapa rekomendasi teh herbal yang disesuaikan dengan bulan lahirnya seseorang. Setiap jenis punya karakter rasa berbeda yang menarik, dicocokin ame kepribadian dan bulan lahirnya. Apa aja kira-kira ya karakter rasa teh ternyata bisa dicocokin nih sama kepribadian sesuai bulan kelahiran. Ini dilansir informasi dari Homes and Garden ya Bang Po. Rekomendasi teh herbal sesuai bulan kelahiran. Kalau Abang Po bulan lahirnya di bulan apa sih? Coba disimak nih ya. Kalau Januari nih, Januari itu cocoknya minum teh herbal atau teh herbal rosemary ya Bang Po. Ini cocok katanya buat yang lahir di bulan Januari. Karakter tanamannya identik suasana awal tahun yang sejuk, tenang. Teh rosemary juga memiliki rasa herbal yang kuat gitu ya, sedikit pahit, aroma khas yang hangat dan juga menyegarkan. Kalau untuk Februari, Februari sampai lahirnya Februari, Februari ini cocok minum teh herbal peppermint. Teh peppermint memiliki rasa mint yang kuat, sensasi dingin dan sedikit pedas di mulut ya. Kalau Maret itu cocoknya minum teh herbal lemon balm Abang Po. Teh lemon balm memiliki rasa ringan dengan sentuhan sitrus, aroma lemon dan sedikit rasa manis alami. Karakter rasanya disebut mirip dengan orang yang memiliki karakter lahir di bulan Maret, katanya begitu ya. Kalau April itu cocok minum teh herbal chamomile ya. Teh chamomile ini rasanya tuh ringan, manis, aroma floral yang lembut dan menenangkan. Karakter rasanya ini menunjukkan sisi April yang hangat dan menyenangkan. Cie, yang lahir di bulan April. Kalau Mei gimana po? Kalau Mei itu cocoknya minum teh herbal jenis thyme. Ya, cita rasa herbal hangat sedikit pedas dan nuansa earthy yang khas Abang Po. Juni itu cocoknya katanya teh spearmint. Rasa mint yang lembut manis gitu ya dibandingkan peppermint. Kalau Juli teh lavender katanya nih cocoknya Abang Po, memiliki rasa floral yang khas, sedikit manis dan aroma harum yang lembut. Sedangkan kalau Agustus cocoknya minum teh herbal teh fennel namanya. Rasanya manis, karakternya yang hangat dan sedikit sensasi rempah. Sedangkan September yang ulang tahun bulan ini nih, cocoknya minum teh sage Abang Po ya. Jadi ternyata gak cuma warna, ada juga teh sage Abang Po. Dia itu rasa herbalnya kuat banget katanya dan sedikit pahit gitu ya. Kalau Oktober cocoknya minum teh herbal the calendula. Memiliki cita rasa ringan, sedikit manis, dan sentuhan earthy yang lembut. November itu the bay laurel. Memiliki woody herbal, sedikit pahit, dan aroma hangat yang menyerupai rempah. Dan Desember, cocoknya minum teh herbal dengan jenis teh checkerberry. Rasanya manis, mint yang lembut, dan aroma yang segar. Tuh. Jadi itu dia ya, beberapa jenis karakteristik bulan kelahiran seseorang yang ternyata bisa dicocokkan dengan jenis teh herbal yang bisa Bang Po minum gitu ya. Nah, dari yang tadi udah sebutin dari Januari sampai Desember, kira-kira Bang Po termasuk yang mana tuh?

Propa Suara Budaya Jakarta. Ini udah mau deket-deket jam 7 malam ya Bang Po ya. Udah makan malam belum nih? Kan ada orang yang makan malamnya terakhir di jam 7 malam ya. Jadi ayo masih ada waktu deh buat Bang Po yang punya batas jam makan malam gitu ya. Kayak aye sama gitu. Lah iya aye juga begitu Bang Po. Punya jam makan malam terakhir tuh jam 7 ya. 7 apa nih? 7 pagi. Ya kalau misalnya Bang Po masih mau ngeganyem ya malam hari ini, ya gak apa-apa makan aja gitu ya Bang Po. Karena kalau apalagi hari ini mungkin banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi kayak udah, aduh capek banget Po. Yaudah makan-makan deh, makan ya. Makan apa ya? Kalau yang tinggal di Depok bisa ngider-ngider nih di Depok dan sekitarnya Bang Po, deket-deket situ dah. Karena di sono, di Depok ya, juga banyak tempat makan yang bisa disambangin. Dan katanya sih harganya untuk kelas kulineran terjangkau banget ya Bang Po. Kisaran 2.500. Dapat apa itu 2.500 ya? Kan kisaran gitu, 2.500 sampai berapa puluh ribu gitu maksudnya. Di mana aja rekomendasi kuliner di Depok yang bisa Bang Po sambangin? Yang ada di sana tuh ada ayam tenjo cabe ijo ya Bang Po. Dia ini adanya di daerah Depok, tepatnya di Jalan Raya Sawangan nomor 9 ya. Terus ada Oma Simbah. Oma Simbah ini di lokasinya ada di Jalan Boulevard Grand Depok City, Kavling KLM nomor 14. Tempat makan ini menyajikan hidangan dengan metode prasmanan yang bisa diambil secara langsung oleh pengunjung. Atau nyobain ayam babe Siliwangi juga bisa ya. Ini ada di Jalan Sersan Aning nomor 27 Depok. Terus ada mie ayam Sukabumi juga. Ini kayaknya mie ayam Sukabumi salah satu mie ayam yang lumayan terkenal deh Bang Po. Dia ada di Jalan Masjid Nurul Huda nih. Terus juga ada Sop Durian Margando. Sop Durian Margando ini dia ada di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 1 Depok. Sesuai namanya, sop durian ini jadi menu andalan Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa rekomendasi kulineran di Depok dan sekitarnya ya, yang bisa Abang Po sambengin gitu ya kapan aja. Kali-kali ada yang mau nyoba ya kan, nyoba-nyobain kuliner di Depok, tinggal di Jakarta, gak apa-apa tuh. Gak apa-apa, bebas-bebas aja asal ada duitnya.

0: for this.
1: Adon-adon manungso menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Yang lain, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat hari ini mengintensifkan gerakan pangan murah atau GPM dan mobil pangan keliling atau MOL Pangling pada September 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas akses pangan terjangkau bagi masyarakat. Kepala DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan GPM digelar setiap bulan, sementara MOL Pangling menjangkau masyarakat setiap pekan, terutama di kawasan permukiman yang jauh dari lokasi GPM. GPM ke-28 digelar di lapangan Kesambi dengan menyediakan beras, minyak goreng, telur, daging, cabai, bawang, dan kebutuhan pangan lainnya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Jakarta. Masih lanjut barengan Epo Mariana Suwendi di mari. Nyapa dulu ah. Selamat malam Ibu Sri Haryatun di Ciledug, Ibu Wulan di Bekasi. Yang tadi sempat ini nih kasih respon soal teh herbal yang direkomendasikan sesuai bulan kelahiran. Kalau katanya bulan, dia lahirnya di bulan September. Sukanya teh aroma bunga melati. Pie tuh. Wah. Pie Bu, enggak ngerti deh kalau Aisy ngikutin yang dirilis sama ini aja nih artikel di Homes and Garden Bu. Kalau September itu di mari sih katanya cocoknya minum teh herbal, teh sage gitu katanya. Kalau ibu demennya melati gak apa-apa kayaknya bu. Selama gak ada efek yang gimana-gimana ya, lanjutin aja kalau emang enjoy emang enak gitu ya. Ibu Sri Haryatun, mudah-mudahan sehat ya bu ya. Ibu kayaknya penasaran nih, pengen tahu nih teh herbal sesuai bulan lahir katanya. Iya, tapi yang pasti memang abang po kalau ngomongin soal minuman sehat di Indonesia sendiri, kita punya banyak jenis minuman sehat ya Bompo. Karena Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu jenis tanaman-tanaman tradisional yang bisa diolah menjadi minuman herbal, minuman sehat, minuman yang alami. Jadi kalau di daerah tempat tinggalnya Bompo masih bisa nemuin jamu gitu ya, jamu-jamu babak jamu. Bersyukur banget deh gitu, karena di daerah rumah ayah udah mulai jarang nih gitu kan tukang-tukang jamu gitu. Kayaknya gak ada regenerasi deh, itu jadi salah satu faktornya ya. Jadi kalau misalnya masih nemu ayu-ayu jamu, mbak-mbak jamu ya, mungkin kalau sekarang udah gak digendong kali ya. Kalau dulu kan jualan digendong di bakul ya, sekarang tuh pakai sepeda, pakai sepedanya sepeda listrik lagi ya Bompo. Gerobak gitu ya. Ya bersyukurlah gitu, jadi bisa sering mengkonsumsi minuman sehat ya, yang tentunya tanpa efek samping. Nah yang pasti ya Bompo, yang malam hari ini juga lagi menikmati teh, kopi, minuman-minuman sehat ya, apa namanya, rebusan-rebusan yang menyehatkan, seger emang ya. Sambil ditemenin sama deretan lagu-lagu di mari ya, lagu-lagu Nusantara di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Jakarta Bompo. Ini lagu kok enak banget ya, Intan Sukoco yang nyanyi, judulnya Jembatan Merah. Pas banget nih ngomongin soal jembatan Abang Po, Pemkot Jakarta Selatan berencana membangun jembatan penyeberangan orang alias JPO di Kali Pesanggerahan, lokasi perahu eretan atau GTK Abang Po. Sejumlah warga menyebut pembangunan JPO tersebut tidak jadi masalah, tapi mereka meminta dibangun di lokasi yang berbeda dari lokasi GTK. Memang GTK ini setiap hari beroperasi ya Abang Po ya, untuk menjadi alat transportasi warga gitu ya, tepatnya di seberang MTSN 13 Jakarta. Dan ini ada seorang operator GTK namanya Pak Tatang. Dia bilang katanya sebelumnya Wali Kota Jakarta Selatan Pak Syafrin Liputo sempat ngecek langsung GTK dan lokasi tersebut. Katanya kunjungan tersebut untuk meninjau pembangunan JPO di kawasan ini. Dan Pak Tatang ini selaku operator GTK mengaku khawatir kalau nanti ada pembangunan JPO, operasional GTK-nya jadi dihentikan. Tapi Pak Tatang sendiri sih katanya nggak narik GTK kalau Pemkot menjamin dirinya mendapat pekerjaan baru setelah itu gitu Bang Po. Karena si Pak Tatang ini sebagai operator GTK ya Bang Po ya, bilang katanya warga sekitar sebenarnya nggak keberatan GTK tetap beroperasi, tapi dia mengaku siap mengikuti aturan bila GTK-nya tidak boleh dilanjut. Sementara ada seorang warga nih ya, namanya Ponining, dia tuh jemput anaknya pulang dengan menggunakan GTK tersebut. Dan dia bilang katanya GTK ini membantu mobilitas warga, sehingga si Ponining ini pengen operasional GTK ini gak dihentikan gitu, tetap ada gitu Abang Po. Ya tapi ya balik lagi ya Abang Po ya, nanti seperti apa kedepannya. Karena emang kalau ngomongin soal kebijakan mungkin gitu ya, dengan aturan yang ada, ya pastinya ini nantinya mudah-mudahan sih ada solusi lah ya, untuk tadi seperti dikatakan oleh operator GTK Pak Tatang gitu ya. Karena hari-hari kan beliau ini cari penghasilannya lewat GTK tersebut gitu. Nah nanti takutnya dibangun JPO GTK-nya dihentikan gitu Abang Po. Jadi ditunggu aja ya nanti seperti apa. Karena memang GTK yang ada di tempat Kali Pesanggerahan ini tuh udah lama gitu Abang Po, dan warga sekitar tuh udah terbiasa menggunakan GTK tersebut sebagai alat transportasi untuk setiap harinya, mobilitas gitu ya Abang Po. Jadi ditunggu aja, mudah-mudahan sih akan ada kesepakatan yang tentunya ini tidak merugikan Pak Tatang ya, seorang operator GTK yang memang sudah lama mencari nafkah di situ gitu Abang Po, dengan adanya JPO yang nanti bakal dibangun di penyeberangan orang di Kali Pesanggerahan ya Abang Po. Jadi nanti tungguin aja kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan, pengennya sih warga katanya JPO tetap dibangun, GTK tetap ada. Gimana komentar Abang Po?

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Beno Benyamin, judulnya Aku Takut Abang Po. Ih, ini sih takut sih ayah Abang Po. Makanya nih, mulai sekarang jangan males cabut charger dari stop kontak. Karena ini salah satu resiko tagihan listrik bisa naik nih ya Abang Po. Kebiasaan membiarkan charger nancep di stop kontak ternyata mengonsumsi listrik tersembunyi alias phantom load ya, meskipun tidak digunakan. Ini yang bisa bikin tagihan naik ke Bang Po. Resiko lainnya juga bisa berpengaruh ke keamanan dan usia pakai charger. Adaptor yang ditancapkan terus-menerus di stop kontak ya, ini bisa cepat panas, aus, dan berpotensi korsleting alias kebakaran. Resiko lainnya bisa makin besar kalau ada anak atau hewan di rumah, sehingga disarankan mencabut charger dari stop kontak bisa stop kontak yang tidak digunakan gitu Abang Po. Jadi kalau mau lebih praktis, Abang Po bisa memanfaatkan stop kontak dengan saklar. Jadi setelah charger tinggal matikan saklar stop kontak agar lebih efektif dan efisien. Tuh ya. Ini sih sebenarnya jujur aja juga masih kadang-kadang suka lupa ya nyebut chargeran kalau kelar charger gitu ya. Tapi mulai besok enggak deh, pantesan tagihan listrik lumayan nih ternyata dari sini sumbernya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngingetin lagi ya Bompo ya. Jadi jangan sepelekan ya kaitannya dengan charger yang terus terpasang di stop kontak. Meskipun enggak lagi digunakan untuk mengisi handphone, charger yang tetap terhubung bisa tetap mengonsumsi listrik dalam jumlah kecil. Kalau dibiarkan terus-menerus dan banyak charger terpasang, pemakaian listrik pun bisa ikut bertambah. Selain soal tagihan, cabut charger setelah digunakan juga menjadi kebiasaan baik untuk jaga keamanan di rumah. Jadi mulai sekarang jangan malas cabut charger ya kalau udah dipakai. Yaudah, ini jadi informasi terakhir Abang Po barengan Aipo Marina Suwendi, karena habis ini lanjut di siaran apresiasi budaya Jawa ya, yang akan ditemani oleh teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta. Akhir kata Aipo Marina pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Edah, Bang. Bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari, dan tentunya di apresiasi budaya Jawa ya Bang Po ya, setiap Kamis. Dan tepatnya di hari ini Kamis 3 September 2026 gitu. Sampai nanti menjelang jam 24 malam kita bakal ditemani oleh sajian apresiasi budaya Jawa, tentunya dengan tema yang menarik juga nih malam ini ya. Temanya apa entar deh ya, kita bacain. Tapi seperti biasa ya Bang Po ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, ayo doain dah ya. Dan semoga buat Abang Po yang lagi kurang enak badan gitu ya, lagi meriang-meriang manja gitu ya, semoga cepat membaik juga dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya gitu. Dan untuk malam hari ini Abang Po ya, kita bakal ditemani apresiasi budaya Jawa. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu dan ikuti satu legenda nih ya, legenda Sumpah Lembu Suro. Nah itu dia, selamat mengikuti ya Abang Po.

0: Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Pinara, rumien.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
2: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.

0: saya yakin dengan mengadakan sayembara ini. Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
1: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
0: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
1: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
2: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
0: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
2: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
3: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
2: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
4: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
2: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Wahai putriku, sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
0: Aku takut ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
0: Baiklah, aku percaya ayah saja.
2: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
4: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
2: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
0: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
2: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
3: Ayo, menangkan sayembara ini.
2: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
0: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
0: Di mana dia ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
2: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
5: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
5: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
0: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja, jadi aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini, dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
0: kita saksikan.
2: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
5: Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
0: Tidak ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
2: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
0: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku Mbok, tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
5: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
5: Apakah syaratnya Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
5: Dengan senang hati akan aku lakukan.
2: Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu Lembu Suro atas syarat yang diberikan putriku.
5: Baiklah Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu mengerjakannya.
2: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah Raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
3: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
3: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus, prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, setelah tadi kita ikuti bersama ya drama legenda dengan judul Sumpah Lembu Suro, sudah saatnya kita ikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi Kamis 3 September 2026 dengan tema Menyelami Aksara Jawa. Bersama rekan host saya ada Mbak Srianti, kemudian narasumber ada juga Bapak Jangrono Sutrisno S.H., Bapak Nanang HP SSN, kemudian dan juga ada Pak Dirman Diryo Dipuro SAMM, kemudian dilanjutkan dengan sajian karawitan Panglejermanah yang akan dipandu oleh Bapak Sabtono hingga menjelang pukul 24 malam. Kalau gitu langsung saja kita bergabung dengan Studio Seni Jawa di lantai 2 RRI Jakarta. Ini dia apresiasi budaya Jawa edisi Kamis 3 September 2026. Sumonggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kadang sutresno budaya ing pundi kemawon handika lenggah. Mugi kawilujengan karahayon lan katentreman tansah kajiwa kasaliro dumateng panjenengan sedoyo. Senang sekali saya Srianti kembali hadir menemani malam Anda dalam program apresiasi budaya Jawa yang disiarkan langsung melalui Pro 4 92,8 FM Suara Budaya Jakarta dan dapat disaksikan melalui YouTube RRI Jakarta. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama menyimak, menikmati sekaligus menggali berbagai hal menarik tentang kebudayaan Jawa. Dan malam ini ada satu tema yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Sesuatu yang mungkin sudah sangat akrab di telinga kita. Bahkan mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun belum tentu kita benar-benar mengenal dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Aksara Jawa. Ya, sahabat budaya, malam ini kita akan berbincang tentang memaknai aksara Jawa. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini telah hadir bersama kita para narasumber, Bapak Jangrono Sutrisno SH, kemudian Mas Nanang HP SSN, dan juga Bapak Dirman Tirjo Dipuro SEMM. Bagi sahabat budaya yang ingin ikut berinteraksi, menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun pengalaman tentang aksara Jawa, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau nomor telepon di 0812-1124-928. Sahabat budaya, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam perbincangan tentang memaknai aksara Jawa, mari kita awali malam ini dengan suasana yang dekat dengan akar budaya kita. Kita dengarkan terlebih dahulu alunan Gending Jawa, persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Sumangga.

Kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteshvara dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan.

0: Lani amor.
1: Pro 4 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mekaten kalawau katang Sutresno Budaya. Ungeling ladrang Mas Kentar larasipun pelok 46 persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Sahabat budaya, ketika mendengar aksara Jawa, mungkin yang langsung terlintas dalam ingatan kita adalah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Tetapi pernahkah kita bertanya, bagaimana perjalanan sejarah aksara Jawa? Mengapa bentuknya demikian? Mengapa masyarakat Jawa memberikan berbagai pemaknaan filosofis terhadap aksara? Dan yang tidak kalah penting, masihkah aksara Jawa mempunyai tempat di tengah kehidupan kita yang semakin modern dan digital? Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang budaya Jawa, mungkin yang langsung kita ingat adalah wayang, gamelan, batik, keris, tembang, dan berbagai tradisi lainnya. Namun ada satu warisan budaya yang tidak kalah penting, yaitu aksara. Sebab melalui aksara, manusia menyimpan pengetahuan. Cerita dapat diwariskan, sastra dapat dituliskan, gagasan dapat dicatat, dan pengetahuan dari satu generasi dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Kita akan mencoba melihatnya lebih jauh sebagai bagian dari sejarah, identitas, seni, sastra, dan cara pandang masyarakat Jawa terhadap kehidupan. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini, seperti yang telah saya sampaikan di awal, telah hadir bersama kita para narasumber, Bapak Jangrono Sutrisno SH, Sugeng Dalu, Pak Jangrono, kemudian hadir Mas Nanang HP, SSN, Sugeng Dalu Dimas, dan juga Bapak Dirman Tirjo Tipuro, SIMN, Sugeng Dalu Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Masih merdeka toh? Alhamdulillah.
2: Hari,
1: sekali di udara, tetap di udara. Dan malam ini semakin istimewa. Kerawan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk berbagi wawasan,
2: ya,
1: yaitu Pak Bambang Asmoro. Semoga kehadiran beliau membawa inspirasi, menambah pengetahuan, dan membuka wawasan bagi para sahabat budaya. Juga
2: senior
1: tidak
2: kita
1: ketinggalan malam ini kerawan senior kita, senior RRI Jakarta,
2: ya,
1: mantan, mantan, napa nggih? Orang mantan ding. Aje, Sugeng Dalu Pak Jumadi. Apa kabar? Alhamdulillah kok, saya subur. Sajake anu, cocok susune.
2: Dadalah.
1: Alhamdulillah. Inggih, matur sembah nuwun sampun kersa rawuh Pak Jum. Inggih, sahabat budaya, kita awali dari pertanyaan yang mendasar. Pak Jangrono. Sebenarnya apa toh makna aksara Jawa bagi masyarakat Jawa? Apakah hanya sebagai alat untuk menuliskan bahasa Jawa? Atau sebenarnya mempunyai kedudukan yang lebih luas sebagai bagian dari identitas budaya?
2: Monggo. Ya, ya. Ngaten jeng. Terus leluhur kita itu tidak pernah uwal dari pindengan kebatinan. Tegesipun kebatinan menika iyih menapa menika pikir makarti lajeng batin iyih temtonipun ngesti Gusti. Tegesipun beliau senantiasa menapa menika mboten uwal dari pindengan panembah. oleh ingkang nyipta jagat saisinipun. Terus betapa pentingnya mila aksara Jawi menika klebet wigatos leres panjenengan mboten namung dados piranganing menapa menika tulis sebagai walau kemudian itu juga boleh ditegesi bahwa budayanipun sampun majeng. Ketika budaya maca nulis utawi budaya nulis menika sampun mlampah rak tegesipun sampun saya majeng. Lalu kemudian yang era 1800-an saja katakanlah ya. Itu cetha sangat ulang dalem Sri Susuhunan Pakubono ing Surakarta. Tembangipun Kinanti ingkang nyentok menapa menika aksara Jawi. Nora kurang wulang buruk tumrape wong tanah Jawi. Laku-lakune ngagesang waton glemang lakoni. Karan sastra kalih dosa iku guru kang sejati. Lajeng menapa menika seratanipun menapa menika pengulu dalem jeng Sultan Agung Prabu Nyokrokusumo Kiai Amat Kategan iki Mas Nanang menika nggih nyerat menapa menika karan sastra kalih dosa wit pangestu tuduh karping puji sekalipun pangkur puji asaling tumuwuh mirit sing wakadiat sastra sastrahana menapa di ya sastrahana caraka pituduhipun dene Kang Datasawala gegentianya kang amuji. Nah, tegesipun secara pindengan mila lajeng leluhur kita ugi wonten ingkang negesi ngaten bilih aksara Jawi ingkang kalih dosa wuwuh sak pasanganipun menika bukan saja merupakan konsonan huruf mati tetapi itu susunan huruf hidup. Tegesipun ngelegeno dereng disandangi kemawon sampun mungel sudah bermakna iya toh tapi menawi aksara Latin kula mboten tanding pancen menika mboten kok tanding-tanding kan namung rak dereng mungel A B C D E rak dereng mungel asareng aksara Jawi hono caraka sampun saged dipun perdeni tegesipun sampun muni sudah bermakna. Nah di situ ngelegeno ini tegesipun urung nganggo sandangan namanya ya gatos mangke saged ugi dipun ukara lajeng secara histori mangke para cerdik pandhi tentu ugi saged menapa menen jlentrehaken kanthi wijang mepaki terus aksara Jawi dari sisi simbolik lalu kemudian barangkali kajian pindengan akademik lajeng mangke dipun pinteng dari sisi filosofis. Menawi saking pindengan saking pindengan simbolik menika rak samenipun dados dongeng Aji Saka ajeng gelar iketnya dongeng kagem lare-lare supados anak-anak itu apal ceritanya
1: Aji Saka ya. Kita menika bahas di sesi berikutnya.
2: Baik ya menika terus won mriku mila pinten-pinten pindengan kala wau mboten saged tucul jalaran menika menapa menika perangan bagian untuk kemudian nanti bisa mindeng secara telesih tegesipun pikiripun makarti iye batinipun iye nindakaken analisis dalam kesadaran pikir kalian batin terus gebak imbang kekalihipun lajeng menapa menika mangke saged negesi dari pindengan-pindengan secara pindengan secara filosofis namun gampilipun ngaten lajeng kapan aksara Jawi menika menapa menika wiwit dipun ginakaken sebagai menapa menika budaya tulis utawi sebagai susastra menika jaman Demak miturut Gotek menika sampun resmi dipun ginakaken tegesipun aksara Jawi ingkang mriki namun jaman rumiyin menika menawi pengendikanipun para wasis menika dipun daku dening menapa menika sedulur India saking aksara Brahmin lajeng dados Jawi kawi Kawi Jawa lajeng mangke dados menapa menika kawimbuhan aksi reaksi Palawa lajeng ngantos menapa menika sak lajengipun ngantos zaman Demak sampun menapa menika dados kalih dasa menika lajeng dipun nanyaraken malih utawi dipun sempurnaken zamanipun Kanjeng Sultan Agung Prabu Nyokrokusumo ing negari Mentaram. Dados menika dados ingkang baken aksara Jawi menika cacahipun kalih dasa, sandanganipun wonten sandangan sisian, sandangan swara, sandangan jegekan yen mboten klentu 12. Nah, sak mbotenipun menika. Namung pancen menapa menika dalangipun setu kala wingi yimpertilaken bilih yang akan datang di dalam bulan ini hari aksara dunia. Tegesipun menarik bahwa kemudian apa namanya Cina budayanipun ya majeng margi piyambakipun ya kagungan aksara ingkang resmi, lajeng Jepang ya gadah aksara gitu. Lajeng menapa menika lah kula panjenengan ngantos wekdal menika dados Republik Indonesia menika pancen kesepakatannya ialah kemudian persatuan jalaran sekawit sampun kula aturaken puluhan bahkan ratusan suku bangsa yang dipikul dalam satu negara. Mila menapa menika tetep menika aksara Jawi menika ugi saged dados pindenganing gesang dados menawi manut sinuwun pakubone ing Surakarta laku-lakune ngagesang waton glemang lakoni karan sastra kalih dasa iku guru kang sejati. Ha mangke Ki Bambang Asmara temtunipun saged mepaki. Dos kinten kula kok menika jalaran aksara Jawi menika dumados mboten saking mriko-mriko, artinya leluhur bisa menjelaskan bahwa kemudian sandangan itu juga ada suku, ada wulu itu yang terdiri dari blegeripun menungsa menika piyambak. Kinten kula menika rumiyin
1: Bu Yani. Jadi ketika kita berbicara tentang aksara Jawa, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang huruf. Kita juga sedang berbicara tentang warisan pengetahuan, perjalanan sejarah, dan identitas budaya.
2: Ya.
1: Kalau kita tadi melihat aksara Jawa dari sisi identitas budaya, sekarang saya ingin melihatnya dari sisi seni. Mas Nanang HP, apa yang membuat bentuk aksara Jawa begitu khas dan menarik sehingga sampai hari ini masih mempunyai daya estetika? Apakah bentuk aksaranya yang juga bisa dipandang sebagai bagian dari karya seni?
0: Nggih, Mbak Yanti. Terus aksara Jawa 20 ini tidak tiba-tiba seperti itu. Nah, tiap peradaban itu memiliki apa peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi penanda bahwa aksara-aksara menika lajeng wonten nggih dipun besut radi owah kingsir. Dados pami mangke dipun jejer-jejer ngeten nggih. Wiwit Palawa lajeng dados Kawi, lajeng mangke menawi anu anak-anipun nggih mangke Kawi menika paminipun ngeten. Mangke dipun lacak antawisipun Kawi mandap dateng aksara Bali kalian aksara Jawa. Menika wormi misah kemawon.
2: Yes.
0: Dados pami sebagai contoh begini. Itu satu jelas-jelas satu rumpun aksara Batak nggih, satu rumpun ya, Lampung dan sepakat. Sebagainya itu satu rumpun itu dalam pola-pola garis dan bentuk yang mirip. Upaminipun ngaten, tidak persis 20-20-nya sama nggih, namung sebagian besar hurufnya Hanacaraka Jawa menika menawi sikil ngajeng, suku ngajeng menika diketok, menika sampun dados aksara Bali. Dados upami kula panjenengan kok saged maca menika Hanacaraka cara Jawa. Nalaripun menika mangke maos anu aksara Bali mboten badhe kangelan wong menika sami. Nah mangke radi anu sekedhik malih dipun pepet dipun ringkes mangke kados aksara Kawi. Dados Kawi menika nggih wonten ingkang mirip kemawon kalian Hanacaraka yang mangke taksih eksis ini. Tapi kemudian memang ada bentuk-bentuk yang seperti dipadatkan kados aksara Latin sejatosipun nggih ngaten. Dalam jenis-jenis fontnya, kemudian aksara Latin ini kan juga kemudian ada yang semacam di kaligrafi atau bagaimana sehingga nanti Times New Roman ketemu Book Old Style ketemu ada apalagi misalnya ketemu jenis-jenis font yang lain, termasuk jenis font-font yang untuk yang sifatnya dekoratif.
2: Ya.
0: Menikah, apalagi nanti ke kaligrafi misalnya. Nah sama, menawi dipun jejer-jejer, mangke aksara Arab menikah ya mboten tidak seketika kemudian dipun dipun paringi menopo, tegesipun dipun paringi fatkah. Anu domah lan sak terusipun nggih aiwe rumiyin nggih gundul. Lah Jawi menika dalam penggunaan kemudian karena pengembangan karena aksara ini selain menjadi sebuah produk budaya. Kemudian nggih panjenengan sampun ngendika di depan ini juga termasuk mencatat, merekam menjadi prasasti, peristiwa. Menjadi apa bahwa misalnya huruf Kawi ini sudah ada di prasasti Kalasan misalnya, sehingga sudah sangat-sangat jelas bahwa di Plembang juga seperti itu, sehingga itu menguatkan riwayat-riwayat pada masa setidaknya ya pada masa abad 7-8 masa-masa Wangsa Sanjaya, Sailendra, Dharma Putra dan seterusnya itu aksara itulah yang eksis. Nah kalau kita melacak kemudian kepada sejarah, semakin tidak digunakan karena konteks bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia, lalu bahasa Indonesia kebetulan menggunakan aksara Latin. Menika perlahan tapi itu pasti semua aksara-aksara daerah ini mengalami kemunduran. Terus kemunduran dari sisi kegunaan ya.
2: Kegunaan.
0: Jika relatif tidak dipakai. Ada kegelisahan untuk kemudian merevitalisasi atau kemudian bagaimana supaya ini bangkit kembali. Setidaknya untuk wilayah keilmuan. Di situ masih terawat karena ada masih ada menopo kuliahnya jurusan sastra Jawa wonten arkeologi Wanten. Itu masih ngulik aksara, masih ngulik sastra, bahkan nanti ya Jawa Kawi, Sanskerta di situ masih dipelajari. Terus secara keilmuan menika selamat. Lah, ugi wonten mangke kabupaten kota atau mungkin kabupaten provinsi ya, biasanya kabupaten kota tertentu yang merasa delalah nyuwun sewu. Pangarsanipun menika kok nggih kagungan kawigatosan kepengin ngurip-urip ta nguri-uri. Mangke lajeng nami-nami jalan menika nggih lajeng Latin, namun nggih ngamawi aksara Jawa. Najan nggih ngaten wong nyuwun sewu. Kadang-kadang ya penulisannya tidak benar. Tapi maksudnya sudah baik. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Setidaknya. Terus. Nah, tentang menika ingkang panjenengan kala wau, kenapa itu menarik? Karena Jawa itu kan dari dulu motif awalnya itu kan lunglungan, lunglungan dua lengkung awalnya. Itu motif ukiran pertama di Nusantara juga itu. Lengkung ke atas yang kados es, kados senisen parang sing anu ngoten kalau itu motif paling awal.
2: Jenis semen.
0: Jenis dados lung yang ini itu. Nah, aksara Jawa tidak jauh-jauh dari itu, nggih melengkung. Mila aksara Jawa menika nggih gumantung nyuwun sewu
2: astanipun piyambak-piyambak
0: nggih. Tapi kalau dia dibuat patah-patah, rasanya mesti betul kepenak. Tapi asal lengkung mawon, niku kalian gayane piyambak-piyambak nggih, melengkung-melengkung, ya ada sudut ada, tapi relatif menika lengkungan-lengkungan. Itu rasanya nggih teksih Jawa. Lah niku napa nggih wonten membat mentul, ada momot kamot, ada apa, itu bisa dimaknai ke sana.
2: Tidak mati kok.
0: Terus, lah apakah itu diakui secara internasional? Sangat. Karena bahkan sekarang di handphone, di laptop, apa-apa sudah tersedia kok keyboard. Semakin presisi. Ya, terus mengetik Latin keluar tulisan napa carakan Jawi menika sampun sudah semakin maju. Ada beberapa saya yang sering dipakai oleh teman-teman penggiat aksara Jawa menika ada 3 atau 4 jenis keyboard yang bisa diunduh dan diaplikasikan kepada gadget-gadget yang kita pakai. Nah, ini juga hal yang menarik. Mungkin sedikit barangkali ya ini suara sebenarnya suara angen-angen ya, pangudang karena bagaimanapun itu adalah sebuah produk budaya yang sangat bernilai, baik secara sebagai artefak maupun sebagai pengetahuan ataupun sebagai menika kala wau bagian dari proses kreativitas yang diwariskan secara turun temurun. Kula niku mbayangke kalau kita kembali kepada ya Sumpah Pemuda itu, bahwa bahasa Indonesia itu dipelajari kebutuhannya memang untuk bahasa persatuan.
2: Ya,
0: sehingga kewajiban negara menika ngangkat daerah dengan lokalitasnya, nggih kesenianipun, nggih rumah adatipun, termasuk tentu aksara dan menapa sak basanipun, bahasanipun. Terus karena bahasa itu dari 800 tinggal 600, sekarang tinggal yang tercatat 300 berapa, kan itu berarti semakin menurun. Lajeng aksara
1: berbicara bahasa Jawa ya Mas Anang. Tadi saya melihat di YouTube di Suriname itu ada lomba bahasa Jawa juga itu.
0: Amargi wonten riwayatipun tegesipun nggih para sederek ingkang kala rumiyin ya karena situasi zaman kolonialisme lajeng kedah pindah datang mereka. Lajeng wonten mereka, oh inggih taksih ngrumati, taksih ngopeni. Namung setelah sekian tahun, ternyata sekian ratus tahun juga yang terawat di sana seperti itu. Mangke dipun jejer. Oh, yang neng kono kaya ngono. Paminipun ngaten lho, tegesipun mboten kok di sana lebih kasar lalu kita maknai lebih dangkal, tidak. Tapi bahwa bahasa Jawa pun bisa berkembang di manapun belahan dunia. Seandainya Jawa atau Nusantara itu superior, mesti ini pun salah satu penandanya memang bahasanya mekar, datang bundi-bundi. Permilo, kalau bahasa Jawa atau sesuatu yang lahir sebagai produk Jawa menika dipelajari oleh ya konco-konco dari belahan dunia lain, tapi dasarnya kekaguman lalu di sana juga berkembang, satu sisi ada yang khawatir kita nanti kehilangan. Ya, kalau kita sendiri mempertahankan itu tidak akan kehilangan. Tapi kalau menika weya, lajeng ingkang sinau neneka nyun sewu saking pundi-pundi papan menika langkung mempeng, kemudian makin expert, lebih ahli daripada yang mewarisi kula panjenengan. Menika pancen kelangan. Namun barangipun mboten ilang, nek barangipun dipun rumati, sinten kemawon ingkang ngrumati? Itu fake, tidak bisa didebat, barangnya bernilai. Barangnya itu barang saya, mergi sing diwarisi mboten ngrumati akhirnya dirumati. Nyun sewu tiyang sanes. Kita ngaten niku.
1: Berarti aksara Jawa itu bukan hanya sesuatu yang dibaca, tetapi juga sesuatu yang dilihat, dinikmati dan dikembangkan menjadi karya seni seperti itu. Sekarang kita melihat kondisi ketika sebagian generasi muda mungkin semakin jarang menggunakan atau bahkan membaca aksara Jawa. Pak Bambang, kalau sebuah generasi semakin jauh dari aksaranya sendiri, sebenarnya apa yang ikut hilang? Apakah hanya kemampuan membaca dan menulis, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang ikut terputus begitu?
3: Iya, nggih Mbak Yanti, sak derenge jawab niku. Tadi saya menambahkan pindengan dari Kang Sangrono, Mas Nanang. Tadi disebutkan bahwa aksara Jawa itu perkembangannya dari napa niku

0: Jadi ada yang namanya Jawa Kawitan, ya. Dan itu terdeteksi waktu ada seminar di Leiden, Belanda, yang buku-buku Jawa juga ada di sana.
1: Ya, ya.
0: Itu waktu orang Indonesia mengadakan seminar di sana, dibantah oleh orang sana bahwa itu bukan aksara Jawa yang pertama.
1: Ya.
0: Soalnya itu ada aksara Jawa Kawitan.
1: Ya.
0: Jawa Kawitan. Jawa Kawitan itu Jawa Wiwitan. Ya. Nggak tahu atau itu juga kawi.
1: Ya.
0: Dan saya punya beberapa buku yang dipotokopi dari Leiden, dan itu dulunya dari Keraton Yogyakarta.
1: Ya.
0: Tapi yang disimpan oleh guru saya Pak Sridati itu hanya 4 jilid. Yang 1 jilid konon kabarnya itu dirahasiakan oleh pihak keraton, tidak dibiaworkan untuk keluar keraton itu ya. Nah, saya baca di salah satu buku ini yang tadi berhubungan dengan Jawa Kawitan, bahwa aksara Jawa Kawitan itu diturunkan pertama kali di Gunung Klothok.
1: Ya.
0: Gunung Klothok itu Kediri. Nah, di sana saya juga pernah diajak guru saya itu ke Gunung Klothok. Di sana ada gua batu. Dinding-dindingnya itu konon itu memuat tulisan Jawa Kawitan tadi.
1: Siram banyu kelapa ijo.
0: Nah, itu katanya bisa terlihat kalau sepakat. Disiram kayak apa? Air kelapa hijau kemudian dengan ritual tertentu.
1: Kekuatan meditasi.
0: Ya, itu bisa terbaca. Ya. Tapi di sini di buku ini juga ada Hono. Dino ini juga menyebutkan Gunung Klothok. No,
1: ya.
0: Sakalir kabutuane tumuwuh kang dadi karsane Gusti ing Siti Jawa. Pan among Gusti kang andueni wicaksono kang gede ing jagat punika. Anen muronaken wicaksanane kang wiwitan ing pagunungan Klothok kang jumeneng siksa pamungkas kahuripan sadurunge Gusti anyipta bangsa kang jumeneng Jawa ateka ing Siti Jawa.
1: Ya.
0: Nah, artinya mungkin saja berita-berita tadi benar. Ini perlu juga kontribusi dari akademis untuk penelitian lebih lanjut. Dari informasi yang secuil ini mungkin kalau ada teman-teman dari peneliti, kalau anak akademisi yang bisa menelusuri, mungkin ini akan juga lebih bagus. Dan saya siap, bukunya ada beberapa. Bisa untuk diteliti. Tulisannya juga Mas Nanang sudah saya pernah kasih tahu, terus hurufnya juga tidak Jawa banget, kayak Palawa, kayak apa gitu ya, kayak huruf Bali dan seterusnya.
1: Sekedik medodi, menapa ingkang menyan pertilakan, bahwa kemudian disitulah letaknya tutur yang ketular-tular oleh para leluhur kita, bahwa leluhur kita itu rak budaya nonim, tegesipun budaya tanpa ndaku, berbuat sesuatu, nyipto, damel, yoso, gawe, tidak perlu nemplek ke nama, ingkang baken bermanfaat. Lah perkara sing ndaku ki sedulur India ya sak karepmu monggo belajengaken dan lain-lain.
0: Nggih, nambahi Kang Sangrono tadi mengenai perkembangan aksara Jawa ini berdasarkan penelitiannya Jigede Kasparis 75. Ini ada periode abad ke-5 sampai ke-8, fase aksaranya prototip Palawa akhir, kemudian bukti dari naskah kunci menika prasasti Canggal, prasasti Tukmas abad ke-6 atau 7 Masehi. Ciri morfologi grafis huruf bergaris tegas berorientasi vertikal dipengaruhi aksara Granta dari dinasti Palawa, Palava di pesisir India Selatan. Lajeng periode abad ke-8 sampai 10 Masehi itu kawi awal Jawa kuno klasik.
1: Milo, Klothok, dan
0: prasastinya Plumpungan 750 Masehi, juga prasasti Dinoyo 760 Masehi. Prasasti Sukabumi 804 Masehi. Hurufipun membulat, mulai tampak bentuk khas Nusantara yang mandiri dari Induk Palawat digunakan pada era Mataram.

0: Lajeng abad ke-11 sampai ke-15 Masehi. Ini kawi akhir Prarian. Prasasti yang ada sakit dipun lacak saking prasasti zaman Airlangga.
1: Ya.
0: Prasasti Pucangan, prasasti era Singosari Mojopahit.
1: Ya.
0: Bentuk huruf mengembang, aksara mulai memiliki hiasan lengkung.
1: Leres.
0: Seperti tadi Mas Anang, kembang, ya. Lunglungan. Muncul varian pada naskah daun lontar utawi nipa.
1: Ya.
0: Nah, salah jengi pun abad 16 sampai 19 Masehi, niku pun berbentuk aksara Jawa baru,
1: ya.
0: Pun modern.
1: Leres.
0: Bisa dititik dari naskah lontar, Carita Pahrayangan, Serat Babat Mitik, naskah era Mataram Islam. Kemudian, ciri ini pun aksara gantung, menggantung di garis, lengkungan tajam dan berulang, ngelegeno, terbentuk susunan 20 huruf atau carakan. Nah, kalau Mbak Yanti Mitrang bab generasi muda.
1: Generasi.
2: Ya.
0: Generasi muda. Saya kira tadi sudah juga disebutkan oleh Mas Nanang bahwa ketika anak muda kehilangan sudah tidak bisa membaca Jawa, tidak membaca huruf Jawa, tentunya tidak hanya anak muda saja. Orang yang sepantaran saya mungkin
1: ya, banyak.
0: Masih banyak yang tidak bisa.
1: Ya.
0: Moco Jowo, Aksoro Murdo, dan segala macam.
1: Yeah.
0: Nah, tentu saja ini menjadi apa ya? Menjadi keberatan kita bersama. Jangankan anak muda, generasi tua pun orang Jawa sudah kehilangan Jawanya. Ditilik dari tidak bisa membaca huruf Jawa lagi itu ya. Nah, ketika kita akan mendekatkan aksara Jawa ini dengan anak-anak muda, mereka juga supaya tahu, bagi anak muda yang memang keturunan orang Jawa, mereka punya identitas Jawa yang kuat, ini merupakan PR yang sangat besar bagi kita semua. Karena bagaimanapun juga, aksara ini memang sudah sangat jarang dipakai. Sudah mulai lama ditinggalkan untuk menulis, untuk apapun. Kalau tadi disebutkan hanya untuk menandai nama jalan, nama gedung. Nama gedung, kemudian
1: Ngayuja, Solo, Semarang, Sapirangan,
0: iya, ruang, hanya ruang-ruang dan kota-kota yang memang Jawani, itu saya kira fungsinya sudah agak bergeser lebih jauh gitu ya.
1: Sebagai keterangan.
0: Nah, anak-anak muda sekarang dengan adanya era teknologi, adanya teknologi digital, adanya AI dan seterusnya, mereka bisa belajar dari sana untuk tidak ketinggalan. Mereka mestinya dengan media sosial ini dia bisa mempromosikan huruf Jawa ini lebih luas lagi.
1: Iya.
0: Mereka bisa membantu belajar dan sekaligus menggiatkan, menggerakkan anak-anak muda yang lain agar mereka membumikan lagi aksara Jawa ini dan bahasa Jawa dengan lebih bagus lagi. Saya kira kalau di era sekarang tinggal bagaimana pemerintah mendorong atau memfasilitasi anak-anak muda ini agar lebih mencintai budaya Jawa, terutama tulisan Jawa, huruf Jawa.
1: Ya,
0: itu Mbak Yanti.
1: Menarik. Anu Bu Yanti, yang sepriki ngantos kebacut budeng.
2: Anjir.
1: Budeng ini ora iso maca, ora iso nulis.
2: Budeng napa budeng-budeng?
1: Budeng.
2: Ngantos kula budeng-budeng.
1: Hai nggih, menar bangetaken. Nek Mas Dirjo ora sepriki ra. Hai sagete nulis Jawa menar mung Pak Kerto tuku kertu liwat kretek Kertosono. Ini kepiakal sampean
3: banget. Kok nadoken kertu lah. Jenengan deponan polisi celoke lah kok melayu
1: mulane nggih. Pun kersane
2: dipun
3: Bu Yanti pecel loro kok
1: nggih. Dagelan ki sedilo bae.
2: Pak terus pecel ngoten mawon.
3: Loro
2: mawon.
3: Pecel nulise piye ya,
1: Pak? Ayo. Oh iya.
2: Pripun?
1: Dipepet rentok ya apa dipepet ki?
3: Mumet. Nggih. Pribon,
2: Pripun wau? Nulisnya pripun?
3: Ya nulisnya kita. Ah, iki sing tak letipun kula. Cara sumber e. Dadi tulis foto sak nggih Pak Bapak nggih. Aku ben sinau e.
2: Nggon letteran. Mapak imawon
3: nggih. Ngeten. Bisanya berkembang tentang aksara atau huruf itu kalau bahasanya dipakai.
1: Oh.
3: Lah jenengan gading-gading ngomong Indonesia lah saya nulis nganggo Jawa.
2: Adekne nang biasa. Lah kula ora iso.
3: Lah mila
1: basa Indonesia wae dhewe duwe ning aksara Indonesia ulung duwe ning ora apa-apa.
3: Ana carane iku pinten huruf ayo.
1: 20.
3: Lah lah cacile pinten huruf ana cara.
2: Bana caraka?
1: Nek ra dhewe 20.
2: Bana caraka.
1: Bana caraka ya 5.
3: Mergo host ngerti.
1: Oh iya ya
3: aku janjian no. Pecelek rong bungkus kok.
2: Wis kansen.
3: Nggih.
1: Pun sampean puni
3: jeneng iki. Bisanya berkembang dengan baik tentang aksaranya. Itu kalau pemakaian bahasanya kita dipakai sehari-hari.
1: Oh iya.
3: Lah kok piye kok? Jenengan pripun? Iya. Nek Jangrono jelas Jawa saged.
2: Ha iya.
3: Sopo nek Sambowo?
1: Ya Jawa ta.
3: Nggih saged maksudnya. Awit nulisnya Jawa terus. Heeh. Saiki ngomong Jawa terus.
1: Lah sing angel kuwi nek Jawa petuk kibas.
3: Enggak. Lah terus?
1: Tinimbang petuk gembel ra luwung petuk kibas. Nek pas pinge koplah to.
3: Nggih nek pas kibas jeneng ndelok
2: blasteran.
4: Blasteran nggih.
3: Mboten usah takut kali kula nggih. Kula tak ngguce riyen. Dados ngaten bahasanya tetap di ngauce. Tulisane piye yo? Go wau e wau arep nggih. Dados ngaten. Kalau seandainya bahasanya kayak di Jawa di Karanganyar, di Klaten atau Sragen setiap hari apa memakai bahasa Jawanya
1: kayak Yayi Sragen, Yayi Solo, Yayi Yogyakarta ini harap dadi pegawai Pemda kok jadi takon ini bisa cara Jawa pora
3: ora ya? Nanti kalau saya jadi jenengan tahun depan kan kita nyalon tuh lo ngerembat ini kan nyalon kita besok ini nyalon
1: terus,
3: gitu. Terus kalau bahasanya tetap kita pakai tentunya itu tanda-tanda atau nopo niku aksara niku wau itu bisa kita nggih dadi kelambotan kangelan
1: sing bener ki kudu budaya iso maca iso nulis ewadene nulis karo maca urung iso ya guneman sik ra apa-apa ngono ya
3: nggih tapi ketah belajar nulis cah sak niki kan maca terus buka HP maca tapi mboten praktek nulis
1: oh iya
3: dadi agak kesulitan Mbak Yanti ngene
2: ngoten
3: Bu Yanti terus ingkang pun wedharaken Mas Anang, Mas Bambang, Mas Jarno, kamu pun jangkep lo kalau Mas Jum ini di awal ini ngomong apa? Ngomong debok pisang ngomong yang terpayangan, lo gak terpayangan?
1: Ya orang.
2: Ini dijangkep, Pino.
3: Iya.
2: Terus mati. Pak Jumati.
3: Pak Jumati.
1: Nah, tetap di pun semua ini pemanggil. Iya.
2: Aduh-aduh lah ya, masakin.
3: Ya, cerdak.
5: Lo gak tenang, lo gak terkini apa.
2: Pripun, napa jemput lo?
5: Beten. Oh.
3: Pripun aja niku wau anten
1: pindengan panjenengan terus pundi
5: ngaten.
2: Menurut panjenengan
5: menawi pendapat kula nggih. Jarakan tiang sepuh niku sampun mboten
1: diajar.
5: Misane niku ping pindune orang bukan saben dina niku rak namung mboten basa sing mengarah.
1: Heeh.
5: Namung basa serampangan.
1: Iya.
5: Saengga
1: basa lisan nggih, Pak.
5: Nggih, tembung tulisan Jawa ngaten tembung Jawa niku terakhir kula SMP. Diajar ki
4: tahun pinta mati?
5: Tahun 80-an.
1: Heeh. 81.
2: Lah umur jenengan ki wis pira to kok? Tahun 80.
5: Nembe terakhir pengajaran niku.
1: Sandaran
5: niku ilang.
3: Gurune sinten jenengan? Nek kula pangadino.
1: Kok jenengan telese men to?
3: Nggih, jenengan sinten?
5: Pak Sutikno.
3: Lah berarti apik gurune cekelingan berarti kedah
1: ngasmane pendeta kok.
3: Lah nggih nek kula pangadino.
5: Nggih. Kula ki ambek nggih mboten nyalahke para-para. Nggih panjenengan niku kepentingan kula jenengan nggo nyelamet ke basa.
3: Leres.
5: Nggih nggih. Pancen aurat.
2: Ya. Mungkin sekolah juga berawal dari kita sebagai orang tua harus mengajarkan ke anak cucunya.
5: Saget kula ngomong Jawa saget ning sing nampa iso nampa ning ora iso omong.
1: Nah. ora iso mangsuli.
6: Jadi kados awake dhewe ten dhuwur kolam sing nampa sing isor kolam gagepen ngoten nggih. Niku nek diumpamake nggih ta nggih.
5: Nggih. Napa meneh teng tulisan Jawa.
6: Nggih.
5: Tak niki nawon wonten nggih YouTube nun sawu nggih.
6: Nggih.
5: Pun wonten wong ngajari. Sithik-sithik
1: minterke.
5: Oh, lan niku mengikuti terus. Nggih, terus ngendikane Pak Bambang wae bener. Ora ketang nulis ibu piye, ora ketang kono maitu. Wong koyo ngono to turut, wong kaya salah. Nah, tapi seorang-orang kita itu kan tahu gitu lah. Itu niat dan niku loro nyalahke wong nulisan. Sok tidak jane orang di YouTube itu sudah mempertanggungjawabkan.
1: Leres, niku mulang kok.
5: Salah niku, dan ngono nggih. Belajar paling tarung kayak ngopo to. Oh, jebule nek nyang pasar ngono aku nulis poso kayak di layar. Ora to. Lah niku nembe ngerti niku. Nek riyen niku nek dipangku mati enek tengah bareng dipangku.
1: Padha lungsi.
7: Paling nulis anom kudu ngopo pasangan.
5: Iku nulise ben ai. Yo anom. Ngetos wis saya rene sore niku ngerti oh anomnya adek dhewe
1: to. Adek dhewe.
5: Niku mawon sehingga pengalaman kula tak umur
1: niki ra enten
6: kula seneng
1: pulangan Sudirman loro apa kae
6: nek kula anu bahagia karena nggih layar nek Jumadi mboten nggih layar dadi mboten nggak saged perawat
1: ha iya
6: yo kanca ing isih
2: diterus nih no masa itu mon
6: gemung jengben
2: oh ngaten
6: tanggal 17
2: nggih oh nggih
6: nggih
2: Pak Jum.
6: Jas Pak Jum.
2: Sampun. Nggih, matur nuwun Pak Jumadi.
1: Masih belajar di YouTube.
2: Jauh-jauh dari Jati Asih. Udah ikut meramaikan apresiasi budaya Jawa. Nggih. Pak Jang Rono, Mas Bambang, Mas Nanang. Obrolan kita lanjutkan setelah selingan berikut ini. Semoga. Nggih.

Rebab. Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai musik daerah di Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa. Rebab terbuat dari kayu dan memiliki dua senar yang digesek dengan busur, menghasilkan suara yang melankolis dan sering memimpin melodi dalam ensemble. Rebab memiliki akar sejarah yang panjang yang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menyebar melalui jalur perdagangan Islam. Alat musik ini telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan bahkan digambarkan di Candi Borobudur pada abad ke-11. Meskipun berasal dari luar, rebab telah mengalami perkembangan dan adaptasi budaya sehingga memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah di Indonesia.

0: Perempat 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kembali bersama program Apresiasi Budaya Jawa RRI Jakarta dengan para narasumber Mas Nanang HP, Pak Cangrono Sutresno dan Yang Dirman Tirjo Tipuro. Sahabat budaya, dari sejarah kita memahami bahwa aksara Jawa bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang tradisi tulis di Nusantara. Tetapi ada satu rangkaian yang membuat aksara Jawa begitu kuat dalam ingatan masyarakat, yaitu Hono Coroko.
1: Dentowianjono.
0: Rangkaian yang tidak hanya kita kenal sebagai susunan aksara, tetapi juga sangat lekat dengan cerita Aji Saka, Duro, dan Semboto. Mas Nanang HP, mengapa rangkaian Hono Coroko begitu kuat dalam ingatan masyarakat Jawa?
2: Pertama, kados ngendikane pun Mas Jangrono, ngelegeno menika sampun mawa teges. Sehingga huruf itu sendiri karena punya makna ketika dia disusun dalam susunan yang tepat, lalu mempunyai arti dari setiap larik. Sama ini pun Hono Coroko, Dato Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botong. Ini badhe pun tegesi saben larik pun ini saged. Mangke dipun tegesi menopo saben aksarani pun inggih saged. Lah menika menopo nggih para empu, para pujangga kalebet para penghayat ingkang ngiketi kados pundi wiwit rumiyin mila bangsa Jawi menika pancen mboten nate pisah kalian panembah.
1: Sisan tembung di pangku mati.
2: Nggih. Mboten pisah kalian panembah. Permila cunduk kalian riwayat-riwayat nalika Kanjeng Sultan Agung Anyokorokusumo kalau wau ngapun pun ngendika akan Mas Jangrono aksoro kali doso kalau wau minongko wadahipun ing meriku dipun jejer kalian tasawuf coro iya saking tanah ngerun tanah Turki nalika semanten iya namun menika iya lajeng dipun tegesi dipun ungelaken ngangge coro Jawi. Lah pamrihipun mungel coro Jawi supados raosipun inggih Jawi. Justru supaya tidak kehilangan maknanya. Karena kalau itu diucapkan tetap dalam bahasa aslinya, sementara kita tidak memiliki akar bahasa itu, mangke pemaknaan itu dikhawatirkan justru akan luput. Nah seperti itu salin sudah makno. Itu sudah diantisipasinya sudah dipun jauhaken sejak jauh-jauh hari. Permila bukan hanya merawat aksaranya, namun menapa para sesepuh itu kemudian misalnya Hono Coroko lalu dimaknai dongeng ingkang Duro lan Sembodo kalau wau ana utusan lajeng padha cesongkran lajeng padha sektine lajeng mati sampyuh. Ha menika anu cerita pangiket. Namun mangke menawi kita sedikit menukil menika nggih. Menika mboten teges terus mundi terus mundi menika anu panunggalinipun kuatah. Wonten kang negesi menika ngaten.
1: Tafsir menika
2: tafsir nggih. Namun ini ya namung icip-icip ya. Salah satu yang cukup singkat dan tapi cukup merangkum dan itu juga mencerminkan juga pandangan Jawa secara umum. Wa ini pun menika wonten kang negesi urip-urip namung dereng kasat tegesipun dereng legeno lajeng no menika legeno. Lah sampunipun gesang menika legeno ana wujute dipun paringi piranti. Nah nggih menika nggih Coroko. Coroko lajeng anggenipun negesi cipta rasa karsa. Makanya menawi menika makarti, karya menika usaha. Tak ngaten nggih. Lah doto menika nggih madeg.
1: Ya.
2: Doto menika ora madeg nggih. Sawala jebul sakwise madeg kagungan piranti kala wau lajeng memiliki dua sisi ngaten.
1: Leres.
2: Ya kira ya sisi gelap, sisi terang. Sok-sok nggih pinter, sok-sok nggih bodoh. Sok nggih apian, sok nggih nggih to. Mas Dirman, sok kula nggih sabare mboten kira-kira nek pinuju galak ya megah-megahi lah.
1: Pamiripun. Kok ditu karo sok mong.
2: Nah niku mangke. Lajeng menika dua sisi itu ternyata padha jayanya menika nggih. Hidup itu ternyata pertarungan dari tarian ke kiri dan tarian ke kanan ini. Lajeng baris terakhir. Ini podo joyonyo. Lajeng moga bodo ngomo sukmo go rogo.
1: Rogo.
2: Karping sukmo ini mboten sok rogo nggih mboten. Tidak jujur terhadap karping ati. Oh rogo ini pengen kaya jane atine nampik. Dan sami ini pun ngaten nggih. Dan itu terus menerus hidup ya seperti itu. Lalu ya botongo mandeke yang wis tiba pasti dan kita rak ngaten. Itu ada yang memaknai seperti itu. Lajeng kula nyendikani dawuh Mas Yang Rono, bab aksara Jawa kok lalu sering dimaknai yang dipangku mati. Ya nggih, pancen sigekan pangkon menika aksara Jawa nek dipangku mati, samenipun ko dipangku nggih. Nggih to upaminipun Mas Dirman menika rak nggih mo lajeng no dipun pangku mula man to menika. Man. Nah. Namung menika mbok menawi lho. Ugi menjadi juga kenapa lalu dibaca seperti itu? Itu juga ada penandanya sehingga rata-rata orang Jawa pada masa lalu juga nama itu meskipun tidak semuanya nggih. Menika akhiranipun menika nglegena rata-rata. Karena nggih mboten sebagai doa tidak mau kesigek, tidak mau kepangku.
0: Menjadi konsonan mati. Ing mongko,
2: iya, ing mongko.
1: Temen yo nglegena.
2: Nggih nglegena, rata-rata nama lama itu mending nglegena to, Mas.
3: Sing ra dipangku, Jang Rono ra dipangku.
2: Mboten. Melu pangku, Mas.
1: Sapa sing ngene? Ayu banget.
2: Lajeng kalau wau ambak ngaten gandeng Jawi menika tidak mengenal kebuntuan, ya, tegesipun memang tidak merojol selaning akrep, tegesipun bahkan ketika itu batu, Jawa menika dadi lumut nggih mboten napa-napa, mergi lumut menika nggih anteng meneng ning ngerti-ngerti si watu menika gapuk dadi lemah. Awit makarti ning lumut. Nadyan mung lumut. Terus Jawa itu ada pandangan seperti itu. Ketoke meneng namung jroning jinem menika makarti kados dene lumut tumemplek watu, pamanipun ngaten. Lah, sama yang dimaknai aksara-aksara itu kalau yang kalau dipangku pasti mati ternyata tidak semua. Karena dawuhipun Romo Yanis saya tidak tahu Romo Yanis sumbernya dari mana. Saya kenal Romo Yanis ya lewat Mas Yang Rono waktu itu masih wonten Radio Suara Jakarta nggih. Romo Yanis dawuh oh tidak semua, Mas. Ada kita gampangi ngapalke Wedo Joyo Cetha. Terus ada 6 huruf wo do jo yo co kalian to. Menika mboten nate kepangku. Waton menika dipun iketi wonten ing basa Jawi. Ora permila menika ora. Oh, yang pengen ora kepangku, ya basa Jawa yang ngono kudu urip. Nah, mergi nek ning moko mangke diangge dateng menyon sewu basa Indonesia, aksara Jawa menika, mangke wonten pangkon utawi basa asing. Mergi wonten mangke kata-kata yang berakhiran huruf-huruf kala wau. Namun menawi Jawi mboten wonten kok. Keri ini menika W, mboten wonten lah. C, mboten wonten. Do, D, DH, mboten wonten. Nah, ngaten-ngaten lansak. Pitulutipun ngaten menika.
3: Lah Rono new channel kuwi
1: wonten.
2: Lah menika. Menika
1: aksara ta merak mung dawet.
2: Iya ta. Ta namung ra ta mboten tro.
3: Bukan Jang Rono new channel ngene.
2: Nah menika. Menika nah menika klebet ingkang kesigek. Mergi wonten W kesigek. Sanes basa Jawi ra ngaten.
0: Anjir. Kemudian tadi disinggung ada cerita atau kisah legenda Jawa tentang Aji Saka, Dora dan Semboto itu. Bagaimana masyarakat Jawa memahami kisah tersebut, Pak Jang Rono menapa Mas Bambang monggo.
1: Nggih, mila ngajeng kala wau kula aturaken kula piyambak nggih dereng nate nindakaken panaliten langkung-langkung menawi analisis batin. Namun sak mbotenipun menapa menika mawi awer-awer kalih tigang perkawis kala wau anggenipun mindeng bab Denta Wianjana sastra Jendra utawi aksara kalih basa nya kala wau caraka. Dos menawi pindengan menapa menika simbolik amnya nggih lajeng dados dongeng ngaji saka menika supados sak mboten-botenipun anggenipun gethok tularaken dateng lare-lare generasi atau siapapun itu kemudian apal dulu ceritanya. Nek wis apal ceritane mengko ora njur gampang saya mundhak dewasa lajeng mangke mawi ginakaken pindengan akademik atas kalawau ingkang dados sarasean, dados simposium, dados menapa menika diskusi-diskusi, lajeng menapa menika kajarwa kawedhar, nah lajeng klebet mbok bilih ingkang piningit mangke ugi dipun tulari dening dwijanipun. Nggih. Sampun menapa menika tinemtu wekdalipun. Ah lajeng secara filosofis. Namung ngaten to, ingkang mriki menika para leluhur menika anggenipun ngiketi, anggenipun ngimpun dados wulang menika pancen ingkang gampil menika mbok bilih ya pancen budaya pamireng pendengaran. Nah, sampun dipun damelaken dongeng utawi dipun damelaken balungan carita lajeng dipun dongengaken menika langkung anu kok langkung raket kok. Lho, nadyan semanten no lelampanipun Adi Saka ingkang kon dongeng menika rak nggih sae to. Tegesipun menika ya tokoh protagonis ingkang menapa menika itu secara menapa menika nggih mboten teologi namung sak mboten-mbotenipun pindenganipun panembah keilahian ora nggih mboten wong menika Brastrangkara Murka. Tegesipun menika iya sae mila lajeng dipun tularaken sampun malih to menika ingkang wigatos jalaran menika ugi dados pindengan baken. Wong ingkang carita-carita Ekayat iya dipun mot lajeng layang menak iya ngejawi komik Cina mriki mepaki. Namung ingkang wigatos kala ingkang dipun ngentikaken Mas Bambang Asmoro dipun centok Mas Nanang Ape bilih Jawi menika mboten mati. Lha saged dipun isi menapa kemawon laras kalian tembripun. Dados anggenipun mengawal wah gingsir ubenging jagat ingkang nepertilaken Mas Bambang menika cermat kok. Tegesipun Mas Nanang mertilaken upamane watu dadi lumut menika rak nandhakaken semanten luhuring bebuden para leluhur anggenipun menapa menika anggenipun nindakaken wajibing gesang. Wong paminipun tiyang sami-sami tarak broto tegesipun tiyang tapa broto gayo wayu padha-padha 40 dina padha-padha 3 taun Mas Dirjo kalian Mas Jumadi lha menika dening pangeran jatahipun Mas Dirjo Mas Jumadi iki mboten saged mboten dipun lilani mesgul kok lajeng kedua mboten terus menika tanpa winates namung ugi sampun menapa menika mangertosi tandha-tandha yekti gaiping pangeran kala wau jalaran kala wau kesadaran tentang ketika ngelegeno awal dari lahir hingga kemudian nanti ngelegeno malih tegesipun sampun cetha sanget panggenan wulang sampun cetha sandangan kali welas sisian sigekan lajeng sandangan swara lah menawi sampun boten kesigek rak lajeng menika rahayu gesangipun lajeng menawi sampun saya bebles mangertos mangke lajeng saged mbikak layaripun rak wonten layar nggih nek sandangan nek sampun saged mbikak layar mangke lajeng wegnya tegesipun orang hidup ini kalau kemudian sudah bisa membuka tire itu pasti sudah bisa sasat singgulan kalian ingkang nitahaken tegesipun sampun wegnya mboten ngemungaken jalmo ngilo kaca kita wis petuk niki sik kalingan gedhayi to terus menika mboten main-main tegesipun leluhur kula panjenengan menika mboten kok ngembakaken dateng sinten-sinten kejawi tatas anggenipun menapa menika mindeng sarta ngakeni bilih panguwasing ingkang yasa jagat menika iye jagat menika rak iye makarti jagat menika ya gesang nadyan watu kayu aing ne ya gesang makarti ingkang tanpa wates lah menungso menika nek mboten nglarasaken menika ha tentu mangke benceng cuweng gesangipun lah pun mriku lajeng saged negesi mila cara gampilipun tembung Mas Dirjo kulino ngendika konsolidasi lah nek konsolidasi ne rak kedalem yo tiyang menawi ngajari jinglengi kepengin madosi Gusti Allahipun ketuhanan ora mlebet Lah aksara Jawi menika sak sandanganipun boten wonten ingkang jumpa saking mriku-mriku. Nggih, wulu, nggih suku, nggih talingnya, lajeng menapa menika tarung nggih ta, lawanipun pangrungu lajeng pangucap. Sampun pun mriku. Dados menurut saya ya sudah ya, kalau kemudian juga oleh para cerdik pandri, oleh para Jawa putus bahwa kemudian aksara Jawi menika pancen iye dados klebet dados pindengan, mila mboten sisah mriko-mriko kesadaranipun gledek petelipun memang ke lajeng gesangipun padang kados dene menapa menika padang bulan kapurnaman. Dados wis padang bulan isih kapurnaman meskipun terang benderang mboten lajeng benceng cuweng, urip wani mati wani, tegesipun pancen bingah kalian susah menika dados pitukoning urip. Lah kesadaran itu yang kemudian tadi oleh Mas Nanang juga kemudian oleh Mas Bambang itu juga dipun berat wonten tepsir-tepsir utawi panegesan-panegesan aksara Jawa ingkang mengkusuroso. Mongko menika mboten wonten satu tafsir saja yang kemudian itu mendua atau kemudian nalisir saking anggerugering ngagesang menapa menika dari napas keilahian itu sendiri. Kinten kula kok menika.
0: Nggih. Mas Nanang. Dalam. Sedikit tentang Aji Saka, Mas.
2: Nggih. Kalau kita artinya Aji Saka ingkang kemudian punya seduh apa? Abdi loro. Kalau pandangan saya pribadi, Doro dan Sembodo ini ya Doto Sawolo tadi yang dimaknai oleh sederet-sederet penghayat sebagai dua sisi dari diri kita sendiri. Ya, rewang-rewangnya kita sendiri. Nah, banyak agama juga menyebut kok tentang para pengawal yang membantu dan seterusnya. Lalu penguasaan terhadap lahan itu yang mboten pundi-pundi. Ya, hidup itulah yang sedang yang lah namanya juga Dewata Cengkar.
1: Ya, wong dewa kok cengkar.
0: Nggih.
2: Sehingga iki titis dewa. Artinya ini itu nur pengiran Yun Sewu ya, gini kalau lain. Lah kok cengkar? Lah ini kewajiban. Tapi ketika harus open-open kewajiban open-open ini tadi di piranteni kalau mau lo Cipto Rasa Karso sing upayanya menjadi karya. Lalu ada tarian ke kiri ke kanan ini ya si Doro sama si Sembodo ini. Lah ini mesti rebut bener. Ya. Kita ya
0: ada sama-sama memegang amanah
2: ya. Betul. Ini orang bahkan kita itu kan tidak umumnya loh gitu, tidak pernah dengan sengaja jahat itu kan,
1: mboten
2: jani, mboten. Namun dunia ini mboten niku, kene karepe apik nu tekan mereka mboten pikoleh, niku ngurugek ke orang lain itu lah menjadi
1: terjadi.
2: Yang sembodo di sini, di sana bisa duro. Sama ini pun rebut bener niku mawon. Seandainya sama-sama memiliki kebenaran, itu ketika dipandang dari sudut yang berbeda, ini kok bisa bertentangan. Lah kadang-kadang serumit itu. Mila sama-sama memegang amanah Doro kalian Sembodo dimaknai bahwa si Aji Saka ini namanya Saka Aji kejejekan ini pun tidak pernah luput dari sesuatu yang diniatkan baik tapi nggih ngene ku wau eneng apese eneng winatese ada kodrat yang tidak bisa diwiradati karena sudah dinedir dong dadi pesti pada akhirnya sampyo. Tegesipun kesehatan saged diwiradati nang nek pasti umur mboten saged. Lah, sehingga moga bodhongo itu posisinya akan di situ-situ. Ming carane sehati nek kula nyun sewu. Tetep mangan enak. Wonten to sing sehati nganggo kudu mangan ora enak paminipun ora wonten. Lah, paminipun ngaten lho. Doro Sembodo itu posisinya kalau saya bukan lalu karena ini disebut Doro ini ngapusi lalu Sembodo ini tidak seperti itu. Artinya itu lebih kepada sisi bahwa kita punya sisi tarian ke kiri, tarian ke kanan, pikir, ada sisi raos. Tarian kita itu nyun sewu, mungkin suatu saat sangat spiritual, tapi suatu kali nggih kedonyan. Pahamini pun rahmatan nggih, itu dua sisi yang
1: kemelekatan
2: itu. Lah itu dan itu wajar selama maksih Aji Saka. Sing kudu open-open Dewata Cengkar itu tadi ya kan selalu begitu. Itu pokoknya proses terus-menerus.
0: Seperti bagaimana itu. Mungkin ya dua orang yang sama-sama setia justru berakhir dengan konflik.
2: Iya, karena ya, karena nggih makhluk kok cuma kali rogo niku nggih.
1: Wonten kalane ra.
2: Wontene mboten anu to, Mbak? Mboten gathuk.
1: Ya iya.
2: Aku lho nek upaminipun lho bicara. Nggih. Kula ali Mas Dirman, enten sing liwat kok upaminipun mempesona.
1: Nah,
2: lah niki si batin rak nggih karep.
1: Anjur tukul sir.
2: Nggih to niku, sir. Rogone wis keiket. Wah ya ora pantes sama Mas Dirman isin. Nah, niku jane rak ngimpun ada kontradiksi, ada paradok niku contoh-contoh ringan. Ya. Paminipun luwe banget. Kancane nyun sewu ya ora kuat jajan. Arep jajake nggih mboten iso. Pilih melu poso. Nah. Niku nggih benturan to jane ya. Dengan kebutuhan di dalam. Paminipun. Nah, itu hal-hal yang
0: perang
2: padinan batin. Lah itu ya. Padinan nggih. Mata-mata niku mawon. Ana
1: kahanane ya dituruti, mergi lobo nek dituruti ya wis lega.
2: Nek
1: kok bar lega ya njur njaluk meneh, njur lega meneh. Ayo wonten kalanipun dihukumi sithik-sithik.
2: Nggih,
3: kedah dituruti. Eh, mboten iso diwakilke?
1: Oh iya iya. Tangan iki tidak boleh wakil.
3: Lah nggih,
2: dituruti asalkan wonten turutan. Nah, itu wonten contoh. Dadi niki sing tau jawab sing sepuh nek ngono.
1: Aku ki njur eling kae lho ya mau widura kae lho. Kula njur teng anu apa kuwi?
3: Heeh
1: to kae. Era yo mergo yo milulu ning nggon kebijaksanaan. Ngantek ragane ora diopeni.
2: Nggih.
1: Ya saking pintere saking.
2: Ngomong Widura nu mboten ate kambon.
1: Gudang-gudange
2: spiritus kok.
0: Ha. Nggih. Mas Bambang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut untuk kehidupan masyarakat sekarang, Mas?
4: Oke, tadi kan sudah dibahas panjang lebar oleh Kang Jang Rono, oleh Mas Nanang. Sebenarnya kalau makna Hono Coroko itu juga bisa dilarikan kemana aja.
1: Iya.
4: Kesangkan paraning dumati, iya. sampun dipun medaraken tadi. Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonyo. Unggu Bodongo, waktu kita berdondi antara yang hak dan yang batil, nah. Antara Suro dan Asuro ya. Itu kan sama-sama kuat sebenarnya. Benturannya di alam dunia ini sangat kuat. Tapi semuanya nanti akan lebur, akan semuanya akan kalah, akan semuanya akan kembali ke Sang Kalik dengan Modo Bodongo tadi. Mereka juga antara yang baik dan yang salah atau yang hitam dan yang putih sama-sama akan kembali dan akan mempertanggungjawabkan apa yang didharmakan yang diperbuat di alam dunia ini ya. Kira-kira kan seperti itu. Nanti tinggal penghakiman yang utama adalah di Gusti Kang Maha Kuwasa Kang Gawe Urip
1: gitu ya. Padang Maksar ini kunjurane wong dodol kono. Oh
3: pancen kaya bakar jagung
4: ya. Iya. Ya saya kira itu Mbak Yanti, jadi kita hidup ya melakoni dharma ning urip dhewe-dhewe saat daring laku gitu ya untuk menuju ke sana. Kalau kita memang hidup ya berarti kita harus belajar karena kita diciptakan hidup ini untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk sekolah. Sekolah nek ke OSD ya kudu munggah yang SMP, munggah yang SMA dan seterusnya supaya kita hidup itu lebih baik meskipun kulorian yo blangsat. Ning muga-muga yo nggih berbenah diri supaya bisa mendekati, bisa naik kelas dan akhirnya kita bisa mendapatkan pelajaran hidup yang baik, kemudian bisa kembali ke Sang Kalik dengan
0: melangsakkan waktu itu
4: tidak kesasar. Mboten mawon nggih.
0: Anjir.
4: Sederhana-sederhana.
0: Anjir, sembah nuwun Mas Bambang atas pencerahannya malam hari ini. Pak Jang Rono.
1: Nggih.
0: Dalam budaya Jawa, apakah cerita seperti ini memang bisa dibaca tidak hanya secara harifah, tetapi juga sebagai bahan perenungan?
1: Oh iki, mila leres penjenengan kalau mau simbolik filosofis. Amnya sampun mila leluhur kalau penjenengan lakune meneng, tegesipun wong meneng menikah jadi mulang muruk kok. Pancen ngerekau saestu. Lah Mas Dirman tukang cerita, kula tukang cerita. Kon meneng iki yo ngrekoso tenan, Jeng. Panjang
3: kula meneng terus kok mboten jenengan tawari, mboten terong piring kok meneng ae.
1: Ya meneng genang gimbal kupat loro sampean wis duwe sedian. Lah, pon mriku dados ya memang sak kuwasipun gledhek pedhelipun ngaten kemawon. Dados pancen wong kula panjenengan narumiyen tinitah Jawa iki ya ora njaluk nyang pangeran, iya to?
0: Betul.
1: Arene menya tinedir tinitah Jawa menika nggih sak kuwasipun tilaranipun para sembah-sembah menika pundi sak kuwasipun ingkang saged dipun jinglengi. Mboten kok lajeng nanding milih jalaran bangsa wangsul kula aturaken lekas lakunipun para leluhur kula punyan manut ingkang dipun pertilakaken Ki Bambang Asmara won buku menyokolo wau utawi nukil seratan menyokolo wau cetha sanget bilih para leluhur menika momot mengku, para leluhur menika momot kamot, para leluhur Jawi menika iye budaya nonim, tegesipun budaya tanpa ndaku. Lah menika rak satunggaling apa ya puncak-puncak pencerahan menurut saya. Ya karena tadi tidak bisa dilepaskan, lepas daripada aksara Jawi menika ugi saged dados pindenganing gesang, nggih ta? Dados rambataning panindak, dados tuntunaning laku manut saman dalem ping gangsal ing Surakarta kala wau, ora kurang wulang-wuluk tumrape wong tanah Jawi laku-lakune ngagesang waton glemang lakoni karan sastra kalih dasa iku guru kang sejati. Tegesipun no satunggaling guru ingkang boten badhe mlejokaken leres ngendikanipun Mas Bambang. Mun badhe dipun menapa menika kok para leluhur menika lajeng ngilakake anak putu menika mboten nggih to. Terus menika ingkang wigatos dados leres dene anggenipun nglestantunaken sak kuwaosipun Mas Dirjo nek kala wau mati sanget Mas Jumadi uger basa Jawi cara Jawi menika taksih lumampah sak tetahipun mangke tentu lajeng sekedhik kathah. Memang kira lajeng menapa menika ugi lajeng enget upamane ora iso maca ora iso nulis namung ngertos mireng dedungenganipun lajeng mangertos suraos karepipun ora bisa sampun milujengaken.
0: Betul.
1: Jalan mon mriku mboten wonten ingkang badhe nyasaraken aksara Jawi menika nedahaken pernah, aksara Jawi menika nedahaken lenggahing kawula Gusti, aksara Jawi ingkang kalih dosa sangkep sak sandanganipun menika nedahaken wajibing gesang. Dados menapa menika mboten kok kula lajeng junjung dhuwur namung sak mbotenipun menika menapa menika tilaran ingkang pian piyambak sampun mangertosi di dalam proses mata rantai histori waktu yang panjang tentu setunggal aksara menika mengkusuroso dan itulah kekayaan budaya daripada bangsa kita. Mila Bung Karno nalika semanten sebagai penutup pertelanipun cetha sanget bilih menapa menika seluruh suku-suku bangsa inilah yang kemudian memiliki jati diri gitu. Dalaran ya ingkang gadah jati diri ra ingkang Bugis, Jawa, Batak, Sunda, Bali, Plembang, Minang, Kalimantan suku-suku menika lajeng menyatu membentuk menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, menika kinten kula ingkang wigatos pisan malih Jawi sangkep sa aksaranipun mboten badhe mati. Dalaran relevan sepanjang zaman saged kemawon dipun bumboni namung waten mboten singlar mboten uwal saking pohon bakunya.
0: Anji. Pertanyaan terakhir untuk Eyang Dirman.
3: Nggih, terakhir sampeyan jek siaran lho iki.
0: Malam ini maksudnya terakhir untuk malam ini. Kados pundi pesan panjenengan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar mau mengenal atau mencintai dan melestarikan aksara Jawa?
3: Ingkang sepisan niku kedah optimis. Harus selalu percaya diri bahwa aksara Jawa
5: tidak akan mati.
0: Betul.
5: Tentunya akan kita teruskan bahwa budaya yang sangat adiluhung ini sebagai pertanda bahwa kita orang Jawa memiliki bahasa Jawa dan tentunya punya aksara Jawa. Ya. Jadi harus Jawa nih.
3: Sebagai bangsa ya.
5: Kulo pas dolan ten Solo ngene kakangipun Mas Bambang Asporo.
3: Niku Basmoro.
5: Kampung Jawa nih kita Mas.
3: Kampung Jawa
5: nih. Kampung Jawa nih. Nah, mriko kulo kulo mlebet aku bisa ngomong Jawa ra iki. Ndelok
0: saged. Lah ngentikan kale putune ya kudu nganggo basa Jawa.
5: Jawa, nggih. Lah kita sine sine.
3: Kok nggon letter ngarep pager sampean kok tulisan sampean kok Kampung Klambani ngono ki.
5: Lah niko mergo kek semut. Semut londo.
3: Pun terus.
5: Ya tetes. Dadi ngaten, kita harus selalu optimis. Jadi bahwa kita dalam mengembangkan berbahasa kita walaupun dengan sinaoso kanti terputus gitu ya, Pak. Terbata-bata niku kedah dipun kenapa digedhok tularkan ke anak cucu kita. Guru kita terutama yang seorang dalang beliau-beliau ini itu kita sangat apresiasi. Coba dalang kalau pakai bahasa lain. Ini pakai bahasa Jawa itu salah satunya meneruskan bahwa bahasa kita itu masih harus diugemi, diteruskan, dipelajari. Nah, tentunya tidak terlepas dari aksarani pun. Lah seperti yang disampaikan, mbuh nulise ki salah bener, wis aja wedi. Nek mergo wedi. Lah ya mila sifat-sifat yang dari jumlah huruf itu juga tidak lepas dari sifat Tuhan.
0: Betul.
3: Itu ya, ayo pira Pak.
5: Nek songo-songo.
3: Oh ya 20 ya antarane enek wujud ditambah kok, ya ta?
5: Nggih, kula manut jenengan. Dados bahwa sekali lagi bahwa kita jangan putus asa untuk menyebarluaskan. Guru-guru kita yang di dengan diapresiasi bahwa di daerah itu masih ngugemi adanya pelajaran bahasa Jawa.
3: Jalani salam hormat Mas Anu sing Yujo.
5: Mas Heri.
3: Mas Heri.
5: Mas Heri menawi wonten
3: salam.
5: Okay, salam hormat kula, selalu monitor, selalu mengikuti Mas Haris, Mas Haris. Ngaten Mbak Bu Yanti bahwa tulisan-tulisan yang ada kita tadi disampaikan bahwa kita buka YouTube aja bisa belajar nulis Jawa, belajar membaca Jawa. Terus kita tetap gayung apa bersambut bahwa kita mempunyai generasi-generasi
3: bisa dadi mantra bareng ya.
5: Nggih, dadi nggih donga niku pakai karena kita tahu maksud kita kepada Tuhan permintaan apa dengan bahasa Jawa kita yang sama-sama hatinya tahu kita Mas Roko tahu ngaminin ra ngerti bahasa ini
3: jenengan iki aja ya tarani nek wis amin ki njur mangan kuwi lah seneng kok.
5: Untungnya itu untuk operator kita namanya Suripto.
0: Enggak pakai su.
5: Lho napa telas? Ripto, Ripto membuat. Jadi mencipta. Jangan takut. Nanti tulisannya Jawa ya di sini ya. Kalau malam juga tulisnya Jawa semua ini. Ya. Nah, Mas Sambo udah ngorek-ngorek ini kenong tulisannya kon.
3: Ki Sambo pancen ya maca ya baut, nulis maca nyerat
5: jos. Nggih.

0: bahwa kita selalu ngugemi rakitan sithik nyang omah ya nganggo bojone ibu kita.
1: Nah,
0: bahasa Jawa kita jangan sampai lupa
1: supaya terus menerus padang bulan katurnaman
0: mawon. Nggih, ngaten. Mbok nek menawi wonten lepat, Bu. Menjelang menjelang 11 September hari radio kita tetap terus siaran apresiasi budaya Jawa.
2: Inggih. Ya. Matur nuwun yang dirman. Sahabat budaya, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perbincangan malam ini. Bahwa budaya tidak akan hidup hanya karena kita menyebutnya sebagai warisan. Budaya akan hidup ketika kita mengenalnya. Budaya akan tumbuh ketika kita menghargainya dan menggunakannya. Dan budaya akan bertahan ketika kita mewariskannya. Aksara Jawa bukan hanya kumpulan bentuk dan bunyi. Di dalam perjalanan panjangnya ada sejarah, ada sastra, ada seni, ada cerita, dan ada nilai. Betul, dan ada cara manusia memahami kehidupan. Maka ketika kita belajar aksara Jawa, sesungguhnya kita tidak hanya sedang belajar membaca tulisan, kita sedang belajar membaca kembali jejak kebudayaan. Dan mungkin inilah saatnya kita tidak lagi bertanya, apakah aksara Jawa masih penting? Tetapi kita mulai bertanya, apa yang bisa kita lakukan agar aksara Jawa tetap hidup? Karena menjaga budaya bukan hanya tugas generasi terdahulu. Kita semua mempunyai bagian di dalamnya, Mekatenji. Sahabat budaya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber malam hari ini, Pak Jang Rono Sutrisno, Mas Nana HP, Mas Bambang Asmoro, Eyang Dirman Tirjo, Pak Jumadi. Matur nuwun sangat atas ilmu, pemikiran dan pengalaman yang telah dibagikan kepada seluruh sahabat budaya. Dan diucapkan terima kasih kepada sahabat budaya yang telah menemani kami. Semoga perjumpaan kita malam ini tidak berhenti sebagai sebuah perbincangan, tetapi menjadi pengingat bahwa kebudayaan akan terus hidup apabila ada yang mau mengenal, mencintai dan menjaganya. Mari kita terus nguri-uri kebudayaan Jawa, karena nguri-uri kebudayaan Jawa adalah nguri-uri jati diri. Saya Srianti mohon undur diri, mohon maaf apabila selama menemani budaya, sahabat budaya terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, rekan Sabtono dan Dono akan menemani Anda hingga pukul 00 WIB dalam sajian Gending Panglejar Manah. Joyo Joyo Wijayanti, Rahayu Ingkang Pinanggih. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siter. Siter adalah alat musik petik berdawai yang merupakan bagian dari gamelan Jawa. Bentuknya mirip kecapi Sunda dan biasanya memiliki 11-12 senar yang direntangkan di atas kotak resonator. Siter dimainkan dengan cara dipetik menggunakan ibu jari, sementara jari lainnya digunakan untuk menahan getaran senar. Namun umumnya, siter bisa digunakan bolak-balik karena memiliki dua sisi nada yang berbeda, yaitu pelog dan slendro.

Nuwun, sutresnan mursekawan ini pun dikimawan nanti kolengka. Kula ngaturaken sugeng dalu sepumpang pepanggihan malih kalian kuaraga ageng seni jawi RI Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Hiryanto sarjana seni. Ing mangke badhe sumpah libur arupi pasugatan gending-gending panggul Jarmana ingkang kagiaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben pamirsa, kula sakadang tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kebaking kabahagiaan, karahayon lan ugi kasantosan. Sumrambah kula sakadang ingkang dalu menika ngayahi wajib. Boten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi panjenengan tansah pinaringan kebaking karomatan. Menawi wonten ingkang nembe nandhang rugo, kula sakadang nderek nyuwun, mugi Gusti ingkang paring wusada tepang panjenengan ingkang nembe nandhang rugo. Pramarsa, giaran dia dalu menika kagiaraken langsung saking studio gamelan Srijawi RI Jakarta, lantai kalih gedung ngajeng utawi gedung A. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo sebentar sedaya wonten ing nortil pun pros kawan 08 setunggal setunggal kali sekawan 08 setunggal kali sekawan 08. Sinambi nunggu penyerahan ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke badhe katur pasugatan ingkang sepindah para kadang seni jawi PRRI Jakarta badhe ngaturaken ungling bedayan glondong pring jangkep laras pun pelok padat 6 saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhataken sumangga

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Enggang sampun suwo kula wau ngeling glondong. Bedayan glondong ring cangkep. Larasipun pelok padha enem. Ing pangajap mugi-mugi gending wau saged damel jambi saya sawetawis. Kados padha sabar para manungsa, kula dalu menika dimutur rencangi wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu.
0: Wonten Mas Repto. Lan ugi tasih lenggah. Para narasumber ingkang kala nembe obrolan. Apa temenge apresiasi budaya Jawi. Madono. Bab obrolan kala wau temanipun napa nggih? Aksara Jawa nggih.
1: Nggih.
0: Lah jenengan niku sik kering mboten ngoten niku.
1: Ngutesen wong Jawa mboten kok. Ndak ngendher anu napa? Ilang ke Jawane, Mas. Mumpun saged-saged nggih nderek. Pripun ngoten mawon.
0: Nek urutane napa nggih kata-kata niku kula tasih emutan. Nek kenulis ben lali.
1: Penulis?
0: Nggih.
1: Macam nulis. Aja gawe huruf. Wah, ge ceret apa pepet ngene iki men angel e.
0: Nggih.
1: Nggih, niku wau sampun di ngendikaken kathah saking para narasumber kula namung badhe napa? Maknai itu dipun nggih ana caraka niku wau nggih namung dipun huruf susunan huruf ana caraka niku berbentuk sebuah puisi gitu.
0: Wow.
1: 4 bait yang menceritakan kisah dua abdi serta setia dari Haji Saka. Terus yodine ana caraka menika artipun utusan. Terus dosowolo menika saling bertengkar atau berbeda pendapat. Podo joyonyo

0: sama-sama sakti atau sama kuat. Iwadini mogo bodongom niko sama-sama menjadi bangkai atau tewas atau meninggal.
1: Oh.
0: Nah, niku anu abdi nipun aji soko. Terus makna filosofi nipun niku kisah dua urusan yang sama-sama sakti dan gugur bersama. Ini menyimpulkan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Terus mulai di dalam hati manusia, kita kepatuhan kepada Tuhan sebagai utusan Tuhan yang hidup di dunia. Ya, itu. Terus, anu, apa enggak? Konsep hidup ini kok tidak dapat limo pancar nih kok, ibu nanti. Konten malih menikah, babakan tak mungkang enten kiambak wau pun ti.
1: Tatusan ni. Tiap baik enten ni kau enten anu ni. Sabaris enten mana ni.
0: Terus anu enten meleh ni dalam aksara Jawa itu ada tiga jenis aksara yang khusus dan melengkapi aksara dasar. Ingat sepindah ni kau aksara swara huruf khusus untuk menuliskan huruf vokal atau A, I, U, E, O gitu, yang berasal dari kata sarapan atau bahasa asing. Sarapan bahasa asing itu sebuah yang nomor kali ini aksara murdo. Aksara murdo menika huruf kapital yang dalam aksara Jawa yang dipakai untuk menuliskan nama orang atau gelar. Terus yang pungkasan menika aksara rekan. Huruf tambahan untuk menuliskan bunyi konsonan dari bahasa asing seperti F, V, Z, SZ dan KH niku anu dados huruf rekanan, dados huruf tambahan. Nggih, menika Mas mung tambahan kula. Menika sampun kathah ngampun to Mas.
1: Nggih, monggo dipun waos.
0: Ingkang sedap menika Pak Yanto di Sukatani, nggih. Nah, menika namung nulisipun anu napa basa Jawa. Sugeng Dalu Jakarta Sugeng
1: pripun
0: drap nggih ngene Sugeng Dalu Jakarta ngoten niki
1: Sugeng Dalu
0: nggih niku tulisan kuwi basa Jawa Mas terus anu dipun ijoriin nah menika wonten saking Mas Rianto Tanjung Duren. Dari Ima Mas Gending Pangjar Menah Puru 4 R Jakarta Unggih Sembah Nuwun.
1: Nuwun.
0: Mas Srianto. Pemalih menika ada wonten malih wau saking Pak Haris Effendi nggih dap. Salam budaya semuanya pangapunten dalam jauh para kanjeng para narasumber abis budaya Jawa di R Jakarta. Mohon maaf, saya Haris Prasto Effendi dari Kota Yogyakarta. Izin nggih mengenai obrolan tema menyelami bahasa Jawa. Nggih, sembah nuwun tansah nyimak, Pak. Sembah nuwun. Doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran Anda di mana-mana semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tenteram selalu, amin. Dimaafkan dan panjang umur. Nggih. Sembah nuwun. Tetap menika pun bikak malih. Terus menika wonten malih menika saking Ibu Linda wonten Kudoya. Nggih, sembah nuwun. Terus malih menika Ibu Sri Haryatun wonten ing Cilebut. Nggih, sembah nuwun Ibu. Wonten saking Bekasi menika Ibu Wulan. Nggih, sembah nuwun Ibu Wulan. Wonten malih menika Bapak Wahyu di Cibubur nggih sembah nuwun Pak Wahyu. Pak Arif Budiman nggih sembah nuwun Pak Arif Budiman kok niku mboten enten anu alamatipun nggih sembah nuwun. Ibu Agung di Bekasi nggih sembah nuwun Ibu Agung. Mas menika wektalipun ngangsek nggih Mas mun jam 11 kirang nggih. Gendingi pun, anu, dipun waos makan malih saat sampun gending kang badhe katur.
1: Okay.
0: Sungguh mas,
1: benar terkini. Monggo, ingkang sanesipun dipentegoh 0 8 1 2 1 2 kali sekawan 0 kali 8. Sinambi nenggo.

Badekatur pasugatan ngasalah jengbur. Badekatur umuling rondon cilik dinding ketok alih kerp minggah sekawan. Kalah jengakan ladrang lintur. Larasipun selintur pada songo saking studio. Kulong aturakan sungung dalu sugeng midatakan sumengguh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kamis 3 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Pok di Kabar Jakarta dan tentunya dengan kajian hikmah pagi ya. Kajian hikmah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Nurkhain Nurdlor LCMA, kita akan mengangkat tema bisnis yang berkah ya. Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat akan ada obrolan komunitas yang hadir pagi hari ini bersama dengan sinden cilik Safia Aulia Rahmawati ya. Sebagai sinden cilik kita membahas semangat seorang sinden cilik ya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Alvina Nindiani dengan Hayul Hadi, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Wah,

bacaan dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Kami berikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Muhdlor LCMA, kita akan mengangkat tema bisnis yang berkah. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah bisnis yang berkah ya Pak Ustadz. Setiap kita yang menjalankan bisnis pasti pengen dapat rezeki yang berkah dari usaha yang dijalankan. Tapi definisi berkah itu sendiri seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah kita juga bisa mengukur nih sebagai manusia gitu ya Pak Ustadz, sebagai umat Islam mengukur indikasi bahwa usaha kita adalah usaha yang membawa keberkahan. Kadang soalnya diukurnya hanya dari omset atau dari profit aja, dianggapnya yang profitnya besar, oh pasti berkah nih gitu ya. Sementara yang untungnya sedikit, ah gak berkah nih bisnis gitu ya. Nah, ukuran berkah tuh sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Dan bagaimana kita mendefinisikan bisnis yang berkah itu Pak Ustadz? Silakan Ustadz Rukhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya, abang bok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang boy yang dimuliakan Allah, dalam Islam keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari berapa besar omset, laba, aset atau cabang usaha. Ada ukuran yang lebih tinggi yaitu keberkahan. Bisa jadi keuntungan seorang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk keluarga, menenangkan hati, bermanfaat bagi orang lain, dan mendekatkan kepada Allah. Sebaliknya, harta dapat bertambah secara angka, tetapi kehilangan ketentraman dan kemanfaatannya. Oleh karenanya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahli al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini memberi prinsip penting keberkahan berkaitan erat dengan iman dan takwa. Kelompok yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud bisnis berkah? Berkah adalah subutul khair al-ilahi fisai, yakni menetap dan berkembangnya kebaikan yang Allah berikan pada suatu. Karena itu bisnis besar belum tentu berkah, tapi bisnis yang berkah akan melahirkan kebaikan. Bisnis berkah setidaknya memiliki tiga dimensi. Yang pertama tentu halal sumbernya, baik prosesnya, maslahat hasilnya. Artinya bukan hanya barang yang dijual harus halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Akadnya, pembiayaannya, pasarannya, hubungan dengan semua yang terlibat dari bisnis itu sendiri dan lain sebagainya. Itu harus baik. Islam tidak mempertentangkan antara hal ibadah dengan kita bisnis. Ya, seorang muslim dapat beribadah melalui sholat, tapi juga dapat beribadah melalui aktivitas ekonominya apabila niatnya itu dengan cara yang benar. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah, fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Jadi sebetulnya bekerja, berdagang dan mengembangkan usaha bukan suatu yang rendah. Yang menentukan nilainya adalah niat dan cara menjalankannya. Nah, artinya ketika kita bisnis tentu tidak lupa ibadah. Maka ibadah dengan sholat itu adalah dua hal yang harus saling terkait. Allah bahkan memuji orang-orang yang aktivitas ekonominya tidak membuat mereka lupa kepadanya. rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Artinya semakin orang sukses atau ciri-ciri keberkahan itu kalau semua yang dia lakukan, bisnis dan kegiatan lainnya itu tidak melupakan sholatnya, tidak melupakan ingat kepada Allah. Jadi masalahnya bukan memiliki bisnis, melainkan ketika bisnis mulai memiliki kita, hati kita. Jadi artinya ukuran keberkahan itu memang sangat, ya sangat kompleks ya. Artinya yang paling utama justru dia tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajibannya. Apa yang melakukan Allah? Jadi pilar yang pertama tentu niatnya benar. Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Seorang pengusaha, seorang pebisnis muslim sebenarnya tidak hanya berniat saya ingin kaya, tapi menaikkan niatnya. Saya berusaha agar memperoleh rezeki yang halal, mencukupi keluarga, menjadi kehormatan diri, membuka lapangan kerja, membantu masyarakat, membayar zakat, dan memberi manfaat banyak-banyaknya. Itu niat yang dijabarkan oleh seorang yang harus berbisnis. Dengan demikian, aktivitas bisnis yang sama dapat berubah menjadi ibadah. Karena kalau tidak punya niat ibadah, itulah sudah tentu tidak ada keberkahan dalam bisnisnya itu. Karena sudah niatnya sudah berbeda. Yang kedua, produk dan sumber pendapatan tentu harus yang dibolehkan dalam agama, alias halal. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal dan baik. Islam tidak hanya mengenal halal, tapi juga thayyib. Halal berarti dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh syariat. Thayyib berarti baik, aman, berkualitas, dan tidak membahayakan. Karena itu seorang muslim semestinya bertanya apakah usaha kita halal, lalu kemudian apakah produk yang kita jalankan membawa kebaikan. Nah itu yang kemudian menjadi ciri-ciri usaha kita akan menurut keberkahan. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur dalam berdagang. Ini salah satu rahasia terbesar keberhasilan usaha. Karena Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil-hiyar malam yatafarraqu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bainihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatun bainihima. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum terpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Artinya dengan jual beli yang baik tentu dia akan mendapat keberkahan. Apabila keduanya menyembunyikan, berdusta, maka keberkahan jual beli itu akan dihapuskan. Apapun yang dilakukan Allah. Nah, ketika melihat Nabi mengatakan seperti itu, Nabi tidak mengatakan bahwa orang yang berbohong pasti tidak memperoleh keuntungan. Ia mungkin tetap beruntung, tapi muhiqqat barakatun bainihima. Keberkahan transaksinya mungkin dihapus. Inilah perbedaan penting antara keuntungan dan barokah. Keuntungan dapat diperoleh dengan manipulasi, tapi keberkahan tentu tidak. Jadi keberkahan itu artinya mendapatkan kebaikan dari semua proses yang kita jalankan, baik secara prosesnya maupun secara manfaat dari semua kegiatan seorang manusia itu. Kemudian jangan menipu konsumen. Ketika Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan, pernah itu terjadi. Makanan yang dijual oleh seorang, beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan mendapati bagian dalamnya basah. Setelah penjual menjelaskan bahwa makanan itu terkena hujan, Nabi kemudian bersabda, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kaibratan nas? Man khassa falaysa minni." Mengapa engkau tidak meletakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. Ini suatu contoh kasus Rasulullah melihat langsung. Dalam konteks sekarang, hisi atau disebut dengan hisi itu penipuan bisa berbentuk macam-macam. Ada foto produk tidak sesuai barang, menyembunyikan data, testimoni palsu, klaim manfaat kelebihan, manipulasi timbal dan sebagainya. Ini hal-hal yang kemudian tentu ciri-ciri apa namanya usaha kita itu tidak ada keberkahannya. Teknologi boleh berubah, hukum kejujuran tidak boleh berubah. Apapun yang dilakukan Allah, yang kemudian jangan mengambil harta dengan cara yang patil. Yang jelas, unsur-unsur inilah yang kemudian akan mengakibatkan usaha kita tidak berkah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridho di antara kamu. Dari sini lahir prinsip antarotin minkum, transaksi harus berdasarkan kerelaan para pihak. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada pemaksaan, ketidakjelasan yang merugikan, ataupun eksploitasi. Ini juga akan mengakibatkan ciri-ciri usaha kita tidak berkah. Kemudian yang terpenting adalah kadang-kadang kita hindari sumpah palsu, hindari sumpah dan promosi berlebihan. Rasulullah bersabda, "Al-halif manfaatul sil'ah, mamhaqatun lil barakah." Sumpah dapat melariskan barang, tapi menghapuskan keberkahan. Ini sangat relevan dengan contoh masaran modern sekarang ini. Bisnis membutuhkan marketing, tapi marketing tidak boleh berubah menjadi manipulating. Jangan menggunakan klaim palsu. Paling murah se-Indonesia pasti sembuh. Stok tinggal satu misalnya, padahal dia tidak seperti itu. Itu hanya manipulasi saja. Nah, marketing Islam bukan membuat orang membeli apa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan dengan kebohongan. Nah, ini kan juga mengakibatkan ciri-ciri bisa tidak berkah dalam usaha kita. Kemudian yang paling penting adalah tepati akad dan perjanjian. Karena Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Dalam bisnis modern, ia mencakup kontrak, pembayaran, pengiriman, spesifikasi barang, kerjasama, dan sebagainya. Bisnis yang berkah tidak dibangun hanya berdasarkan apakah saya bisa lolos secara hukum, tapi juga apakah saya telah memenuhi amanah. Ini yang paling penting. Oleh karenanya, dalam hidup ini, dalam usaha apapun yang kita lakukan, manusia lakukan, maka yang penting, terpenting justru adalah bagaimana kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mendapat peluang, ya kita harus melihat apakah ini manfaat atau tidak. Kalau tidak manfaat, bahkan merugikan, itu kita harus hindari. Nah, semoga apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, semata-mata niatnya baik untuk beribadah, karena beribadah maka tentu keberkahan yang kita peroleh. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Khain. Ya, Pak Ustadz, kalau bicara mengenai usaha gitu ya, kadang kita memulai usaha tuh nggak diawali dengan prinsip dasar syariah ya, yang menjadi landasan kita dalam berusaha gitu ya. Nah, bagaimana sebagai seorang Islam sendiri Pak Ustadz ketika misalnya kita memulai merintis usaha supaya jalannya diridhoi Allah gitu Pak Ustadz, supaya sesuai dengan syariah, apa yang kita bisa lakukan Pak Ustadz?
2: Ya, Bang Po yang dimuliakan Allah, ya agar kita apa namanya dari awal ya, agar usaha kita itu diridhoi oleh Allah, itu tentunya kita mulai hal-hal yang baik ya. Artinya pada saat kita memulai sesuatu tadi, niatnya baik dulu, niatnya benar dulu. Kan usaha di samping untuk menghidupi kehidupan kita seorang, pasti punya tujuan lain. Punya kemanfaatan, kemudian untuk beribadah, kemudian tentu mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Mencari untung nanti boleh-boleh saja. Yang penting keuntungan itu untuk apa? Kalau untuk maslahat dan juga untuk menambah ibadah kepada Allah, itu yang dicari. Ini sebetulnya ini yang menjadi pondasi pertama kali seorang ingin melakukan sebuah usaha. Niatkan dulu, baru kemudian kita akan terus melakukan kebaikan, begitu.
1: Baik. Ya, di zaman digital seperti sekarang ini juga Pak Ustadz, banyak sekali model bisnis seperti misalnya dropshipping, reseller, afiliasi, bahkan juga ada investasi online gitu Pak Ustadz. Nah, ya. Kalau dari ukuran kita sebagai seorang Islam, yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari unsur riba atau goror, bahkan maishir nih Pak Ustadz, seperti apa Pak Ustadz? Kalau dari sistem bisnis yang sekarang banyak sekali terjadi, apalagi di era digital Pak Ustadz.
2: Ya, Abang Mbok yang dimulakan Allah, sebetulnya semua cara bisnis apapun itu dibolehkan ya, sepanjang memang tidak tadi unsur membohongi, unsur memanipulasi, unsur merugikan orang lain. Jadi misalnya kalau kita reseller misalnya, reseller itu kan artinya kita membeli barang kemudian dijual lagi, ya. Nah, artinya sepanjang itu kita mempunyai barang, kita jual lagi, kita menentukan harga sendiri, itu dibolehkan karena kita sudah mempunyai barang. Tidak ada horror, tidak ada manipulatif di dalam praktek seperti itu. Karena pada prinsipnya ketika kita sudah mempunyai barang, kita boleh menjualnya. Yang tidak boleh adalah kita pura-pura mempunyai barang, padahal itu tidak punya barang. Kita menjualnya dengan kita menentukan harga sendiri. Itu yang tidak boleh. La tabi ma laisa indak. Jadi kalau kita tidak punya barang, ya jangan kita berjual. Itu namanya berpotensi membohongi orang. Nah, kalau dropship itu kan sebetulnya kita hanya menjadi wakil untuk menjualkan barang. Itu namanya dropshipper. Jadi kalau sifatnya hanya dropshipper, berarti kan dia hanya komisi yang kita peroleh, sebetulnya fee jasa untuk memasarkan barang. Jadi artinya barang tidak di tangan, bukan punya kita. Kalau bukan punya kita, maka tidak boleh kita menentukan harga. Harganya 10.000 kemudian kita naikkan 20.000. Padahal kita hanya menjadi dropshipper. Nah, artinya antara kita mengambil keuntungan yang mesti kita harus seperti apa, itu yang perlu kita jelaskan. Kalau kita punya barang, ya boleh kita menaikkan harga seberapapun. Yang penting harga di pasaran tidak memberatkan, tidak memaksa. Tapi kalau hanya menjadi perwakilan, ya kita hanya mendapatkan fee. Ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi pembeda mana yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, itu dalam konteks yang sekarang ini ya, menghindari horor, menghindari manipulasi, itu hal-hal yang harus menjadi prinsip kita itu. Nah, semua usaha itu dibolehkan sepanjang tadi kriteria-kriteria tidak manipulasi, tidak berbohong, itu yang harus menjadi prinsipnya. Tapi apapun skemanya, kita boleh saja begitu.
1: Baik ya, Pak Ustadz, kalau misalnya begini, kita pengen usaha kita tuh selalu dilandaskan kepada syariat ya, berlandaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya seimbang bagaimana kita mengejar target duniawi dan juga menjaga ketaatan kita ibadah. Kadang ada orang yang misalnya dia dagang gitu ya, punya toko, di jam-jamnya sholat dia tuh tutup dulu sementara. Bahkan ada juga yang punya restoran, karyawannya diwajibkan sholat berjamaah ketika waktunya sholat gitu ya, entah pada saat zuhur, asar, maghrib begitu ya Pak Ustadz. Padahal di kondisi yang saat itu pelanggannya lagi banyak-banyaknya nih Pak Ustadz, lagi rame nih Pak Ustadz. Tapi karena ada aturan SOP-nya istilahnya gitu ya, kalau pada saat waktunya azan maghrib atau azan apapun gitu ya berkumandang, harus sholat berjamaah nih karyawannya. Sehingga kemudian pelanggannya walaupun lagi banyak, kondisinya mungkin ditinggal dulu sementara gitu Pak Ustadz. Ini kan kayak mungkin dari satu sisi ada orang yang merasa bahwa ini bagus nih menjaga ketaatan sholat, tapi di sisi lain ada pelanggan yang komplain, lah gimana sih lagi banyak-banyaknya malah ditinggal gitu ya. Iya saya tahu buat ibadah, tapi jangan gitu dong, ini kan pelayanan publik. Nah ini akhirnya jadi pro kontra nih Pak Ustadz. Nah menyikapi hal yang semacam ini seperti apa sih Pak Ustadz? Di satu sisi mungkin si pemilik usaha pengen supaya usahanya berkah, ya pegawainya juga sama harus disiplin beribadahnya, nggak cuma disiplin kerja aja. Tapi dari sisi customer ada yang merasa bahwa kok kita malah diabaikan ya, lagi rame-ramenya gini malah tiba-tiba ditinggal gitu aja gitu Pak Ustadz. Nah bagaimana nih menyikapi pro kontra yang semacam ini nih Pak Ustadz?
2: Iya Abang Mbok yang dimulakan Allah, tentu sesuatu aturan itu bisa diterapkan dengan kondisi lingkungan masyarakat di mana dia akan diperlakukan. Jadi ideal itu bagus karena sesuai dengan prinsip yang dia akan dapatkan. Misalnya kalau kemudian usaha tertentu yang dia jalankan punya SOP, punya aturan, misalnya pada jam-jam sholat kemudian dia tutup, lebih bagus, lebih ideal, dan dia yakin bahwa itu sesuatu yang tidak mengganggu usahanya. Artinya sesuatu yang kemudian dia buat sendiri, kemudian nanti lama-lama orang mengetahui dan dia terapkan konsisten, ya tentu bagus karena dia punya keyakinan bahwa hal-hal yang menjadi aturannya dia akan ditaati oleh konsumen dari segi manapun. Nah, tapi juga pada saat kemudian itu menjadi ranah publik yang tidak hanya orang yang datang itu pasti sesuai dengan agamanya, dia punya prinsip untuk melayani pada saat dia membutuhkan, kemudian dia lebih fleksibel di dalam aturan waktu yang kemudian dia sendiri menjadi prinsipnya, tentu tidak salah juga. Misalnya yang namanya kita buka resto, misalnya toh yang datang tidak hanya seorang muslim, dia juga melayani non muslim, bahkan kemudian melayani orang-orang yang pada saat itu dia kelaparan misalnya. Hal-hal yang ini pun juga menjadi kebaikan. Oleh karenanya di dalam kepatuhan di dalam agama itu bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan seseorang. Misalnya dalam ketika buat resto, ya kita siapkan musola, kita siapkan kesiapan tempat ibadah dan sebagainya. Itu kan bagian dari cara-cara yang kemudian menyeimbangkan antara mana kewajiban sebagai seorang penganut agama dan juga kemudian tetap berjalan usahanya. Jadi ini sangat kondisional sekali. Ideal mungkin bagus saja gitu. Kecuali misalnya kebetulan tempat kita usaha itu misalnya depan masjid atau tempat-tempat yang kalau kita buka mengganggu orang sedang ibadah. Nah itu lain kondisi seperti itu. Tapi kalau dia jauh dengan masjid misalnya, ya sesuaikan saja mana yang paling baik. Yang penting dia menjaga agar orang itu taat kepada agamanya, bahkan sediain fasilitas dan sebagainya. Begitu kira-kira.
1: Nah bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang mungkin dia baru sadar kalau modal usahanya atau bahkan mungkin sistem bisnisnya di masa lalu itu ada unsur yang subhat itu Pak Ustadz. Nah apa yang harus dilakukan supaya membersihkan hartanya yang sudah lewat itu tanpa harus menutup usahanya dan buka yang baru? Karena kan ini udah berjalan, sistemnya udah otomatis gitu ya, sudah ngerti gimana jalannya. Tapi ternyata ada keraguan di dirinya dia, atau bahkan mungkin baru kemudian dia menyadari ada entah itu dari modal atau sistem bisnisnya yang ada unsur subhatnya nih Pak Ustadz.
2: Iya, baik Abang-abang yang belakang Allah. Tentu setiap orang kan pasti ada kesalahan. Dan dalam kesalahan itu yang paling baik adalah memperbaiki kesalahan. Di dalam konteks keuangan kan ada namanya cleansing ya. Jadi ada pemisahan antara mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau yang kemudian misalnya dulu usaha itu hampir semuanya bermodal yang tidak baik, ya tentu pada saat modal itu sudah bisa dibuang yang tadi tidak baik dan tidak mengganggu usahanya, ya tentu dibuang saja karena itu kan sifatnya sudah memperbaiki kesalahan. Dan dalam prinsip dalam prinsip orang bersalah dalam urusannya dengan agama adalah dia bertaubat. Bertaubat artinya dia membuang yang salah, kan begitu. Nah, artinya hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Ya misalnya kalau tadinya misalnya sumbernya dari hal yang haram, ya dia pelan-pelan dibuang, tidak harus sekaligus begitu. Pelan-pelan dia dibuang, kemudian diganti dengan yang baik. Artinya ada usaha alternatif, kan gitu. Yang penting jalan dulu seperti apa adanya. Kecuali semuanya murni barang yang haram, tentu ya tidak boleh. Dia harus berani berbuat perubahan yang signifikan. Kalau memang semua total adalah barang yang haram, ya tentu tidak boleh dia jual. Jangankan modalnya. Dari modal yang haram, dia jelas akan menghasilkan output yang haram, kan begitu. Tapi intinya kalau kemudian hanya dulu tidak semuanya dari barang yang haram, ya tentu dia harus ada perubahan di mana pelan-pelan memisahkan atau membuang hal-hal yang memang masih subhat. Jadi itu proses, ya, artinya bisa dilakukan dengan cara bertahap. Namanya juga dia bertaubat, tentu bertahap bagaimana. Tapi niatnya dia harus benar-benar, tidak boleh dia mengambil barang yang haram. Begitu.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, Pak Ustadz, apa pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz sebagai penutup ini untuk para pelaku usaha dimanapun, ya, terutama para pengusaha muslim nih, supaya usahanya bisa jadi ladang pahala, ladang berkah sampai ke akhirat kelak insya Allah, gak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang berkaitan dengan usahanya, Pak Ustadz?
2: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, kalau usaha kita ingin seimbang antara dunia dan akhirat, tentu prinsipnya bukan membagi 50%. Ya. Dalam Islam yang ideal justru urusan dunia diarahkan menjadi jalan menuju akhirat. Jadi bisnis, keuntungan, aset, dan pertumbuhan usaha tetap dikejar secara profesional, tapi semuanya ditempatkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Ini yang paling penting. Ini dasarnya adalah ayat Al-Quran, وَابْتَهِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini sangat kuat sebagai dasar keseimbangan bisnis. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi juga tidak membenarkan dunia menjadi tujuan akhirnya. Nah, keseimbangan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Pertama, tujuan bisnisnya. Tujuan itu menjadi penting dari awal kita mulai. Kita boleh ingin untung, kaya, punya banyak cabang, aset, dan sebagainya. Harta itu harus menjadi sarana menjaga keutuhan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Intinya untuk beribadah. Yang kedua, prosesnya. Jangan sampai mengejar target dunia dengan cara merusak akhirat. Ya. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga. Niatkan menjadi ibadah apapun pekerjaan kita. Jadi kalau niatnya sudah untuk ibadah, ya tentu pasti cara menjalankannya pun pasti jalan yang benar. Kan tidak mungkin tujuannya ibadah tapi menjalankannya tidak sesuai dengan syariat, kan tidak mungkin. Oleh karena itu, ini yang paling penting, niat agar usaha itu menjadi berkah, begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Rukain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini juga menjadi keberkahan untuk kita semua yang mendengarkan kajian hikmah pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar, ada Mpo Siti Maisaro di Kalianyar, Jakarta Barat, dan juga Ibu Agung di Bekasi yang sudah berkirim WhatsApp, ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jaka.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

Abang Pos, suku dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi Jakarta Selatan menggelar Career Fest di Balai Prajurit Ragunan Cilandak, Jakarta Timur, Pasar Minggu pada 3 dan 4 September 2026 hari ini. Kegiatan ini diikuti 37 perusahaan dengan menyediakan lebih dari 3.000 lowongan kerja, termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan, Career Fest menjadi ruang kolaborasi antara dunia usaha, pencari kerja, lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk menekan angka pengangguran. Sementara itu, Kepala Dinas Naker Transgi Jakarta Syarifuddin menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta terus menurun dan saat ini berada di angka 5,79%. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Penerapan retribusi daya tarik wisata di Nusa Penida, Kelungkung, Bali masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Dinas Pariwisata Kelungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, pada Kamis kemarin mengatakan, perbaikan sistem dan sosialisasi digitalisasi tiket terus dilakukan. Menurutnya, antrian terjadi karena wisatawan masih banyak yang membeli tiket langsung di lokasi, serta adanya kendala jaringan internet. Dispar Kelungkung mengimbau wisatawan membeli tiket lebih awal untuk mengurangi antrian di tempat wisata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Ini selamat pagi Pak Endang. Selamat pagi semua Abang Po yang pagi hari ini lagi dengerin siarannya Pro 4 Jakarta. Buat Abang Po yang pengen disapa-sapa nih, pengen disenggol-senggol, boleh dong. Absen dulu ya di WhatsApp-nya Pro 4 0812-1124928 ya. Hadir dari mana nih pagi hari ini, ada siapa aja? Bu Ani di Depok juga selamat pagi. Masya Allah, hampir kita kelewat ya. Maaf ya Bu Ani. Buat Abang Po semuanya juga yang pagi hari ini lagi dengerin siarannya Pro 4 Jakarta, atau yang udah dari jam 5 tadi dengerin siarannya Pro 4 Jakarta, boleh dong absen dulu nih di WhatsApp 0812-1124928. Unilinda di Kedoya selamat pagi juga. Ada siapa lagi nih? Ibu Sri Ariatun di Ciledug, Ibu Wulan di Bekasi, Ibu Dindin Darmi juga, Kakung Jo sama yang Utih di Lamandau, Kalimantan Tengah. Ada Laras di Sambas, Kalimantan Barat. Ih, beneran gak sih itu dia? Terus ada siapa lagi? Bang Nurdi di Nape? Hah? Suaranya gedein. Udah gede banget ini, emang masih kurang. Udah gede banget. Tuh udah digedein. Di siapa lagi tuh? Bang Nurdi tadi udah ya, Bang Haris, Mas Afif di Sumenep. Buat semua Abang Po yang lagi dengerin pagi hari ini, siapapun ya yang mau absen dulu, absen dah ke WhatsApp Pro 4 0812-1124928. Hihihi. Rame banget, alhamdulillah. Bang John di Larangan Ciledug selamat pagi, salam sehat selalu. Ya Allah, udah lama banget gak denger kabarnya Bang John. Gimana dagangan hari ini Bang John? Aman ya? Insya Allah mudah-mudahan laris berkah deh. Ya Allah, senyumnya sumringah banget. Mantep banget, jempolnya ngacungnya tinggi banget. Sampai mentok langit. Terima kasih Bang John, alhamdulillah. Ada Kang Komar di Tangerang, Komarudin selamat pagi. Kang Komar di Tangerang juga hadir nyimak, siap. Ada Ibu Ponijem di Meruya, absen juga, salam sehat. Udah dari jam 5, pantengin Pro 4, mantap, luar biasa. Ibu Sri Ariatun di Ciledug, selamat pagi. Semangat bertugas, sukses dan sehat selalu, amin, insya Allah. Pokoknya yang hari ini mau berangkat kerja, ya semangat. Atau yang hari ini mungkin ada rencana mau interview kerja, semangat ya. Unilinda di Kedoya selamat pagi. Apa kabar Bang Arif? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Apa nih dia kirim? Oh, ini video. Wih, luar biasa. Sampai dicoret mejanya, ditulisin Pro 4, luar biasa. Niat banget sih, Bang. Terima kasih buat kiriman videonya ya, Bang John. Sehat selalu ya, Bang. Ya. Buat Abang Po yang hari ini mungkin juga ada panggilan kerja, entah buat Abang Po atau mungkin buat anaknya, buat ponakannya, ya kan, buat saudaranya, kita doain deh mudah-mudahan wawancara kerjanya lancar, mudah-mudahan keterima, entar hari Senin udah bisa mulai kerja ya. Kan hari-hari gini nih biasanya hari Jumat nih interview gitu kan. Entar kapan bisa mulai kerja? Nanti kamu hari Senin masuk ya. Ah, amin, kita doain deh ya. Cuman hati-hati juga nih Abang Po. Belakangan ini viral lagi nih modus lowongan kerja bodong di Jakarta yang minta uang jaminan atau tanda jadi ke para pelamar. Ini aja udah gak masuk logika Abang Po. Kita ngelamar kerja tujuannya kan nyari duit, masa kita suruh keluar duit? Dari mana duitnya? Orang kita aja gak kerja, iya kan? Dari situ aja sebenarnya udah gak masuk akal. Tapi masih ada aja yang percaya. Itu juga saya herannya begitu. Aneh banget. Udah ketahuan ya, kita kerja cari duit, kita ya kan cari nafkah, masa disuruh keluar duit sama yang ngasih kerjaan kita? Itu aja dari situ kalau kita berpikiran sehat, berpikiran jernih, gak masuk akal. Tapi masih ada aja yang percaya. Di tengah susahnya cari kerja sekarang ini ya Bang Empok, masih banyak orang yang jadi korban modus-modus lama kayak gini. Ini sebenarnya modus yang udah dari zaman dulu banget. Ayo inget banget zaman dulu tuh di ada tuh jajaran ruko lah ya dekat PGC. Jalan Dewi Sartika. Itu sejajaran sama PGC, gak jauh dah, paling cuma jarak berapa meter doang dari PGC Cililitan tuh. Itu ada ruko yang kayak gitu modelannya tuh. Buka lowongan-lowongan kerja bodong, orang suruh bayar ya kalau mau dapat kerja. Ntar dia udah keluar duit, boro-boro dapat kerjaan yang ada. Ya udah kena tipu, duitnya hilang, enggak bisa ditagih lagi, ya kan? Dan rata-rata orang-orang yang ada di dalam situ tampangnya kayak preman. Kagak ada mirip-miripnya sama HRD, udah perusahaan yang enggak jelas, enggak ada pelang namanya, ya kan? Pokoknya enggak jelas dah pokoknya itu perusahaan ya, enggak ada pelang namanya, perusahaan

0: nyape, kerjanya gimana, pokoknya nggak jelas dah itu. Ujung-ujungnya orang yang ngelamar kerja di situ dimintain duit. Tapi masih ada aja yang percaya hari gini. Belum lama ini kejadian lagi di pasar Minggu nih ya Bang Po. Di salah satu ruko yang modusnya sama. Dia di ruko gitu bikin kantornya, nggak ada nama pelang perusahaannya apa, pokoknya nggak jelas dah itu ya kan. Orang-orang yang pada ngelamar kerja di situ dimintain duit, dipaksa suruh bayar kalau mau dapat kerja. Bahkan dia nggak bisa keluar nih, nggak bisa pulang, nggak bisa, pokoknya nggak bisa keluar dari tempat itu kalau belum bayar gitu ya. Ini aneh banget Bang Po. Dan bahkan netizen tuh udah mention-mention nih ke Polsek Pasar Minggu, ke Polres Jakarta Selatan, udah di-mention ya kan di media sosial tuh rame. Tapi sih denger-dengar ya, enggak tahu kalau sekarang, denger-dengar belum ada tindakan apapun dari pihak kepolisian karena dianggapnya kayak tidak bisa dibuktikan gitu. Modus kejahatannya ini tidak bisa dibuktikan padahal korbannya ada jelas gitu. Tapi karena dianggapnya tidak ada bukti jadi ya nggak ada tindakan apa-apa. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin udah ada kali, ntar kita cari tahu deh update-nya. Nah kayak gitu tuh Abang Po, jujur aja nih kita pengen tahu ya, ada nggak di sekitaran Abang Po orang yang masuk kerjanya pakai nyogok, atau mungkin ada orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar nih ke orang dalam. Nah itu modus-modus kayak gitu tuh, ya Allah, itu mah dari tahun 80-90an tuh ada tuh ya kan. Kalau kita mau masuk kerja, contoh kayak misalnya mau kerja di PT, ya kan, bayar sekian, ntar dapat masuk kerja gitu. Ada yang bayarin 500 ribu, ada yang 2 juta, 2 juta, bahkan sampai 5 juta gitu ya. Cuman buat kerja di pabrik. Bayangin, kita pengen kerja, tapi kita keluar duit. Itu aja udah gak masuk akal gitu. Kalau keluar duitnya buat ongkos, buat bekal makan sih itu masuk akal, karena emang itu adalah modal kita buat berangkat kerja. Tapi kalau keluar duit buat ngasih orang yang ngasih kerjaan kita, itu udah gak masuk akal tuh Abang Po. Dan masih ada aja yang percaya. Kita pengen jujur-jujuran aja nih Abang Po, ada gak di sekitar Abang Po orang yang masuk kerjanya pakai nyogok, atau orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar ke orang dalam ya? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124928, atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompad FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kita buka line teleponnya 0213504510. Abang Po lagi viral nih, modus lowongan kerja bodong di Jakarta yang minta uang jaminan ke pelamar. Di tengah susahnya cari kerja sekarang ini, Abang Po, kenapa sih masih banyak orang yang jadi korban modus lama kayak gini nih? Jujur aja nih Abang Po, ada nggak di sekitaran Abang Po orang yang masuk kerjanya pakai nyogok atau orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar ke orang dalam? Nah, ini ternyata ada update terbaru Abang Po dari kasus yang di Pasar Minggu yang tadi Ai bilang tuh. Jadi kepolisian saat ini lagi mendalami dugaan lowongan kerja bodong atau palsu yang menyebabkan sejumlah calon korban mengalami kerugian sampai dengan 1,9 juta dari perusahaan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Disampaikan oleh Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Theodorus Echel, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terbaru, apakah itu perusahaan berizin atau tidak, dan juga masih dikumpulkan bukti-bukti lainnya. Polisi sudah menerima informasi awal dan meminta keterangan sejumlah orang terkait dengan dugaan tersebut, Polisi belum menerima laporan polisi dari para calon korban, tapi pihaknya menerima laporan informasi awal untuk menampung keterangan mereka. Dan sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti termasuk juga terkait legalitas perusahaan itu, Abang Po. Polisi juga sudah mendatangi lokasi perusahaan dan membawa 4 orang calon korban untuk dimintai keterangan, Kerugian yang dialami korban bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan 1,9 juta rupiah, Bahkan ada juga yang uang jaminan atau tanda jadinya sebesar Rp50.000 gitu ya. Wah, dari Rp50.000 aja disikat. Nah, terkait dengan modus yang digunakan, polisi ini masih melakukan penyelidikan dan juga belum bisa memastikan apakah para calon korban itu benar-benar akan disalurkan untuk bekerja, Jadi polisi juga mengimbau masyarakat untuk nggak gampang percaya sama tawaran pekerjaan yang minta calon pekerjaannya menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi, Emang kita beli barang pakai tanda jadi? Aneh banget lagian. Dan Polsek Pasar Minggu ini juga membuka kesempatan buat masyarakat yang ngerasa jadi korban buat memberikan keterangan kepada polisi untuk membantu proses penyelidikan. Ya, itu dia Bang Po. Ini berkat video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga mengaku jadi korban penipuan berkedok lowongan pekerjaan sampai mengalami kerugian jutaan rupiah, Dulu rame banget itu di Jalan Dewi Sartika, ada ruko yang kayak gini juga modelnya. Apakah orang yang sama terus pindah ke Pasar Minggu atau orang yang berbeda tapi dengan modus yang sama, Kita tunggu aja nanti perkembangannya Bang Po. Memang kalau netizen tuh geraknya kadang lebih cepat ya daripada penegakan hukum itu sendiri, Kita tunggulah. Harapan kita tentu para penegak hukum juga bertindak cepat supaya jangan sampai ada korban-korban lagi yang lainnya terkait dengan penipuan lowongan kerja ini. Nah, gimana Bang Po? Kita buka line teleponnya, udah ada yang masuk. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya Bang Aris, gimana Bang Aris? Pernah ngalamin nggak Bang Aris?
1: Kalau saya sih ngalamin, cuman sih alhamdulillah sih Bang, entar siang Bang, saya dapat wawancara juga nih Bang.
0: Entar siang? Wah, alhamdulillah. Di mana Bang?
1: Kantor kecamatan.
0: Ini suruh kerja ngapain Bang di kantor kecamatan?
1: Enggak, perihal ngambil ini Bang, kartu disabilitas.
0: Oh, kartu disabilitas. Pikir wawancara kerja. Kita udah senang aja, tapi alhamdulillah mudah-mudahan lancar deh wawancaranya ya Bang.
1: Setahun aja nunggunya itu Bang.
0: Ya Allah, setahun.
1: Baru jadi.
0: Tapi kalau wawancara ini artinya kartunya udah ada, tinggal ngambil aja atau masih lagi proses nih? Karena wawancara biasanya sebelum kartunya terbit biasanya.
1: Tinggal ngambil Bang.
0: Oh, tinggal ngambil, ya alhamdulillah. Nah, kalau nanti udah dapat nih kartu disabilitas, apa manfaatnya Bang? Maksudnya bakalan dapat apa aja Bang?
1: Ya biasanya sih seperti yang orang-orang lansia gitu Bang.
0: Ada bantuan uang tapi dalam kurun waktu biasanya 3/3 bulan biasanya tuh diambilnya. Terus kayak ada bantuan sembako gitu juga.
1: Iya benar.
0: Oh alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ya lumayan nih ya.
1: Lumayan Bang. Iya Bang. Dari 22 September 2025 ya bikin.
0: Dari September 2025. Oh iya benar, setahun. Setahun. Oh mungkin emang itu kali yang tahun lalu proses pendataan tahun lalu buat tahun anggaran sekarang gitu Bang. Ntar nih yang tahun ini wawancara buat tahun anggaran 2027 gitu kali. Iya benar. Ya alhamdulillah. Tapi kalau udah ada gitu ya.
1: Itu kalau dipanggil kelurahan aja.
0: Oh gitu. Tapi ini ngambilnya di kecamatan. Lumayan jauh dong. Kecamatan.
1: Iya, naik bajaj.
0: Naik bajaj. Diantri nama Mpok.
1: Iya.
0: Iya, iya, emang kadangnya apa kadang katanya suruh ngambil sendiri gitu. Ini yang punya nama harus ngambil sendiri. Ya kalau susah jalannya kan repot juga suruh ngambil sendiri ke sono. Iya kan, Bang? Gimana itu? Kalau perlu tuh bajai parkirnya depan pintu masuk kecamatan aja, Bang. Sekalian aja, Bang. Saya susah, Pak, jalannya, Pak, gitu. Parkirnya depan pintu. depan pintu Pak Camat. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong soal kerja nih, Bang, pernah nggak, Bang, ngalamin itu tuh modus kita suruh bayar dulu atau pakai nyogok itu orang dalam buat dapat kerja, atau bayar dulu dah, iya, ntar kita salurin deh lewat orang dalam gitu, Bang?
1: Iya, benar, Bang. Iya. Dulu aye lulus sekolah mm-hmm. tahun 1988, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu dulu aye pernah ngelamar di salah satu tempat di daerah Tangerang gitu, Bang. Mm-hmm. Itu kalau nggak salah, saya masih ingat tuh nama PT-nya, mm-hmm. PT Gemah Lapik. Itu dia pembuatan sepatu-sepatu Nike gitu, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Mana ya pas saat ya interview gitu ya, ujung-ujungnya benar, Bang, dimintain duit itu dulu 500 ribu.
0: 500 ribu zaman itu mah gede banget, Bang. 80 tahun 88 5 juta iya. Kali sekarang mah sebandingnya ya.
1: Iya, benar 500 ribu, Bang, aja, Bang.
0: Iya, ih gede loh, Bang, itu. Bang. Terus akhirnya?
1: Ya, bilang aja, wah dengan uang segitu banyak saya nggak punya, Pak. Ya udah, saya maaf aja, Pak.
0: Akhirnya nggak jadi deh. Ya iyalah, suruh bayar. Aneh banget lagi, mau kerja suruh bayar.
1: Terus saya ngelamar tuh lagi tuh di daerah Kapuk, di jembatan Bajas itu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah itu mah nggak pakai uang dalam gitu, Bang. Terima tuh pas lulus sekolah itu, Bang.
0: Iya. Yeah. Kerja apa waktu itu akhirnya tuh yang di jembatan 2?
1: Itu kerja di pabrik.
0: Oh, pabrik.
1: Pabrik apa sih, kayak panci-panci plastik gitu, Bang.
0: Oh, gitu. Oh, berarti ini pabrik apa, cetakan apa plastik buat perabot rumah tangga gitu.
1: Golden Star namanya.
0: Oh, iya, tahu saya. Iya.
1: Itu dalam proyek cetakan juga, Bang, ya.
0: Pokoknya segala macam barang-barang dari plastik dia pabrik cetaknya gitu ya.
1: Terus apa sih pohon-pohon Natal yang plastik tuh, Bang. Tuh nyetak tuh pohon-pohon gitu. Natal yang cuma lain, Bang.
0: Enggak kepengen masang satu di rumah, Bang.
1: Buat apa?
0: Ya enggak apa-apa, buat rame-ramean aja biar ada ijo-ijonya di rumah. Enggak.
1: Ya orang pulang kerja aja diperiksain.
0: Iya, bener. Biasanya kan gitu. Kalau mau pulang kerja di depan pintu keluar sama satpam tuh disrogohin kantong celana, kantong baju, tas gitu segala macam. Iya kan?
1: Itu kalau gajian tiap hari Jumat, Bang, dulu, Bang, itu.
0: Oh, seminggu sekali gajiannya.
1: Seminggu 8.000.
0: Seminggu 8.000. Ya Allah. Iya, tapi kalau enggak keluar duit sih ya lumayan lah, alhamdulillah ditabung dikit-dikit gitu ya. Dapat berapa gitu lama tuh kerja di situ, Bang?
1: Alhamdulillah lama, Bang, hampir setengah tahun, setengah bulan.
0: Oh, lumayan deh ya. Ya namanya anak baru lulus SMA mah ya.
1: Iya, dulu kan aja kan rambutnya gondrong gitu, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kata personal ya, aja kan booming cer tuh kalau salah. Tapi kamu potong rambut. Nanti mau ada apa? PHK. Kalau mau nurut sama ibu, potong. Ya namanya kita masih bujangan, Bang, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya nggak potong rambut.
0: Yo, ya, bader emang abang nih. Abangnya bader, akhirnya diberhentiin dah. Lagi ya.
1: Lama-lama ikut sama encing aja tuh. Adiknya Babe.
0: Iya.
1: Jadi montir itu.
0: Iya. Yeah. Oh, dari situ dia tuh belajar soal mesin.
1: Soal mesin, mancing tuh.
0: Itu. Alhamdulillah. Emang dulu waktu sekolah apa ininya? SMA apa SMK? STM.
1: STM, Bang. Tapi bagian listrik aja.
0: Oh, STM-nya listrik. Tapi justru belajar mesin, soal mesin mobil, ya itu waktu ikut sama Encang ya.
1: Iya.
0: Oh, dari situ belajar mesin. Sampai sekarang kepake deh, alhamdulillah, ilmunya ya.
1: Oh, sampai ya dapat sertifikat, ya kan.
0: Iya.
1: Apa, sertifikat Toyota sama sertifikat Mazda.
0: Ih, mantap. Keren nih, berarti. Maksudnya, emang ternyata passionnya Bang Aris di mesin justru ya.
1: Iya. Karena itu kan dulu di showroom juga, Bang.
0: Iya, iya.
1: Jadi pas saat Toyota mengadakan satu peluncuran produk mobil itu yang starlet kayak diundang bang.
0: Oh ngapain?
1: Pelajari mesinnya itu.
0: Oh gitu. Oh mempelajari mesin. Oh iya benar. Karena ini bakal jadi teknisi nanti, jadi montirnya nih, biar ngerti mesinnya yang baru. Diajarin sama orang Jepang. Yang ngajarin orang Jepang.
1: Di Astra Sunter situ bang.
0: Iya. Iya maksudnya yang ngajarinnya orang Jepang apa orang Indonesia?
1: Orang lokal
0: Indonesia. Oh kirain orang Jepangnya dikirim langsung ke sini.
1: Enggak. Ada sih orang-orang luarnya ada.
0: Iya. Gitu, oh gitu.
1: Sama orang
0: luar gitu. Biasa.
1: Nah, sama itu Mazda MR90 itu bang dulu kan.
0: Bang, itu kan abang punya kan abang punya ini ilmu apa sekolahnya kan dulu kelistrikan bang. Apa sekarang nggak ada niat buka lowongan kerja buat ini nyetrum nyetrumin orang bang?
1: Bang Wardi ya nyetrum mau nggak bang?
0: Ah?
1: Bang Wardi ya nyetrum
0: mau nggak? Bang Wardi nyetrum tuh Bang Wardi kalau mau disetrum sama Pak sama Aris ya bakal tambah ganteng ntar kalau habis disetrum ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh Bang Aris, makasih ya Bang Aris.
1: Iya sama-sama
0: ya, Bang Aris. Amin insyaallah sama-sama ya Bang.
1: Iya, makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Emang kalau orang kerjanya berdasarkan passion ya, pasti senang ngejalaninnya gitu. Pasti ngelakuinnya tuh dengan bahagia gitu. Kayak tadi Bang Aris, sekolahnya jurusan listrik, pernah kerja di mana? Pabrik apa? Rabotan plastik, diajak jadi apa? Mekanik gitu ya, urusan mesin belajar. Ternyata kan kepake tuh ilmu permesinannya gitu sampai sekarang alhamdulillah. Ada siapa lagi nih kita sapa? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Aris.
0: Bumi. Iya, Bumi mau di Bumi mau disetrum sama Bang Aris biar sehat.
2: Setrumnya lain ntar.
0: Apanya yang lain?
2: Lainnya setrumnya kalau mulai strike takut.
0: Takut gitu iya.
2: Iya gitu Bang Aris. Ada-ada aja pagi-pagi setrum-setruman.
0: Gitu. Ya barangkali gitu. Mendingan nambahin setrum listrik rumah aja ya. Nambahin setrum listrik
2: iya,
0: apa ya? Iya.
2: Bercanda. Nang Bang Arif, Arif.
0: Ya.
2: Tadi yang barusan lagu apa itu judulnya Bang Arif? Enak tuh.
0: Lagu yang mana ya tadi ya?
2: Terakhir.
0: Korban Perasaan era Shakira namanya.
2: Oh, Korban Perasaan era Shakira. Iya dah. Ntar mau itu cari, acara dangdut.
0: Nanti dicari. Iya. Oke lah kalau gitu. Bu Umi, ngomongin soal kerja nih Bu Umi. Coba ceritain. Ya. Gimana nih Bu Umi? Banyak orang yang masih percaya sama lowongan kerja bodong yang harus bayar dulu kalau mau dapat kerja. Kalau Bu Umi gimana nih?
2: Kalau saya nggak percaya Bang Arif, mendingan mundur, nggak jadi kalau dimintain duit.
0: Okay.
2: Anak saya tuh pernah dulu itu diajak temannya katanya ngelamar PPSU. Tapi terus dimintain duit 2 juta. Lah saya bilang nggak usah mintain duit, nggak usah kerja situ saya gitu. Orang baru mau mulai minta duit saya gitu.
0: Yang mintanya siapa?
2: Ya orang dalamnya sih.
0: Maksudnya yang mintanya orang PPSU juga atau si pegawai kelurahan?
2: Orang PPSU katanya, tapi temannya itu ngomong sama anak saya kadang dia ngasih akhirnya kerja gitu.
0: Oh iya, lagi aneh aja nggak masuk akal orang mau kerja ngasih duit, aneh banget.
2: Katanya ya lah. Iya. Teman Yomi jadi kerja Bu, ya biarin kalau dia mau bayar saya gitu.
0: Ya, betul.
2: Tapi benar apa enggak? Udah ntar ada kerjaan lain rezeki enggak di situ saya bilang gitu.
0: Jadi enggak berkah nanti.
2: Iya, terus akhirnya ada lagi tuh teman ojol ngajakin juga kerja di daerah Senen sana jauh banget naik bis 3 kali ntar masuknya enggak ada angkot kayak ginilah perjalanannya aja repot banget kayak gitu. Terus apa kerjaannya itu Bu tadi udah wawancara katanya jadi satpam ntar sono yang nyariin deket lokasi tempat tinggal nggak kerja di katanya gitu lah tapi suruh bayar 3 juta aduh enggak 3 juta bayar orang mau kerja bayar
0: jangan pokoknya orang mau kerja disuruh bayar jangan dah itu aja
2: ya kayak gitu nggak usah apalagi ya udah ngelamarnya jauh. Kalau sekarang mau bilang dicariin ya kalau benar, kalau enggak duit 3 juta hilang saya gitu. Akhirnya enggak jadi kerja, terus sekarang dia itu diajak kakaknya di Semarang. Akhirnya di sana terus ya enggak usah pakai macam-macam gitu. Sekarang udah kerja di tempat keramik, dapat UMR sana, Bang Ari.
0: Ya, alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Ternyata kan ada orang yang kerja nggak perlu keluar duit dong.
2: Iya. Kayak gini, makanya rezeki itu nggak cuma di situ, di mana-mana Allah ngasih rezeki.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya terus di Semarang dapat kerja. Ya udah Bu, ini ntar tanggal 4 kali gajian ngirimi, semalam udah ngirim.
0: Alhamdulillah, berkat doanya orang tua.
2: Iya, saya tuh kemarin sampai ya rasanya bingung ya Bang Arif, nyari kerjaan di Jakarta kok sana sini pada pakai duit. Ya gitu, akhirnya terus dia ditawarin kakaknya, udah nyari di sini aja, sini banyak lowongan kan, itu daerah kawasan pabrik-pabrik juga gitu, daerah Semarang Barat Bang Arif.
0: Iya betul.
2: Nah terus itu akhirnya dapat di tempat keramik itu, dapat UMR ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kan lumayan rutin tiap bulan dapat segitu gituin.
0: Ya, yang pokoknya, penting tetap ada uangnya halal walaupun mungkin nggak banyak gitu ya.
2: Iya. Ya saya gini ya, namanya rezeki, kita mau usaha dapat, Allah tuh ngasih di mana aja ada, saya gitu. Ya akhirnya terus mau dia di Semarang terus, nggak apa-apa, ibu ditinggal nggak masalah, yang penting anak-anak udah kerja mapan, saya gitu.
0: Ini yang jadi tempo ya, hari kerja di daerah itu yang di mana tuh, Jakarta Utara itu yang waktu itu.
2: Ya.
0: Oh sekarang Jakarta dia di Semarang.
2: Iya, di Jakarta Utara itu juga diajak temennya sini, tetangga itu masang-masang pagar besi di rumah komplek gitu loh, gitu. Bang Arif.
0: Berarti sekarang dia di Semarang nih?
2: Iya di Semarang, karena kalau ini yang temannya ikut itu ngasihnya kayak nggak netep gitu, nggak bener, jadi nggak bisa diharapin. Nah sekarang terus ke Semarang, dia kalau di sana kan udah netep tiap tanggal 4 itu dikasih tahu waktu wawancara. Oh iya, saya pesen hati-hati, kerja itu yang penting jujur, bisa disiplin, jadi ngikutin peraturan, insya Allah bisa awet kerja di situ, saya gitu.
0: Oke, alhamdulillah. Nah, tapi berarti Bu Umi sekarang sendirian dong di rumah?
2: Iya, udah 3 bulan ini dia kan berangkat dari tanggal 25 Mei itu, 23 Mei, sebelum Idul Kurban itu Bang Arif. Jadi udah di sana sampai sekarang ya, telepon-teleponan aja udah rasanya seneng.
0: Ya.
2: Apalagi sekarang di sini banyak teman di Brompat dengerin lagu, ikut joget-joget.
0: Ya udahlah, alhamdulillah yang penting udah dapat kerja ya. Maksudnya bisa mudah-mudahan juga awet di sana. Bu Umi juga semoga sehat-sehat aja ya. Dan
2: amin,
0: tapi
2: terima kasih.
0: Kan Bu Umi sendirian di rumah. Nah, urusan-urusan rumah gimana? Siapa yang bantuin?
2: Ya udah pelan-pelan kerjain sendiri.
0: Oh.
2: Saya nyapu, ngepel gitu. Ya tetap pegangan ini. Alat dan
0: pegangan ini
2: itu.
0: Jemuran ya, pegang jemuran ya.
2: Iya, kan kalau nggak pakai ini nggak bisa jalan Bang Arif. Akhirnya udah nyapu pelan-pelan, yang penting bersih. Ngepel juga pakai tongkat panjang itu kan bisa di lap sana sini gitu.
0: Tapi,
2: ya.
0: Tapi anak namanya, yang itu yang di Cipete apa di mana itu nengokin nggak?
2: Itu ya kalau dia libur nengokin. Oh, ini sekarang kan lagi belajar nyetir itu kemarin. Dapat mobil, kayak gini yang fasilitas, alhamdulillah. Lah dari dulu nggak pernah belajar, orang naiknya motor terus. Akhirnya kemarin tahu-tahu ditelepon nama yang punya rumah makan, katanya Bu udah beli mobil 4, anak saya perempuan 1, yang 3 laki-laki.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu. Alhamdulillah buat kerja Bu. Ntar kalau udah bisa ke Semarang bareng itu ya, Arni yang nyupir, insya Allah.
0: Amin, insya Allah, mudah-mudahan.
2: Ya, itu Bang Arif ceritanya.
0: Makasih ya Bu Umi ceritanya ya. Mudah-mudahan anaknya juga kerjanya di Semarang awet. Bu Umi juga sehat selalu ya.
2: Ya, terima Bekasi sana ya. Juga kerja semua dua-duanya sama kakaknya ya. Yang di sini ya kerja ya udah alhamdulillah aja saya itu sampai nangis ya namanya pengen
0: bahagia,
2: anak bisa
0: ya.
2: Punya ketamapan sekarang saya senang ya Allah anak saya masih dikasih rezeki ya, gitu aja Bang Arif.
0: Oke terima kasih Bu Umi
2: ya. Bang Arif sehat selalu ya Bang Arif.
0: Insyaallah.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggerahan Jakarta Selatan.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: Zainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Zainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Zainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan

0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Pos, banyak hampir 600 pelajar dari 5 SD negeri di Cengkareng, Jakarta Barat mendapat edukasi tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan pada Kamis kemarin. Kegiatan yang digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Barat ini bertujuan membiasakan anak-anak mengkonsumsi ikan dan protein hewani sejak dini. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Jakarta Barat, Depika Romadi, berharap kampanye ini bisa mengubah pola dan budaya makan ikan di kalangan anak-anak. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, konsumsi ikan di Jakarta saat ini sekitar 50 kg per kapita per tahun atau masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 65 kg. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok Festival Danau Sentani digelar di Kabupaten Jayapura, Papua pada tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 sebagai bagian dari agenda pariwisata nasional. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan promosi festival perlu digencarkan hingga ke Bali untuk lebih menarik banyak wisatawan. Menurutnya, penerbangan langsung dari Bali ke Papua dinilai bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Promosi tersebut diharapkan membuat Papua menjadi pilihan wisata yang sebelumnya menjadikan Bali sebagai tujuan wisata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 8.